0: hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu.
1: Ya. Yuk, aman.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sudah kami telusuri secara seksama, dan tidak butuh pengertian berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
2: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
6: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
6: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
7: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
8: So currently what you are seeing here, Gary, representing...
1: dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
1: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: So decided.
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi, karena itu penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
11: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to adequate nutritious food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki

0: dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam

0: terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari yang cukup cerah sekali ya, tentunya ini akan sangat mendukung sekali untuk menambah semangat kita beraktivitas di pagi hari ini. Dan kali ini pendengar kami akan langsung ya update informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Deas ini ya. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Deas.
1: Pagi Bu Neti.
0: Iya, halo, selamat pagi Pak Deas.
2: Halo.
0: Iya, baik. Silakan Pak Deas informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini esok pagi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar saya sebelum dari mana berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca umum wilayah Cilacap dan Banyumas pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 untuk pagi, siang hingga sore hari ini. Berdasarkan pantauan bencana pencarian jauh, baik itu titik-titik bencana radar untuk pagi hari ini untuk wilayah Banyumas bencana terpantau cerah awan di perawan, dan untuk perakiraan juga dapat untuk wilayah Banyumas secara umum cerah perawan hingga perawan. Arah angin bertiup dari arah timur Laut Tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 25 hingga 88%. Dan untuk perakiraan cuaca wilayah dan Cilacap secara umum cerah perawan hingga perawan yang bertiup dari arah timur Laut Tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dan keluar dan antara 45 hingga 80%. Dan untuk situasi tambahan bahwa periode saat ini, baik itu wilayah Jawa Barat masih berada di fase musim kemarau berdasarkan parameter cuaca yang masih kita tahu. Mudah juga kepada masyarakat Jawa Barat menjaga kesehatan, berolahraga agar tetap tersangkat karena pada saat musim kemarau kondisi rata-ratanya cukup dingin, sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan ataupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat bermanfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang dari mata air karena berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dan patung sedara air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu update informasi pasca iklim perubahan melalui BMKG atau BMKG dan juga kunjung website kami di bmkg.co.id. Terima kasih dan sampai FAI melaporkan dari meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 itu dia tadi ya info perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa kembali nanti Anda update informasinya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, atau Anda bisa mengikuti ya Instagram @BMKG Cilacap. Dan peringatan Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini kami masih akan terus menemani Anda sekali lagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya masih dengan beragam rangkaian acara menarik. Dan yang pasti juga nanti kami akan hadir dalam dialog Purwokerto menyapa nanti pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang nanti akan membahas mengenai menjaga pangan tetap tersedia dan juga terjangkau. Seperti apa? Anda juga nanti bisa menyaksikan secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pada Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini, tadi sudah beberapa buah lagu spesial sekali kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Di mana pagi hari ini cukup cerah sekali, cukup ceria sekali, mudah-mudahan ini akan terus menjadi penyemangat ya untuk kita semua dalam menjalankan segala aktivitas. Dan ya pasti juga pendengar, nanti kami akan hadir, tadi sudah disampaikan juga ya, bahwa nanti kami akan hadir dalam Dialog Purwokerto Menyapa ya, nanti akan membahas topik yang cukup menarik ya. Jadi silakan untuk Anda nanti yang ingin menyaksikan secara langsung, tentunya Anda bisa menyaksikan ya secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya, baik pendengar Pro 1, berkaitan dengan menjaga hubungan ya, menjaga hubungan agar tetap bahagia. Ini disampaikan bahwa hubungan yang baik atau hubungan yang sudah berjalan lama ini bisa menghadapi tantangan ketika pekerjaan atau mungkin urusan rumah ataupun tanggung jawab keluarga semakin menyita waktu. Nah, pendengar di tengah kesibukan, tentu saja ini banyak hal ya yang bisa dilakukan atau pembicaraan-pembicaraan yang praktis daripada berbagi cerita tentang perasaan masing-masing. Padahal pendengar, dalam sebuah hubungan, baik mungkin itu dari pasangan ataupun partner kerja ataupun sahabat begitu ya, hubungan yang bertahan lamanya tidak selalu harus dikasih kejutan besar atau kegiatan-kegiatan yang selalu bersama. Ada kiranya hal-hal sederhana yang tentunya bisa membantu pasangan kita khususnya tetap merasa dekat meskipun kehidupan sehari-hari terus berubah. Yang pertama tentunya ada dengan mencoba untuk terus mengenal. Disampaikan bahwa kebahagiaan dalam sebuah hubungan jangka panjang pada dasarnya bertumpu pada persahabatan yang kuat. Kemudian menurutnya kita juga perlu menunjukkan rasa kasih sayang dan juga penghargaan, yaitu dengan terus berusaha melihat hal-hal positif yang mungkin diberikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya berfokus pada kekurangannya saja. Kemudian tidak memaksakan untuk berubah. Kemudian dijelaskan juga ya bahwa pasangan yang bahagia ini akan menunjukkan bahwa mereka tidak terus-menerus berusaha mengubah pasangannya dalam persoalan yang berulang. Kemudian yang berikutnya yaitu kunci yang ketiga, yaitu menjaga kedekatan lewat kebiasaan kecil. Karena kesibukan tidak harus membuat kita ini kehilangan waktu untuk bersama. Disarankan kita bisa sengaja membangun rutinitas yang tentunya bisa membantu untuk tetap terhubung. Salah satu contohnya, misalnya dengan meluangkan sedikit waktu ya, hanya sekedar untuk sarapan pagi, atau mungkin jika minum teh, membicarakan hal-hal yang akan dijalani hari ini. Atau mungkin juga melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di akhir pekan ya, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Ya pasti itulah beberapa cara ya yang tentunya bisa dilakukan untuk menjaga hubungan agar tetap awet dan juga bahagia menurut psikolog.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Rif, saya mau bacurhat, Le.
4: Kenapa kau menangis?
3: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
4: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
3: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
4: Kau menangis, terus bakasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
5: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
3: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
4: Bisa aja kok pakai taplak meja.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-2540-911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
8: Pendengar, Polresta Cilacap membongkar rumah produksi jamu ilegal di Kroya yang sudah beroperasi selama 6 tahun dan 2 orang pelaku diamankan. Berikut laporan reporter kami, Reni Tania. Silakan, Reni.
9: Ya, baik. Polresta Cilacap menggerebek rumah produksi jamu ilegal yang diduga menggunakan campuran bahan kimia obat di Desa Kedawung, Kecamatan Kroya pada Rabu malam. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 2 orang berinisial HEF dan AS yang diduga terlibat dalam produksi jamu isi edar. Dari lokasi, polisi juga menyita puluhan merek jamu kemasan dengan berbagai merek, mesin pres, mesin pengemas, mesin pencampur bahan jamu, hingga bubuk temulawak dan paracetamol yang diduga digunakan sebagai bahan campuran. Kapolres Cilacap, Komisaris Besar Polisi Yovan Fatika menjelaskan jika pengungkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan selama hampir 1 pekan. Dari hasil pemeriksaan awal, tempat yang sudah beroperasi selama 6 tahun ini mampu memproduksi hingga 60 kg bahan jamu dalam sehari untuk satu jenis produk jamu. Padahal rumah produksi ini punya sekitar 25 merek jamu dengan berbagai jenis kegunaan. Dengan diestimasikan keuntungan mencapai 50 juta hingga 100 juta rupiah per bulan. Dan jamu-jamu ini dipasarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, terutama ke Sulawesi dan ke Kalimantan. Dan jamu-jamu ini dijual secara online maupun langsung ke toko-toko jamu. Kapolresta menyampaikan jika para pelaku ini mengaku jika keahlian meracik didapatkannya secara otodidak tanpa takaran atau keahlian khusus terkait kesehatan.
10: Kesedokom industri 6, dia tidak punya izin produksi dan izin edar. Berdasarkan pengakuannya yang memproduksi ini tadi adalah dia berdasarkan pengalaman secara otodidak. Jadi tidak ada takaran atau keahlian khusus terhadap pembuatan atau peracikan jamu ini. Kurang lebih sudah 6 tahun.
9: Dan selain paracetamol, polisi juga menduga terdapat kandungan CPM dalam produk yang ditemukan. Namun kandungan dan tingkat keamanannya masih harus dipastikan melalui pengujian laboratorium. Untuk itu, Polres Cilacap akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM guna memeriksa sampel produk jamu yang ditemukan tersebut. Selain diduga tidak memiliki izin produksi dan izin edar, kemasan sejumlah produk juga memuat keterangan terkait BPOM dan label halal yang masih akan didalami oleh penyidik. Dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap proses produksi kandungan bahan serta peredaran jamu ilegal tersebut. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
8: Berikutnya pendengar, ketersediaan stok dan juga keterjangkauan harga pangan menjadi perhatian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa harapan warga Banyumas agar pangan tetap tersedia dan juga terjangkau? Berikut pendapat mereka.
2: Apa sih pemerintah perlu ikut jaga stok pangan ya dan mengawasi harga di pasar juga, karena kalau harga kebutuhan pokok itu naik, masyarakat itu pasti juga lumayan berasa lah ya bebannya. Tahu sendiri kondisi kamu sekarang gimana. Terus juga ya harapan buat diri sendiri, terus ya harapan dari diri sendiri itu ya bahan pangan itu tetap gampang didapat, terus kayak masih perlu juga, dan kebutuhan sehari-hari itu dari buat kita, buat masyarakat umumnya tetap bisa terpenuhi tanpa harus ada khawatir atau anxiety berlebih tentang kondisi ekonomi sekarang atau kenaikan harga yang akan datang.
11: Kalau menurut aku sih yang penting bahan pangan itu harus selalu ada dan distribusi terus lancar, dan jangan sampai barang itu yang susah dicari karena stokannya yang sedikit atau berkurang, biasanya malah harga itu ikut naik. Nah, jadi harapanku sih kedepannya dari petani sampai ke pasar itu ada bisa sama-sama untuk saling menjaga harga. Dan jadi kalau nanti masyarakatnya itu juga tetap bisa menjaga kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau ke depannya. Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih.
7: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Menyapa.
1: Purwokerto Menyapa.
2: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini. Kali ini kita sudah dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi sudah sempat kami sampaikan juga bahwa topik yang akan kita bahas di pagi hari ini yaitu mengenai menjaga pangan tetap tersedia dan juga terjangkau. Dan tentunya pendengar, pada pagi hari ini kami sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk ikut berinteraktif bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, pendengar, pangan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu hal yang perlu dijaga agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Namun perubahan cuaca, distribusi bahan pangan, serta naik turunnya harga di pasaran bisa mempengaruhi ketersediaan dan juga daya beli masyarakat. Menjaga ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan memastikan bahan pangan tersedia di pasar, tetapi juga bagaimana menjaga kestabilan harga agar tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu pendengar, tentunya diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, petani hingga masyarakat untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi. Lantas, bagaimana kondisi ketersediaan dan harga pangan saat ini? Kira-kira apa nih tantangan yang dihadapi dalam menjaga pasokan pangan agar tetap tersedia dan harganya terjangkau? Serta kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan harga pangan sekaligus memastikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Semua akan kita bahas mendengar dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja. Yang pertama, saya menyapa dulu, selamat pagi, ada Ibu Neni Irawati SPMP. Beliau ini adalah analis ketahanan pangan, ahli muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi.
2: Iya, apa kabar Ibu, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Neni tidak sendiri, beliau bersama dengan Bapak Galih Prasojo. Beliau ini adalah dari Bulog ya, Wakil Pimpinan Cabang Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Galih.
4: Pagi.
2: Sehat Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini topiknya cukup menarik sekali ya. Dan ini relate sekali dengan kehidupan sehari-hari mengenai menjaga pangan tersedia dan juga terjangkau. Baik, sebelum kita mengulik lebih dalam ya berkaitan dengan topik kita, mungkin bisa dijelaskan dulu nih oleh Ibu Neni ya terkait dengan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas saat ini seperti apa sih Bu? Monggo silakan.
3: Baik, secara umum untuk kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas itu bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan pangan. Dan untuk aspek ketersediaan pangan sendiri, itu Kabupaten Banyumas terus kita jaga melalui penguatan produksi, pemantauan stok, serta kelancaran distribusi. Karena ketersediaan pangan itu merupakan gabungan dari tiga komponen, yaitu produksi, cadangan pangan, serta arus keluar masuk barang ke wilayah Kabupaten Banyumas. Sehingga tidak hanya bergantung dari produksi, tetapi juga masih tergantung dari arus barang masuk dari wilayah lain yang tentunya dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan di Kabupaten Banyumas. Dan untuk kondisi ketahanan pangan, kalau secara umum indeks ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas itu dari tahun 2024 ke tahun 2025 itu meningkat dari indeks 70,86 menjadi indeks 77,55. Dan khususnya untuk indeks ketersediaan pangan tersendiri juga mengalami peningkatan dari 54,47 poin menjadi 66,74. Demikian Mbak.
2: Oke, jadi itu sejauh ini untuk ketersediaan pangan ya Bu ya di Kabupaten Banyumas sendiri. Tapi Ibu sejauh ini juga nih Bu, apakah ada komoditas yang barangkali mengalami ketergantungan pasokan dari luar daerah nih Bu? Dan kira-kira bagaimana nih strategi pemerintah di Banyumas sendiri khususnya untuk mengurangi resiko tersebut?
3: Dari beberapa pangan strategis nih ya. Kalau pangan strategis itu kan kita bicara bukan hanya beras gitu. Kalau beras mungkin secara hitung-hitungan data produksi kita bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas. Sehingga aman, ya? Masyarakat tidak perlu khawatir kalau Banyumas itu kekurangan beras. Tetapi untuk kebutuhan pangan strategis lain, misal seperti cabai, bawang, gitu, gula, minyak goreng, itu kan kita masih sangat tergantung pasokan dari luar. Gitu. Jadi sehingga perlu dilaksanakan misal dengan kegiatan kerjasama antar daerah, itu terus peningkatan arus kelancaran distribusi dari luar daerah sehingga bisa memenuhi, mencukupi kebutuhan Kabupaten Banyumas.
2: Oke, apakah ada program-program khusus juga nih, Bu?
3: Kalau program khusus, kita ada kerjasama antar daerah itu tadi. Jadi kerjasama antar daerah itu dimulai dari G2G atau government to government. Jadi antar pemerintah daerah yang kita bukan merupakan daerah sentra, bekerjasama dengan daerah sentra. Kemudian dilanjutkan dengan B2B, itu business to business, dari langsung dari pelaku usahanya itu.
2: Oke, okay, yeah. Baik. Kita beralih dulu nih ke Pak Galih Prasojo nih ya. Baik Bapak, kalau dari Bulog sendiri nih Pak, kondisi ketersediaan stok pangan khususnya ya beras nih Pak di Kabupaten Banyumas saat ini sejauh apa nih Pak? Apakah stok yang dikelola Bulog ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Pak?
0: Oke, kalau Bulog sendiri kebetulan untuk cabang Banyumas kami mempunyai stok 59.000 ton. Artinya stok itu cukup banyak beras. Kemudian selain beras kami juga sebenarnya mengelola beberapa stok yang lain. Seperti minyak goreng kami juga ada 670.000 ton, kemudian ada juga jagung pangan ternak. Artinya dari segi ketersediaan beras insya Allah aman. Angka tersebut kalau kita melihat pagu penyaluran bantuan pangan atau apa itu ketersediaannya masih mencukupi sampai 7-8 bulan. Artinya kalau kita melihat nanti stok tersebut sampai kemudian nanti ada panen raya lagi, stok tersebut sangat mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena memang stok yang disimpan Bulog sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.
2: Oke. Nah kemudian Pak, langkah yang dilakukan Bulog sendiri nih Pak, untuk menjaga ketersediaan stok pangan terutama dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat dan juga potensi gangguan pasokan sendiri nih Pak.
0: Oke, kalau Bulog sendiri kan memang bertugas menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan ya. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri, Bulog ada beberapa penugasan. Antara lain kita kemarin baru saja menyalurkan bantuan pangan, itu untuk 283.000 penerima, artinya ada sekitar 2.830 ton kita gelontorkan. Dan itu tidak hanya satu bulan, tapi ada tiga bulan, artinya 7.000-an lebih kita gelontorkan. Kemudian selain itu, kami juga tetap mensuplai SPHP. Jadi ada program beras medium, yang murah dan terjangkau, itu selalu kami salurkan ke beberapa saluran, bisa pasar tradisional, kemudian juga retail modern juga ada. Jadi masyarakat apabila mencari beras murah, kemudian berkualitas, bisa langsung ke pasar. Misalkan kalau di Banyumas itu kita ada di Pasar Manis, Pasar Wage, Pasar Sokaraja. Kemudian retail modern, kami juga ada supply di Rita. Rita, Eka Surya, Alfa, ataupun Indomaret, beras kami tersedia, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk ketersediaan tersebut.
2: Oke, baik. Kemudian kalau dari Bulog sendiri nih Pak, upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harganya nih Pak, agar tetap terjangkau oleh masyarakat, khususnya ketika terjadi kenaikan harga di pasaran seperti apa?
0: Seperti tadi, selain kami SPHP rutin di pasar-pasar tradisional maupun retail modern, kami juga bekerja sama dengan dinas. Dengan DKPP, kemudian dengan Dinas Perdagangan, kami mengadakan gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah itu seperti pasar murah atau bazar yang kami gelar di titik-titik yang memang mudah dijangkau masyarakat. Misalkan di kecamatan atau di kantor desa, sehingga masyarakat dekat untuk mencari kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan masyarakat tidak perlu jauh kemudian mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkannya. Cukup ke tempat-tempat terdekat, insya Allah mereka bisa mendapatkan. Kemudian juga dalam waktu dekat juga akan ada gerakan pangan murah. Besok itu akan ada juga di alun-alun Banyumas. Kita bekerja sama dengan TNI. Kemudian berikutnya juga kami dengan Dinas Perdagangan juga rencananya ada di 13 kecamatan. Selain itu, per siang ini kami juga bekerja sama dengan KDMP. Jadi KDMP itu juga kami supply beras SPHP-nya. Artinya masyarakat bisa mendapatkan di tiap desanya itu ke KDMP-nya. begitu.
2: Oke, baik. Kita beralih lagi dulu nih ke Ibu Neni. Ibu Neni, ketika harga bahan pangan pokok ini meningkat nih Bu, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak. Nah, gimana nih Bu, sejauh ini pemerintah daerah mengukur dampak dari kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat Bu? Dan apa nih indikator yang digunakan ya untuk memastikan bahwa pangan ini benar-benar tetap terjangkau Ibu?
3: Jadi ketika daya beli menurun, itu kan kita dapat melihat dari kondisi harga di pasar. Itu pasti ketika permintaannya rendah, harga itu akan ikut meningkat gitu kan. Karena mereka dari sisi pedagang kan pasti ingin tetap mengalami keuntungan gitu. Jadi kita selaku pemerintah ikut mendorong melalui kegiatan pemantauan stok dan harga pangan gitu. Nah, kita upayakan agar harga itu tetap terjangkau sehingga masyarakat rentan pangan ini yang tidak bisa menjangkau dengan harga yang tinggi itu akan tetap mendapatkan keuntungan gitu nih. Jadi kita di Banyumas itu ada namanya Satgas Pemantauan dan Pengawasan Harga dan Mutu Pangan. Itu sangat membantu dari sisi pemerintah itu. Jadi ketika ada harga tinggi di pasaran, kita pemerintah dapat langsung mengintervensi, melakukan kegiatan-kegiatan, upaya-upaya untuk bisa menurunkan harga di pasar sehingga masyarakat tidak kesusahan. Harga di pasar tetap terjangkau oleh warga.
2: Oke, tapi kalau faktor nih Bu yang paling mempengaruhi untuk kenaikan ataupun penurunan harga bahan pangan di Kabupaten Banyumas khususnya apa ini Bu?
3: Tentu saja dari faktor produksi dan musim, karena salah satu produksi pangan pertanian itu khususnya dari komoditas pertanian itu sangat tergantung dari musim gitu. Seperti saat ini mungkin kondisi kekeringan saat ini kan sangat mempengaruhi produksi pangan gitu. Jadi produksi beras kita untuk 3 bulan ke depan itu diprediksi terus menurun gitu karena kondisi kekeringan itu kan. Jadi itu sangat mempengaruhi harga. Kemudian selanjutnya terkait biaya produk biaya distribusi itu karena harga pangan kita masih sangat tergantung juga dari produksi dari wilayah sentra produksi gitu. Jadi tentu saja biaya produksi juga mempengaruhi peningkatan harga di kabupaten harga pangan di Kabupaten Banyumas. Kemudian dari sisi kebijakan perdagangan gitu kan itu sangat berpengaruh.
2: Oke. Nah kemudian sejauh ini juga nih Bu, koordinasi antara baik pemerintah daerah tadi ya, petani, kemudian distributor ataupun pelaku usaha yang dilakukan untuk terus menjaga keseimbangan antara kesediaan pasokan, kelancaran distribusi dan juga keterjangkauan harga seperti apa Ibu?
3: Untuk kita berkolaborasi dengan petani selaku produsen gitu, peternak, kemudian kita juga berkolaborasi dengan distributor, kemudian dengan BUMN pangan, tentunya dengan Bulog kita selalu bersinergi untuk menjaga agar pangan kita, salah satunya itu tadi yang seperti yang sudah disebutkan, melalui gerakan pangan murah yang ikut serta membantu memotong mata rantai distribusi. Jadi dengan gerakan pangan murah kita langsung menghubungkan antara produsen dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau dibanding ketika belanja langsung di pasar yang mungkin sudah melalui beberapa mata rantai distribusi gitu, dari

0: Jadi kami mempunyai keterbatasan sarana-prasarana pasca panen seperti dryer ataupun penggilingan. Kami memiliki keterbatasan, sedangkan kami tetap harus menyerap gabah itu langsung dari petani. Sehingga kami mencari solusinya, kami itu menggandeng penggilingan-penggilingan yang ada di Kabupaten Banyumas. Sehingga gabah yang diserap oleh Bulog langsung dari petani, kami olahkan di penggilingan-penggilingan tersebut. Nanti hasil pengolahannya kami simpan. Jadi itu tetap bisa berjalan dengan segala tantangannya. Kemudian tahun ini, 2 tahun belakangan lah, Bulog itu menyerap dengan angka yang cukup besar. Sehingga selain tadi pengolahannya, kami juga mempunyai tantangan penyimpanan. Gudang kami di cabang Banyumas itu totalnya 68.000. Itu untuk menyimpan stok yang kami serap dari petani masih kurang. Akhirnya kami menyewa gudang-gudang milik swasta. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, karena akhirnya ruang lingkup kami menjadi cukup luas. Tapi itu solusi juga untuk menyimpan barang-barang ataupun gabah yang diolah menjadi beras yang akan kami simpan untuk menjaga ketersediaan. Selain itu, dari segi penyaluran tentu tantangannya juga ada, karena penyaluran tersebut kan kayak misalkan Kabupaten Banyumas itu kan wilayahnya luas ya, jadi kami mempunyai tantangan titik-titik yang cukup banyak. Titik-titik tersebut tidak hanya sebarannya yang luas, tapi juga medannya yang berbeda-beda. Ada wilayah yang mungkin seperti di Purwokerto ini kan mudah untuk aksesnya, ada juga mungkin di daerah kayak seperti yang agak naik, itu kan kita tantangannya adalah aksesnya ke sana. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Tetapi apapun tantangannya, Bulog selalu siap untuk melaksanakan itu, dan alhamdulillah terbukti kami juga sampai saat ini masih terus rutin menyalurkan beras-beras kami SPAP agar masyarakat mendapatkan keterjangkauan. Keterjangkauan tidak hanya dari segi harga, harganya yang terjangkau, tetapi juga tersedia barangnya. Barangnya itu tersedia. Jadi selain murah, barangnya ada. Tidak murah terus barangnya nggak ada, tapi barangnya juga tersedia. Itu mungkin dari kami.
1: Oke, jadi itu beberapa tantangan-tantangannya ya, Pak. Kemudian Bapak, tadi kan disampaikan juga untuk stok beras ini kan masih cukup aman ya, Pak ya. Kemudian berkaitan dengan penyimpanan nih, Pak, dalam jangka panjang. Apakah nanti ini juga akan mempengaruhi kualitas berasnya sendiri nih, Pak?
0: Kalau dari kami, kebetulan kami mempunyai SOP perawatan. Jadi di kami itu, gudang yang menyimpan itu mempunyai spek tersendiri. Sehingga gudang pangan itu bisa menjaga kualitas. Kemudian kami juga ada perawatan rutin. Jadi beras yang kami simpan itu tidak disimpan asal-asalan, tapi kami mempunyai SOP. Jadi seperti kemasannya harus seperti apa, kemudian harus berapa tumpukan maksimalnya. Kemudian kami juga ada sistem pengecekan PHGT. Jadi pengelolaan hama gudang terpadu. Jadi tim kami yang di gudang-gudang itu setiap hari melakukan pengecekan. Mulai membuka pintu untuk aerasi, kemudian perawatan. Di kami ada namanya spraying, jadi untuk menghindari hama itu datang dengan cepat, kami setiap sebulan sekali ada kami lakukan spraying. Kemudian apabila ternyata sudah ada hama datang, kami juga ada proses perawatan yang lain. Sehingga kualitas beras insya Allah dengan perawatan yang baik, kemudian dengan pengecekan setiap hari, kemudian dengan sanitasi yang bagus, itu bisa mempertahankan beras yang kami simpan. Sehingga beras tersebut walaupun usia simpannya sudah mungkin lebih dari beberapa bulan, bisa tetap terjaga kualitasnya dan layak untuk dikonsumsi.
1: Oke, sekalipun mungkin stoknya ini mendekati akhir-akhir masa simpan optimalnya nih, Pak?
0: Ya, untuk yang saat ini kami simpan, masa simpannya sekarang itu kami berarti stok tahun 2026. Stok tertua itu kami ada di penyerapan bulan 8. Artinya 8 berarti ini berkisar umur 3 bulan. Insya Allah stok tersebut masih bagus, layak konsumsi, dan nanti mungkin bisa dilihat dengan melihat atau membeli, mengkonsumsi beras SPAP kami yang ada di pasar-pasar.
1: Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silahkan atensi dengar Anda. Kami tunggu sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau di 08 11 24 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Bapak Ibu, nanti ini sudah ada beberapa yang gabung, namun kita akan tahan dulu. Nanti kita akan kembali berbincang dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Namun sebelumnya, pendengar, kami akan hadirkan terlebih

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra dalam Dialog Purwakarta Menyapa Pagi ini yang masih membahas ya mengenai menjaga pangan tetap tersedia dan juga terjangkau. Dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dan juga dari Bulog Kabupaten Banyumas ya yang masih akan kami ajak berbincang. Dan tentunya untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Baik, Ibu Neni dan juga Pak Galih nih ya, sebelum kita lanjut nih Pak, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita baca dulu ya. Baik, yang pertama ini dari Ibu Siti Aminah ini di Purwokerto Lor. Selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber. Sekarang harga beras, telur dan cabai ini kan sering naik, sementara penghasilan keluarga kami tetap. Apa nih langkah nyata dari pemerintah dan juga Bulog supaya harga kebutuhan pokok ini bisa tetap stabil, bukan cuma murah saat ada operasi pasar saja? Monggo, nanti bisa saling menambahkan Ibu Neni dan juga Pak Galih. Silakan. Siapa dulu? Ibu Neni dulu, silakan.
1: Untuk langkah dari pemerintah tentu yang sudah sebelumnya kita sebutkan juga nggih, kita ada kegiatan gerakan pangan murah. Nah, tetapi sebenarnya untuk terkait dengan ketersediaan pangan, sebenarnya masyarakat juga mempunyai tanggung jawab sendiri gitu nggih. Jadi mungkin masyarakat bisa memanfaatkan tanah pekarangannya untuk bisa ditanami pangan yang bisa untuk konsumsi tingkat rumah tangga gitu. Jadi di kita itu ada namanya, kalau dulu itu pekarangan pangan lestari, sekarang ada pekarangan pangan bergizi gitu. Nah itu salah satu langkah pemerintah dan juga masyarakat untuk membantu agar masyarakat tidak hanya bergantung pangan yang di pasar gitu. Jadi ketika harga di pasar mahal, tetapi kita menanam sendiri di sekitar rumah, tentu saja akan membantu memudahkan gitu nggih, memudahkan keterjangkauan pangannya, tidak hanya tergantung dari pasar tetapi kita menyediakan sendiri di seputar rumah dengan memanfaatkan tanah pekarangannya, menanam sayur, memelihara lele dengan sistem budik damber gitu nggih, atau sekarang juga musim memelihara ternak kecil-kecilan nggih. Ternak telur yang hanya dengan kapasitas beberapa ekor gitu. Sekarang itu kan tidak memakan luasan lahan yang cukup besar, tetapi bisa di seputar rumah sehingga masyarakat bisa menyediakan pangannya sendiri sehingga bisa membantu menjaga harga di pasar gitu. Okay. Mungkin dari Bulog ada tambahan.
2: Ya, silakan Bapak. Kalau dari Bulog tadi memang tidak perlu menunggu pasar murah. Jadi Bulog itu kan tadi sempat kami sampaikan, kami juga mensuplai di pasar-pasar, ada Pasar Manis, Pasar Wage, Sokaraja, ataupun Rita, Pasar Raya, kemudian Eka Surya. Jadi ibu atau bapak bisa membeli beras SPAP kami di tempat-tempat tersebut. Selain itu juga nanti akan ada KDMP. Kemudian kalau bapak ibu rumahnya dekat daerah Berkoh, di kantor kami kebetulan kami juga ada penjualan langsung. Jadi nanti bisa membeli di situ. SPAP kami sebagai informasi itu maksimal di jualnya oleh pedagang itu 12.500 per kilo. Artinya masih di bawah harga pasaran. Dan itu stoknya melimpah. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu menunggu ada kegiatan pasar murah, bisa langsung ke pedagang-pedagang di pasar-pasar yang tadi saya sebutkan. Kami supply mereka itu seminggu bisa sampai 2 kali. Masing-masing ketika kami supply itu totalnya 2 ton. Jadi insya Allah tanpa menunggu pasar murah, Bapak Ibu bisa dapatkan beras SPAP kami di pasar-pasar tersebut.
0: Oke, baik. Baik, ada lagi nih, selamat pagi dari Pak Budi Santoso. Kalau harga pangan naik, kami sebagai buruh harian harus mengurangi belanja atau membeli bahan makanan yang lebih murah. Bagaimana pemerintah memastikan keluarga berpenghasilan rendah seperti saya tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi, bukan cuma sekedar saya bisa makan saja nih? Enggak, Pak Galih dulu boleh?
2: Iya. Jadi sama sebenarnya, jadi terhadap yang berkebutuhan kurang ya, memang langkah pemerintah tadi salah satunya dengan SPAP tadi. Dan kemudian untuk keluarga yang rawan, memang pemerintah itu memberikan program bantuan pangan. Jadi kalau SPHP itu dibeli dengan harga yang terjangkau, maksimal 12.500 HET-nya, Kalau bantuan pangan ini yang telah kami salurkan kemarin, alokasi Juli sampai September itu diberikan cuma-cuma. Beras per kepala keluarga itu 10 kilo diberikan untuk 3 bulan 30 kilo. Artinya pemerintah hadir di situ untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang berpenghasilan kurang bahwa mereka tetap bisa mendapatkan pangan, baik yang murah melalui SPAP ataupun yang cuma-cuma melalui bantuan pangan. Cuma memang bantuan pangan ini tidak semuanya pemerintah mempunyai kuota atau pagu siapa-siapa saja yang memang akan mendapatkan bantuan pangan tersebut. Dan bantuan pangan tersebut alokasinya juga belum tentu setiap bulan. Artinya memang dipilih waktu-waktu yang rawan. Seperti saat ini kan kondisi El Nino segala macam itu kan rawan. Makanya kemarin pemerintah memberikan bantuan pangan. Untuk di Banyumas ada sekitar 283 ribu KK. Itu kan cukup lumayan untuk membantu warga yang memang masuk rawan, masuk kategori rawan seperti itu, yang sudah diberikan pemerintah kepada Bulog untuk memberikan stabilisasi dan kepastian pangan murah.
0: Oke, Bu Dani menambahkan?
1: Iya, sama dengan dari Bulog. Kalau Bulog itu kan mengelola cadangan pangan pemerintah pusat nih. Ya. Kalau DKPP sendiri itu mengelola cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Dan kami juga memberikan bantuan pangan berupa beras melalui penyaluran CPPD ini 10 kilo per kakak. Tapi itu tadi sama halnya dengan Bulog kami karena keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau semua.
0: Ada gitu. Kuotanya
1: tetapi,
0: ya Bu ya?
1: Iya, ada kuota. Dan kita juga memberikan itu, kita sisir ini dari yang belum mendapatkan alokasi dari bantuan pangan CPP Pusat. Sehingga tidak ada double penerimaan, diharapkan seperti itu. Jadi yang sudah mendapatkan bantuan pangan dari pusat tidak lagi mendapatkan dari cadangan pangan pemerintah daerah. Dan itu diberikan gratis. Semoga itu bisa membantu untuk keterjangkauan pangan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut. Salah satunya itu.
0: Oke, baik. Terima kasih ini ya. Ini masih ada beberapa nih, alhamdulillah ramai sekali ya. Karena topiknya juga menarik ini. Ini dari Ibu Rina Puspitasari. Ini di Kelurahan Teluk ini. Kami sering melihat harga beras di satu toko berbeda dengan toko lainnya, padahal lokasinya berdekatan. Sebenarnya apa sih yang membuat harga ini bisa berbeda-beda? Dan bagaimana pemerintah serta Bulog mengawasi agar masyarakat tidak dirugikan ini?
2: Harga itu kenapa berbeda-beda kan memang banyak penyebabnya. Bisa jadi warung tersebut atau toko tersebut berbeda suppliernya. Jadi setiap supplier mungkin mempunyai harga dasar yang berbeda. Kemudian bisa juga dari segi pedagang tersebut mengambil marginnya. Bisa jadi margin yang diambil satu toko dengan toko yang lainnya berbeda. Nah, yang sebenarnya seragam itu adalah yang SPAP tadi. Karena harga dari kami itu mau toko dimanapun itu harganya Rp11.000. Kemudian ada aturan maksimal penjualannya itu Rp12.500. Artinya karena ini merupakan beras bersubsidi, harga dasar kulakannya atau pembeliannya itu sudah ditentukan, kemudian harga maksimal juga sudah ditentukan. Nah, itu menjadi alternatif ketika harga beras yang lain mungkin bisa naik turun, kami ada di harga yang memang stabil di situ. Itu bisa menjadi alternatif bagi warga yang ingin mendapatkan beras kemudian dengan kondisi misalnya di sini terlalu mahal, bisa kemudian beralih ke SPAP. Artinya ada pemerintah memberikan alternatif lah. Masyarakat untuk bisa mendapatkan beras yang harganya lebih terjangkau.
0: Dan harganya net gitu ya Pak ya?
2: Harganya net. Kemudian kami juga dengan dinas, kemudian dengan Satgas Pangan dari Polres ataupun Badan Pangan Nasional, kami rutin melakukan pengecekan. Artinya selain kami supply dengan harga yang terjangkau, tentu harus ada pengawasan di situ. Nah, pengawasan itu juga rutin dilakukan. Kami sering melakukan monitoring, baik mandiri maupun dengan Satgas Pangan ke pasar-pasar ataupun ke retail modern untuk memastikan bahwa beras yang dijual itu tidak melebihi HET. Karena pengawasan itu menjadi penting dengan kondisi yang seperti ini. Kami mengkhawatirkan ada beberapa oknum yang kemudian memanfaatkan situasi untuk menjual beras tersebut melebihi HET. Nah, fungsinya tadi monitoring kami dengan Satgas Pangan itu untuk mengantisipasi agar pedagang tidak menjual di atas HET. Karena spelling harganya antara 11.000 sampai 12.500 kan sebenarnya sudah mencukupi ya, untuk margin pedagang seperti itu.
0: Oke, Ibu Neni menambahkan?
1: Iya, betul tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Galih, kita memang ada tim pemantau harga dan mutu pangan. Itu tentunya untuk mengawasi khususnya beras nih, karena beras merupakan pangan utama nih. Jadi kalau harga beras itu tidak stabil, pasti akan menimbulkan ketidakstabilan untuk faktor yang lainnya gitu. Jadi kami berupaya terus melakukan pemantauan dan pengawasan bersama tim. Tim ini terdiri dari Polres, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan, dari Dinas Pertanian, dari Dinas Perdagangan, dari Bulog, dan kemudian dari Dinas Perizinan. Karena di sini salah satu fungsinya juga kita melakukan pengawasan nih, ketika ada pedagang-pedagang yang menjual harga beras yang tidak sesuai dengan ketentuan HET pemerintah, itu bisa dilakukan teguran gitu, atau dengan sanksi yang lebih ekstrim lagi. Itu untuk yang terakhir itu adalah pencabutan izin dari toko-toko tersebut itu. Tapi tentunya kita harus melihat juga, Mbak, jadi HET pemerintah itu kan untuk beras medium dan beras premium. Tetapi di toko itu kan kadang menjualnya macam-macam nih. Ada yang pandan wangi, lojolele, lah itu kan sebenarnya itu varietas, tapi tidak untuk medium dan premium. Gitu. Jadi kalau medium premium itu mutu kelas beras, tetapi kalau sudah varietas itu nanti jatuhnya ke beras khusus. Dan itu memang kita tidak semata-mata melihat, oh dia jual melebihi HET, terus nanti kita berikan teguran, tidak. Tetapi kita juga harus melihat kelas mutu beras yang mereka jual itu.
0: Nah, itu mungkin yang harus digarisbawahi ya. Mungkin karena kadang-kadang masyarakat itu hanya memukul rata aja ya. Di sebelah sana mahal, di sebelah sini murah gitu ya. Oke, baik. Kemudian ini mungkin untuk Ibu Dani dan juga Pak Galih juga nih. Kalau dalam jangka waktu yang panjang nih Pak, bagaimana nih kira-kira strategis apa, langkah strategis apa yang paling penting agar Banyumas ini tidak hanya nantinya mampu menjaga stok beras saja, tetapi juga bisa memperkuat diversifikasi pangan, mengurangi kehilangan pasca panen, ataupun meningkatnya kesejahteraan petani dalam menjaga daya beli masyarakat nih?
2: Kalau dari Bulog, yang terpenting adalah kami menjaga dari mulai produsennya. Artinya ketika panen raya, suplai melimpah, kemudian demand-nya tetap, kemungkinan kan harganya turun. Nah, Bulog harus hadir di situ untuk memberikan kepastian kepada petani bahwa gabah yang mereka produksi akan tetap dibeli dengan harga ketentuan pemerintah. Kalau saat ini 6.500, sehingga mereka mempunyai kepastian barangnya akan terjual, mereka tetap semangat untuk menanam lagi, dan itu menjadi keberlangsungan suplai ke depannya. Selain itu, beras ataupun gabah yang telah terbeli itu jangan sampai kemudian rusak atau terbuang. Makanya kami kemudian melakukan penyimpanan agar barang-barang tersebut, komoditi tersebut tidak mudah rusak dan bisa tetap dioptimalkan penggunaannya. Bisa disalurkan sesuai dengan kualitas yang diharapkan ketika nanti waktunya paceklik kayak sekarang. Jadi kan kami istilahnya mengelola supply demand-nya. Jadi ketika supply-nya melimpah, kami beli bahan sehingga produsen tetap bersemangat menanam. Ketika supply-nya turun, demand-nya tetap, artinya ada kemungkinan harga naik, kami keluarkan supply tadi atau barang yang telah kami beli di waktu panen raya. Sehingga nanti ada supply yang tetap lah, tidak terlalu nyumplang antara ketika panen raya dengan paceklik. Nah, itu strategi-strategi dasar yang Bulog jalankan untuk menjaga satu, semangat petani menanam, artinya suplainya nanti akan ada terus, mereka tetap bersemangat menanam. Kemudian dari sisi konsumen, ketika itu masa-masa bukan panen, paceklik, ada suplai tambahan dari Bulog. Jadi Bulog bukan yang utama, tapi ada suplai tambahan sehingga mereka mempunyai alternatif beras yang akan mereka konsumsi dengan harga yang terjangkau, seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau dari Bu Dani sendiri?
1: Untuk dari sisi pemerintah nih, khususnya dari Kabupaten Banyumas itu, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, salah satunya kita melakukan pengungkatan penyusunan proyeksi neraca pangan yang ini disusun oleh tim yang terkait dengan penyusunan proyeksi, karena dengan kita menyusun proyeksi neraca pangan kita dapat melihat kondisi dari periode ke periode berikutnya, apakah kita surplus atau kita defisit, sehingga pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi untuk mengatasi ketika kondisi pangan kita sedang defisit. Kemudian yang kedua, tentu saja kita dengan memperkuat produksi pangan yang berasal dari lokal Kabupaten Banyumas itu. Dan selanjutnya dari pemerintah juga perlu memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang bisa digunakan untuk mengatasi kerawanan pangan di Kabupaten Banyumas, baik itu kerawanan transien maupun kerawanan kronis. Kemudian meningkatkan efektivitas program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tentu saja ini perlu kolaborasi dengan pihak lain, terutama dengan Bulog nih yang saat ini mempunyai tugas untuk kegiatan SPHP nih dari pusat. Dan kita juga perlu memperkuat sistem logistik pangan, karena dengan membuat sistem logistik pangan kita bisa mengetahui stok pangan kita apakah tersedia secara cukup atau tidak. Kemudian dari sisi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pola aneka ragaman konsumsi pangan atau dengan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Selain itu juga untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, masyarakat mempunyai fungsi juga nih untuk tidak melakukan pemborosan pangan, atau yang di kita itu ada namanya gerakan stop boros pangan, di mana masyarakat itu perlu lebih bijak dalam pangan, tidak melakukan panik dalam belanja nih, karena kepanikan belanja itu biasanya akan memicu kenaikan harga. Gitu. Jadi diharapkan selain dari pemerintah juga dari masyarakat ikut mendukung itu untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan kita, diharapkan itu.
0: Oke, baik. Pendengar Pro 1, ini cukup menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini, tapi sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu nih ya. Jadi barangkali yang terakhir closing statement ini dari Pak Galih dan juga Ibu Neni sendiri berkaitan dengan topik kita menjaga pangan tetap tersedia dan juga terjangkau, apa ini? Monggo silakan Pak Galih.
2: Kami ada dua pesan mungkin ya. Yang pertama untuk para petani, teruslah bersemangat menanam padi, karena Bulog akan selalu membeli gabah-gabah yang teman-teman petani produksi dengan harga yang layak. Kemudian yang di konsumen, tadi sempat disinggung, jangan panik buying, stok tersedia, stok ada, harganya terjangkau. Jadi ya seperti biasa saja, wajar saja. Dan itu bisa didapatkan di tempat-tempat terdekat, pasar-pasar terdekat, ataupun jaringan kami, RPK kami. Jadi tidak perlu panik buying. Insya Allah untuk Kabupaten Banyumas dengan stok yang dimiliki Bulog 7-8 bulan ke depan sampai panen raya, insya Allah stok akan aman dan tersedia.
0: Oke, baik. Ibu Dani silakan.
1: Kalau dari kami, ketahanan pangan itu bukan merupakan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga kita perlu berkolaborasi dan membutuhkan tanggung jawab juga dari sisi produsen maupun dari masyarakat selaku konsumen. Sehingga diharapkan kita saling mendukung untuk peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali ini untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Ibu Neni dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Banyumas. Terima kasih juga untuk Pak Galih ini ya, dari Bulog Kabupaten Banyumas yang sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan topik kita, menjaga pangan tetap tersedia dan juga terjangkau. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini juga nih menjadi apa ya, bentuk edukasi juga untuk masyarakat agar lebih mengetahui berkaitan dengan topik kita. Yang pasti pendengar, ketahanan pangan ini bukan hanya soal beras tersedia saja, tetapi juga apakah masyarakat mampu membelinya atau tidak gitu ya. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan dan juga Bulog tentunya terus bersinergi tentunya untuk menjaga pasokan dan juga kestabilan harga tanpa mengorbankan kesejahteraan. Sebab pangan yang aman bukan hanya pangan yang ada di pasar, tapi pangan yang mampu dijangkau oleh setiap keluarga. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Pria Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Kekeringan imbas kemarau panjang di Kabupaten Banyumas terus meluas hingga ke 85 desa dan kelurahan di 22 kecamatan. Jumlah wilayah yang terdampak menunjukkan tren peningkatan dibandingkan awal Oktober yang tercatat 82 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut membuat 22.000 kepala keluarga atau sekitar 76.000 jiwa mengalami kesulitan air bersih. Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan warga di permukiman, tetapi juga fasilitas pelayanan publik. Tercatat sebanyak 13 sekolah, 3 puskesmas, dan 2 fasilitas umum turut mengalami krisis air bersih. Kepala BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma menyebut, kekeringan kini telah melanda hampir seluruh wilayah kabupaten. Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD Banyumas terus melakukan penyaluran air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Hingga saat ini, BPBD Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih melalui 1.314 ritase pengiriman.
2: Ya, untuk sementara yang sudah masuk ke kita, untuk desa sudah sampai 85 desa. Itu yang sudah masuk kita dropping. Dan ada lagi yang sudah masuk lagi, itu kurang lebih ada 11 desa yang kita kasih cepat. Terus kecamatannya kita sudah sampai di angka 22 kecamatan. Jadi sudah hampir menyeluruh ini di wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk dropping air setiap hari, kita berangkat dengan 7 armada dari pagi sampai pagi lagi. Jadi tidak pada tidur. Sudah kurang lebih 6 juta liter lebih. Ini adalah musim kemarau El Nino Godzilla. Artinya diperkirakan kemarau ini kan bisa sampai di titik Februari. Kalaupun toh ada hujan, tapi hujan yang dimungkinkan. Ini hujan yang tidak ngisi sumber. Artinya ya kita sudah siap siaga terus untuk sampai dengan selesainya kemarau ini.
1: Terkini pada 9 Oktober 2026, BPBD Banyumas mengirimkan 2 tangki bantuan air bersih kepada warga Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat setempat. Lintarti memastikan pemerintah daerah akan terus menyalurkan bantuan air bersih selama musim kemarau dan masyarakat masih membutuhkan pasokan. Ia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak.
3: Jadi ini sudah rutin setiap tahun itu kalau musim kemarin sih seperti ini. Jadi memang warga masyarakat terus pintar-pintar menggunakan air untuk yang penting-penting dan yang wajib-wajib. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Neni, mengatakan pasokan air bersih sangat dibutuhkan karena sumber air di wilayah mereka sudah berkurang bahkan kering akibat musim kemarau. Menurutnya penyaluran tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari.
4: Adanya bantuan air bersih, saya merasa terbantu dan bisa mandi, bisa nyuci, bisa minum dari segala-galanya, Mas.
1: Selain melakukan dropping air, Pemkab Banyumas juga menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau. Sholat istisqo digelar di alun-alun Purwokerto Senin pagi dengan diikuti unsur Forkopimda, pelajar, dan masyarakat umum. Adapun berdasarkan prediksi BMKG, pergantian dari kemarau ke musim penghujan untuk wilayah Banyumas mundur sekitar 2 hingga 3 dasarian atau antara 20 sampai 30 hari. Karena itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan mulai memasuki musim penghujan pada pertengahan November mendatang.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar kembali bersama dengan saya Citra di Purwokerto pagi hari ini yang masih akan terus temani Anda ya. Sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya untuk Anda yang pada pagi hari ini sudah harus sibuk di kantor atau mungkin juga beraktivitas di tempat lain ya, di pasar atau mengajar atau mungkin menjalankan usaha atau apapun itu ya. Tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas Anda, jangan sampai semangatnya menurun karena hari semakin berjalan ya. Jadi harus selalu diingat pendengar, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ini pasti memiliki nilai dan juga manfaat. Jadi kita tidak harus selalu melakukan hal besar ya untuk menjadi hari ini menjadi lebih berarti, tapi langkah kecil yang kita kerjakan hari ini bisa membawa hasil yang baik di kemudian hari. Jadi pastikan Anda tetap semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini. Dan yang pasti kembali kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu Pop Indo dan juga informasi menarik yang akan terus kami hadirkan di pagi ini.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
5: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
5: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
6: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
7: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
8: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
9: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
10: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
11: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
6: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
12: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
13: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Pendengar, belakangan ini kita tahu ya bahwa cuacanya ini lagi panas banget dan sering sekali membuat kita merasa gerah, cepat lelah, atau bahkan terkadang gampang kesel gitu ya. Baru sebentar beraktivitas, keringetnya udah banyak gitu. Jalanan macet sedikit, rasanya emosi gitu ya. Ada pekerjaan menumpuk, rasanya jadi pengen gitu. Nah, pernah gak sih pendengar merasa lebih sensitif atau mungkin gampang marah saat cuaca lagi panas-panas gitu, lagi gemes-gemesnya gitu ya. Ternyata cuaca panas ini bukan hanya membuat tubuh merasa tidak nyaman, tetapi juga bisa mempengaruhi suasana hati dan juga kemampuan kita dalam mengendalikan emosi. Karena itu tentunya pendengar penting sekali bagi kita untuk menjaga kondisi fisik sekaligus kesehatan mental di tengah cuaca yang terik. Iya, pendengar, ada beberapa tips ya. Saat cuaca panas tentunya tubuh akan mengeluarkan lebih banyak keringat. Nah, kalau cairan tubuh tidak tercukupi, kita bisa mengalami dehidrasi.

sejuk. Berikan kesempatan bagi tubuh untuk menurunkan suhu dan juga memulihkan energi. Kemudian yang ketiga, ini juga kenali emosi. Jangan terburu-buru bereaksi. Ini juga penting sekali ya. Karena ketika tubuh merasa gerah dan juga pikiran sudah mulai tidak nyaman, terkadang kita lebih mudah tersinggung. Hal kecil yang biasanya tidak jadi masalah bisa jadi terasa sangat menyebalkan. Jadi kita bisa tarik nafas perlahan ya, tenangkan diri lalu pikirkan kembali apa nih yang sekiranya ingin disampaikan. Kemudian tips berikutnya yaitu tetap jaga pola tidur dan lakukan aktivitas yang menyenangkan. Cuaca panas terkadang membuat tidur ini menjadi kurang nyaman ya. Padahal kurang tidur ini juga bisa membuat tubuh lebih mudah lelah dan suasana hati menjadi kurang stabil. Kemudian tips yang terakhir atau yang kelima, yaitu jangan memendam stres sendirian. Jadi kalau lagi ngerasa tertekan atau mudah marah atau suasana hati lagi nggak enak gitu, jangan merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Boleh sharing dengan orang yang kita percaya, karena terkadang didengarkan saja ini sudah membuat perasaan kita menjadi lebih lega. Itu dia pendengar beberapa hal yang tentunya yang bisa kita lakukan ya untuk membantu menjaga emosi saat cuaca sedang panas. Mulai dari mencukupi kebutuhan cairan tubuh, beristirahat di tempat yang sejuk, mengenali emosi, menjaga pola tidur, hingga mencari dukungan ketika sedang menghadapi tekanan. Intinya, saat cuaca lagi panas dan tubuh mulai tidak nyaman, jangan lupa ya untuk memberikan perhatian lebih kepada diri sendiri. Gak apa-apa, berhenti sejenak, mengambil napas dan juga beristirahat. Kita gak harus selalu memaksakan diri ya untuk terus bergerak. Mudah-mudahan informasi ini juga tentunya bermanfaat sekali untuk kita semua dalam menjalani hari agar lebih tenang, agar lebih nyaman dan tentunya penuh semangat.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
3: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
4: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
5: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
6: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
7: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi.

Oke, ada Steven Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan ya, sudah dihadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, pernah gak sih merasa kecewa ya karena ucapan ataupun tindakan dari seseorang teman gitu ya? Apalagi kalau teman itu adalah seseorang yang selama ini kita percaya, tempat kita berbagi cerita, bahkan kita sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Pernah? Nah, rasanya pasti gak enak banget ya. Ada rasa sedih, rasa kecewa, marah, bahkan mungkin muncul pertanyaan, kok bisa ya ada orang deket sama kita ini justru malah menyakiti hati kita. Nah, ketika menghadapi situasi seperti ini, kita sering sekali berada di persimpangan jalan. Di satu sisi kita masih ingin mempertahankan pertemanan, namun di sisi lain hati kita sudah terlanjur terluka. Lalu sebenarnya apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita harus memaafkan dan juga memberikan kesempatan kedua, atau justru memilih mengakhiri pertemanan demi menjaga ketenangan diri? Ya, pendengar, dalam menjalin pertemanan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman hingga konflik ini merupakan sesuatu hal yang sering terjadi. Namanya juga hubungan antar manusia ya, tentu gak ada nih yang berjalan mulus, pasti ada aja kelok-keloknya. Nah, bukan berarti juga di sini kita harus mengabaikan perasaan diri sendiri ketika disakiti oleh seorang teman. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah kita berhak merasa kecewa ketika seseorang menyakiti hati kita. Jadi jangan buru-buru untuk menyalahkan diri sendiri hanya karena merasa sedih ataupun marah. Kita bisa memberikan waktu untuk diri kita sendiri agar memahami apa sih sebenarnya yang kita rasakan. Tidak perlu merasa memaksakan diri juga untuk langsung bersikap biasa saja, apalagi berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lalu apakah memaafkan berarti kita harus tetap berteman? Ya, jawabannya adalah tidak selalu. Memaafkan dan juga mempertahankan hubungan merupakan dua hal yang berbeda. Kita bisa saja memaafkan seseorang agar tidak terus-menerus terbebani dan juga kecewa begitu ya. Tapi tetap memilih menjaga jarak karena hubungan tersebut sudah terasa tidak sehat. Sebaliknya, jika teman kita menyadari kesalahannya, kemudian meminta maaf dengan tulus dan menunjukkan perubahan melalui tindakan, tidak ada salahnya juga nih untuk mempertimbangkan untuk memperbaiki hubungan. Namun yang harus diingat pendengar, bahwa permintaan maaf yang tulus seharusnya disertai dengan tanggung jawab dan juga usaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi jangan hanya terpaku ya pada kata-kata manis. Kita juga harus memperhatikan nih bagaimana nih teman tersebut memperlakukan kita setelah konflik itu terjadi. Begitu. Jadi yang pasti kita bisa belajar ya bahwa memaafkan ini tidak selalu harus kembali dekat dan juga mengakhiri pertemanan juga tidak serta-merta menjadikan kita orang yang jahat. Ada kalanya sebuah hubungan ini masih layak diperbaiki, tetapi ada pula saatnya kita perlu melepaskan demi kebaikan diri sendiri. Yang paling penting, jangan mengambil keputusan hanya karena emosi sesaat. Jadi berikan waktu untuk berpikir, kenali perasaan kita dan juga pertimbangkan apakah hubungan tersebut masih bisa dibangun dengan rasa saling menghargai atau tidak.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, pendengar Pro 1, sampai di sini dulu jumpa kita di Purwokerto pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Putri, temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Wow! Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

інспірації. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Selamat siang pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri hadir kembali menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto siang ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Mengawali kebersamaan kita di Purwokerto siang pendengar, kami akan hadirkan dialog Kita Indonesia. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan mengulas tema tentang keberagaman ormas dan kerukunan masyarakat. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio ada Bapak Dian Eri Rahmadi SH. Beliau adalah analis kebijakan Bakes Bangpol ya. Dan pendengar Pro 1 seperti biasa kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog Kita Indonesia di 0811-2540-911 atau di 632-336. Dan juga tentunya Anda bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto. Pendengar, menjaga kerukunan di tengah perbedaan organisasi kemasyarakatan menjadi tantangan penting bagi keutuhan bangsa. Ormas memiliki peran strategis dalam membangun kepedulian sosial dan memperkuat toleransi. Namun, dinamika di lapangan kerap memicu potensi gesekan jika tidak disikapi dengan bijak. Program Kita Indonesia edisi kali ini akan mengangkat tema keberagaman ormas dan kerukunan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, ormas, dan warga menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta harmonis bagi semua. Dan baik pendengar Pro 1, saya langsung akan sapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Pak Dian.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Oke. Tema kita menarik Pak, ini tentang keberagaman ormas dan juga kerukunan masyarakat.
2: Oke.
1: Ya, nah, nanti kita akan undang pendengar juga Pak untuk bergabung bersama dengan kita dalam dialog Kita Indonesia. Sebelumnya Pak, saya ingin tahu nih kondisi keberagaman organisasi masyarakat di wilayah kita di Kabupaten Banyumas seperti apa Pak?
2: Oke, terima kasih Mbak Diana atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami, bahwa kami sampaikan bahwa keberagaman organisasi kemasyarakatan di Banyumas saat ini memang sangat beragam ya Mbak. Jadi sangat majemuk karena di ormas di Banyumas itu ada berbagai ormas, ada yang ormas keagamaan, ormas nasionalis, ormas budaya, ormas bela diri seperti itu. Jadi di Kabupaten Banyumas saat ini ada 290 ormas, Pak. Jadi sangat banyak dan alhamdulillah saat ini kondisinya sangat kondusif. Walaupun banyak ormas tapi di Kabupaten Banyumas bisa kondusif karena kita sudah punya tempat dalam satu forum organisasi masyarakatan yaitu Forum Banyumas Elim. Di mana ormas itu adalah wadah dari semua ormas yang ada di Kabupaten Banyumas. Seperti itu, Mbak.
1: 290 ormas ya, Pak.
2: Betul.
1: Bukan angka yang sedikit ya, Pak.
2: Bukan
1: ya.
2: Angka yang sedikit memang.
1: Tapi aman ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah
1: aman ya, Pak. Oke Pak, sebetulnya seberapa besar sih Pak peran ormas ini untuk mendukung pembangunan dan stabilitas sosial Pak di masyarakat kita Pak?
2: Baik, jadi peran ormas dalam pembangunan dan stabilitas sosial di Kabupaten Banyumas tentunya sangat besar ya Mbak, karena di sini pemerintah tidak bisa berjalan sendiri ya tanpa adanya suatu dukungan daripada ormas-ormas yang ada di Kabupaten Banyumas maupun masyarakat. Untuk membantu kondisi di Kabupaten Banyumas, contoh katakanlah ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kita melibatkan ormas untuk mendukung jalannya kegiatan tersebut. Kemudian kalau terjadi bencana alam yang ada di Kabupaten Banyumas, tentunya peran ormas situ langsung andil turun serta ikut membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah sehingga mereka bisa meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang mungkin tertimpa musibah, bencana ataupun dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Oke, Pak. Mungkin kalau kita melihat kondisi real di lapangan, Pak, ada nggak, Pak, isu atau gesekan yang mungkin terjadi baru-baru ini, Pak?
2: Ya, ini, Mbak, yang menjadi mungkin menjadi isu nasional nih, karena saat ini dengan panjangnya ormas yang ada di nasional secara umum ya, gesekan-gesekan yang terjadi biasanya karena adanya apa namanya ego daripada masing-masing ormas, sehingga mereka merasa ormas mereka paling besar ataupun paling unggul, sehingga mereka membuat suatu katakanlah sebuah apa namanya provokasi ataupun apa kepada di media sosial ataupun di masyarakat bahwa ini loh kita yang paling berjasa dan sebagainya, sehingga apa namanya isu itu yang menjadi suatu potensi konflik yang ada nantinya di masyarakat. Kemudian dari langkah-langkah yang kami lakukan tentunya ya kita merangkul semuanya untuk bisa tidak menjadi isu-isu yang apa namanya menjadi perpecahan di masyarakat atau di Banyumas.
1: Okay. Pak Dian, aturan sendiri dalam pengaturan ormas itu seperti apa, Pak?
2: Aturan ormas di Kabupaten Banyumas saat ini memang kita mengacu pada regulasi yang ada, yaitu mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksananya, di mana ormas itu sebenarnya tidak dilarang, tapi dibatasi. Sehingga Kabupaten Banyumas saat ini sedang membuat sebuah peraturan daerah kepada ormas terkait dengan nantinya ada apa namanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi kemasyarakatan.
1: Okay.
2: Kemudian untuk menjaga kondisivitas nantinya ya ormas yang apa namanya yang tercatat di kami ya harus legal dulu, artinya mereka mendaftarkan ke kami untuk menerima surat keterangan terdaftar dari Bakes Bangpol selaku pembina organisasi kemasyarakatan.
1: Pak, faktor apa aja, Pak, biasanya jadi pemicu timbulnya kesalahpahaman antar ormas?
2: Ini yang menarik, Mbak. Jadi faktor-faktor utama tentunya ya, yang utama adalah apa namanya perebutan lahan, katakanlah sebuah lahan parkir ataupun lahan apa yang di merasa dikuasai oleh sebuah organisasi tertentu, sehingga itu yang menjadi pemicu antara ormas yang satu dengan yang lain saling berebut. Kemudian terkait dengan itu adalah faktor-faktor komunikasi. Mereka mungkin kurang komunikasi antara ormas yang satu dengan lain, sehingga ataupun koordinasi, sehingga terjadi suatu gesekan yang bisa menimbulkan perpecahan di antara ormas yang ada di Kabupaten Banyumas.
1: Oke, Pak. Okay. Kemudian regulasi kebijakan pemerintah, Pak, dalam pengawasan seperti apa, Pak?
2: Pengawasan, ya baik, Pak. Jadi pengawasan yang telah dilakukan kami adalah kita melakukan pembinaan kepada seluruh ormas yang ada di Kabupaten Banyumas untuk tertib administrasi, di mana mereka harus mempunyai surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Bakes Bangpol.
1: Ya.
2: Kemudian kegiatan-kegiatan mereka apakah bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan SARA, ataupun bertentangan dengan toleransi, itu yang menjadi titik utama kita ataupun perhatian kami dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh ormas yang ada di Kabupaten Banyumas.
1: Oke. Ada batas mungkin jumlah ormas, Pak, di wilayah Kabupaten Banyumas, Pak?
2: Batas
1: jumlah, misalnya ini kan sudah sampai 290 ormas gitu, Pak.
2: Oke, jadi sesuai dengan aturan yang ada ataupun undang-undang bahwa ormas itu tidak bisa dibatasi, tapi dibina.
1: Okay.
2: Artinya tidak ada batasan, mau ormas jumlahnya ribuan ataupun jutaan itu boleh-boleh saja. Yang penting mereka sesuai dengan aturan main yang ada di regulasi kita. Artinya tentunya mereka tidak bertentangan, kegiatan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, dengan apa, SARA dan sebagainya, seperti itu yang apa namanya, yang artinya menimbulkan disintegrasi bangsa seperti itu.
1: Oke. Pak Dian, langkah konkret Bakes Bangpol, Pak, ketika meredam potensi konflik antar umat, Pak. Antar ormas.
2: Antar ormas. Jadi kami tentunya dalam melakukan apa namanya, melakukan pengawasan ataupun melakukan pembinaan kepada ormas yang terjadi konflik, kita merangkul namanya forum Banyumas Eling itu, bahwa jangan sampai mereka konflik, terjadi konflik di situ, menjadikan sebuah catatan hitam, tentunya nanti bagi Kabupaten Banyumas, bahwa ormas-ormas yang ada di Kabupaten Banyumas tidak kondusif, hingga kita selalu merangkul forum Banyumas Eling ini untuk bisa mendamaikan ormas-ormas yang jadi konflik tersebut.
1: Oke, Pak. Ada sinergi yang ideal, Pak, antara ormas, pemerintah, kemudian masyarakat, Pak?
2: Tentunya ada, Mbak. Artinya pemerintah di sini tidak bisa melangkah sendiri dalam melakukan suatu toleransi, ya. Artinya kita merangkul semuanya, baik dari ormas ataupun dari masyarakat, untuk menjaga sebuah toleransi di situ. Contoh konkretnya adalah dalam sebuah acara keagamaan, kita melibatkan ormas untuk ikut menjaga kondisi sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Seperti itu, Mbak.
1: Indikator kalau dikatakan bahwa ormas itu sudah menjalankan fungsinya dengan positif dengan yang tidak, Pak?
2: Okay. Tentunya kalau indikatornya adalah kegiatan ormas itu diterima oleh masyarakat. Yeah. Mungkin kegiatan-kegiatan yang positif dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa menerima bahwa oh, ini ternyata ormas ini adalah melakukan kegiatan yang sangat-sangat positif dan baik untuk lingkungan sekitar. Kemudian ormas tersebut sudah memiliki legalitas, artinya sudah ada surat keterangan tertulis dari kami, lalu melakukan kegiatannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa kegiatan ormas tersebut memang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar ataupun masyarakat Banyumas pada umumnya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Dian. Yeah. Dan pendengar Pro 1, kami persilakan untuk Anda ingin bergabung dalam dialog kita Indonesia siang hari ini, dipersilakan di 632336 atau di 0811-2540911. Ya, dan tentunya Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda atau bisa Anda menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto. Baik, Pak Dian, bagaimana strategi edukasi ke masyarakat, Pak, supaya tidak mudah terprovokasi sama isu-isu sensitif, Pak?
2: Oke, Mbak. Jadi edukasi kepada masyarakat, yang tentunya masyarakat jangan terprovokasi ataupun percaya dengan adanya suatu berita yang bohong, ya, Pak, berita yang belum pasti. Kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, sehingga masyarakat percaya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebuah ormas tidak memicu suatu provokasi ataupun suatu kegiatan-kegiatan yang negatif bagi lingkungan sekitar.
1: Iya, baik. Dan baik, Pak, kita nanti akan lanjutkan kembali obrolan kita di siang hari ini. Namun sebelumnya saya akan hadirkan dahulu untuk menemani Anda pendengar Pro 1 di pagi, di siang hari ini, ya. Ada lagu saya pilihkan dari Fabio Asher dengan Tanpa Balasmu.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih bersama dengan kami dalam Dialog Kita Indonesia edisi siang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Putri menemani Anda. Dan tentunya pendengar masih dengan topik bahasan kita Indonesia siang hari ini bersama dengan narasumber Bapak Dian Eri Rahmadi SH, analis kebijakan Bages Bangpol, mengulas tema tentang keberagaman ormas dan kerukunan masyarakat. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 dipersilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911 yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita dengan topik bahasan tersebut. Baik Pak Dian, ini menjelang Pilkada Serentak 2027 ini Pak. Ini kan potensi gesekan di masyarakat pasti perlu diantisipasi dari sejak dini ya Pak ya. Nah, terutama ketika ada perbedaan pilihan politik Pak. Nah, bagaimana nih strategi konkret Bages Bangpol untuk mendeteksi dan juga mencegah konflik tersebut Pak?
2: Jadi dari Bages Bangpol secara langsung gitu turun ke desa-desa yang ikut kontestasi politik politik dalam hal ini Pilkades untuk mengetahui sejauh mana sih apa namanya potensi konflik yang akan terjadi di daerah-daerah ataupun di desa yang akan mengikuti Pilkades tersebut. Di sana kami menemui beberapa warga ataupun perangkat desa. Mereka memberikan informasi bahwa ada beberapa calon ataupun tidak ataupun belum ya di desa-desa yang kami datangi. Memang di sana kebanyakan yang

0: nantinya yang akan mengikuti kontestasi pilkada tersebut para incumbent ataupun kepala desa yang saat ini masih menjabat seperti itu. Jadi kemungkinan potensi konflik yang terjadi ya sangat kecil Mbak, karena di situ apa namanya banyak para incumbent itu yang akan maju lagi dalam kontestasi pilkada tahun 2027 mendatang.
1: Ya, baik Pak Dian. Kemudian Pemkab Banyumas ini kan sudah membahas perubahan perda ya Pak ya. Ini tentang penanganan konflik sosial nih Pak. Perda nomor 11 tahun 2019 nih tentang penanganan konflik sosial begitu nih. Oke, nah Pak, dari perspektif Bakes Bangpol Pak, bagaimana pembenahan kebijakan ini nantinya yang bisa memperkuat pencegahan gesekan antar OMAS Pak?
0: Oke, tentunya dalam perspektif kami, konflik yang akan terjadi bisa kita eliminir dengan kita merangkul semua stakeholder yang ada, baik itu di lingkungan sekitar maupun dengan Forkopimda, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi kita merangkul semua unsur tersebut biar menjaga semua potensi yang akan kira-kira yang akan terjadi di Kabupaten Banyumas kita eliminir dengan kita dengan cara kita melakukan suatu konsolidasi, melakukan suatu komunikasi yang baik antara semua stakeholder tersebut sehingga kemungkinan yang terjadi konflik yang akan terjadi bisa kita minimalisir ataupun kita tiadakan ataupun kita minimalisir lah sehingga gesekan tersebut tidak terjadi di Kabupaten Banyumas.
1: Baik. Terima kasih Pak Dian dan kita akan coba membacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di 0811-2540911. Kami juga membuka atensi untuk Anda pendengar yang mau bertanya langsung melalui line telepon di 632336. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Pak, dari Bapak Haryanto di Kembaran. Saya mau tanya, kalau di lingkungan masyarakat mulai muncul perbedaan pendapat antar dua kelompok organisasi, seberapa penting peran tokoh masyarakat, tokoh agama, atau perangkat desa untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut? Apakah sebaiknya mereka langsung mempertemukan kedua belah pihak sebelum persoalannya semakin membesar? Terima kasih.
0: Terima kasih. Mungkin ingin kami sedikit membantu menjawab terkait dengan pertanyaan tadi, Ibu. Bahwa tentunya peran ataupun tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut adalah sangat penting karena sebuah tokoh di situ tentunya bisa meredam semua meredam semua potensi konflik yang ada ataupun perpecahan yang terjadi di antar warga, minimal dikomunikasikan dimusyawarahkan dengan baik antar kedua belah pihak mencari solusi bersama sehingga presiden yang ada bisa diambil sebuah solusi ataupun jalan tengah bagi para berpihak ataupun yang berkonflik tersebut.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Lestari yang ada di Purwokerto Selatan. Selamat siang Pak. Saya Lestari dari Purwokerto Selatan. Menurut saya setiap orang punya hak buat bergabung dengan organisasi sesuai dengan pilihan. Tapi kok jadi kegiatan organisasi kadang-kadang bikin warga jadi kurang nyaman. Gimana supaya hak ormas tetap berjalan dan kita hormati tapi kepentingan masyarakat juga tetap jalan?
0: Tentunya hal ini yang paling penting adalah komunikasi. Apabila sebuah ormas akan melakukan suatu kegiatan tentunya adalah komunikasi dulu dengan lingkungan sekitar yang mungkin akan menjadi tempat ataupun tempat kegiatan ormas tersebut. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pengurus ormas dengan warga sekitar, minimal warga sekitar dilibatkan untuk menjadi sebuah kepanitiaan dalam kegiatan tersebut, sehingga bisa meredam sebuah konflik ataupun ketegangan antara masyarakat dengan ormas yang akan melakukan kegiatan tersebut. Mungkin itu Bu.
1: Oke, baik. Dan kita lanjut lagi Pak Dian dengan pertanyaan selanjutnya. Dari izin tanya Pak, saya Wahyu dari Karanglewas. Di masyarakat kadang ada organisasi ingin menunjukkan kalau kelompoknya paling berpengaruh atau paling berjasa. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Dian. Kalau persaingan ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa menimbulkan kecemburuan. Menurut Bapak, gimana cara bangun kesadaran antar ormas agar mengutamakan kerjasama daripada saling bersaing?
0: Biasanya kalau yang melakukan seperti itu adalah oknum. Bukan suatu organisasinya, tapi oknumnya yang merasa bahwa dirinya paling hebat ataupun paling kuat di daerah tersebut. Langkah yang terbaik adalah dikomunikasikan dengan pimpinan ormasnya bahwa jangan sampai mereka merasa paling kuat, paling berjasa dan paling besar di lingkungan tersebut. Tapi mereka harus merasa bahwa masyarakat adalah bagian daripada ormas ataupun memiliki ormas tersebut, sehingga semua ormas menyadari bahwa semuanya tidak bisa besar tanpa adanya suatu dukungan ataupun partisipasi dari lingkungan yang mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh ormas tersebut.
1: Baik, terima kasih ya Pak. Dan Pak Dian, kita tahu kan keberadaan ormas ini dijamin ya Pak ya, dalam kehidupan demokrasi. Tapi bagaimana nih Pak Bakes Bangpol ini mengukur apakah keberadaan ormas ini betul-betul memberikan manfaat untuk masyarakat Pak? Atau bahkan mungkin justru untuk kelompok mereka sendiri. Nah, apakah ada evaluasi berkala juga Pak untuk mengukur dampak dari nyata kegiatan mereka Pak?
0: Baik Mbak, jadi di ketentuan di kami ataupun di ketentuan dalam mendapatkan sebuah SKT bahwa setiap ormas harus melaporkan kegiatan setiap 6 bulan sekali. Artinya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tentunya itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Dan di situ bisa kami evaluasi bahwa kegiatan tersebut adalah tidak bermanfaat atau bermanfaat. Dan konsekuensinya nanti apabila kegiatan mereka tidak bermanfaat atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada, dari kami akan melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar. Sehingga tentunya ormas-ormas tersebut tidak boleh semena-mena dalam melakukan kegiatan dan merasa dirinya sudah mendapat legalitas dari pemerintah, lalu mereka melakukan kegiatan yang katakanlah ngawur lah seperti itu. Sehingga itu yang menjadi perhatian kami, jangan sampai dari ormas tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan lah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan.
1: Oke Pak. Kemudian di mana antara batas kebebasan berorganisasi Pak yang dilindungi dengan tindakan yang perlu ditangani oleh pemerintah Pak?
0: Kebebasan berorganisasi tentunya ya sesuai dengan undang-undang ya, artinya masyarakat boleh kebebasan untuk berserikat, berkumpul seperti itu. Tapi batasan-batasan itu tadi tidak boleh melanggar norma-norma yang ada di masyarakat ataupun melanggar ketentuan sesuai dengan undang-undang ataupun dengan Pancasila, penodaan agama atau penistaan agama dan sebagainya, sehingga itu yang tentunya tidak boleh dilakukan oleh semua ormas di seluruh Indonesia.
1: Oke. Pak Dian, dalam kehidupan masyarakat kadang muncul kekhawatiran bahwa nama besar suatu organisasi ini digunakan oleh oknum misalnya Pak, untuk kepentingan pribadi misalnya, bisnis, penagihan gitu ya Pak ya. Nah bagaimana mekanisme pengaduan Pak yang bisa dilakukan oleh warga Pak ketika mengalami hal tersebut Pak?
0: Dari warga bisa saja langsung ke Kesbangpol, bisa melalui surat ataupun WA kepada Kesbangpol bahwa ada suatu ormas yang melakukan kegiatan yang mungkin meresahkan masyarakat. Nanti kita melakukan koordinasi dari Kesbang, tidak melangkah sendiri, tapi kita melakukan koordinasi dengan pihak Forkopimda ataupun Wasdinda atau Kewaspadaan Dini Daerah dan FBI tersebut. Sehingga apabila dari ormas yang melakukan kegiatan tersebut bisa kita undang, kita panggil, kita rangkul, kita beri suatu masukan ataupun nasihat bahwa kegiatan yang telah dilakukan itu tidak sesuai dengan ADART ataupun anggaran dasar daripada ormas tersebut.
1: Oke, baik, terima kasih. Pak Dian, kita lanjut dengan pertanyaan dari pendengar kita, tidak menyebutkan nama, dari Purwokerto saja. Pak Dian, seberapa terbuka informasi mengenai keberadaan dari aktivitas ormas kepada masyarakat? Apakah warga dapat mengetahui organisasi mana yang tercatat, siapa yang dapat dihubungi, dan bagaimana rekam kegiatan sosialnya? Menurut Bapak, apakah transparansi data ormas perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah mengenali organisasi yang benar-benar aktif dan bertanggung jawab? Apakah transparansi data ormas perlu diperkuat agar masyarakat lebih mudah mengenali organisasi yang benar-benar aktif dan bertanggung jawab? Ya. Saya ulang pertanyaan satu persatu atau langsung dijawab?
0: Ya.
1: Tentang seberapa terbuka informasi mengenai keberadaan dari aktivitas ormas kepada masyarakat. Kemudian apakah warga dapat mengetahui organisasi mana yang tercatat, siapa yang bisa dihubungi, dan bagaimana rekam kegiatan sosialnya. Terus, apakah transparansi data ormas ini perlu supaya masyarakat lebih mudah mengenali organisasi yang benar-benar aktif?
0: Oke. Jadi, memang apa namanya, keterbukaan informasi perlu, Pak. Jadi, di kami sebenarnya ada suatu website yang merangkum sebuah semua kegiatan-kegiatan yang ada di kami, di mana semua ormas tentunya dalam hal ini, memang di kami ada suatu aplikasi yang namanya Si Ormas, sistem informasi, sistem organisasi masyarakat, di mana di situ semua pendaftar apa ormas yang telah terdaftar ataupun sudah melakukan kegiatan itu biasanya melalui aplikasi tersebut dalam apa memberikan sebuah laporan ataupun sebuah informasi kepada pemerintah, dalam ini kepada Kesbangpol, bahwa mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di lingkungan atau di tempat-tempat tertentu yang menjadi kegiatan-kegiatan pada masing-masing ormas.
1: Baik. Kemudian selanjutnya dari 1912 di Purwokerto, selamat siang, Pak Dian mau tanya, masyarakat kadang enggan melaporkan tindakan yang dianggap meresahkan karena khawatir menghadapi tekanan atau konflik lanjutan. Apakah Bakesbangpol memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan aman bagi masyarakat? Kalau ada laporan mengenai perilaku oknum ormas, Pak, bagaimana alur penanganannya, berapa lama tindak lanjut dilakukan? Dan gimana nih masyarakat bisa mengetahui perkembangan pengaduannya?
0: Dari masyarakat bisa langsung menghubungi ke kantor Bakesbangpol melalui telepon juga bisa, atau melalui apa website juga, ataupun email juga bisa. Seperti itu, hingga dari kami langsung ada suatu tindak lanjut untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang telah masuk kepada kami, langsung kami tindak lanjuti. Artinya secepat mungkin dari kami untuk melakukan menindaklanjuti aduan-aduan yang ada di masyarakat, seperti itu.
1: Okay. Kemudian masyarakat untuk mengetahui perkembangan dari kasus yang dilaporkan, bagaimana, Pak?
0: Dari kami sebenarnya biasanya dari kami langsung melakukan tindakan tersebut kita laporkan kepada Bapak Bupati bahwa ada suatu penanganan ataupun konflik yang terjadi, lalu kita laporkan kepada beliau Bapak Bupati agar nantinya informasi ini bisa sepatnya diketahui oleh masyarakat.
1: Baik. Dan baik, pendengar Pro 1 di kesempatan siang hari ini, kami masih mempersilahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di 0811-254-0911. Ini cukup banyak yang sudah berpartisipasi di siang hari ini, terima kasih banyak. Ya, pendengar masih dengan ulasan tema keberagaman organisasi masyarakat dan juga kerukunan masyarakat bersama narasumber kita dari analis kebijakan Bakes Bangpol, Bapak Dian Eri Rahmadi SH. Dan sekali lagi Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung di YouTube RRI Purwokerto. Ya, baik Pak Dian, ini ketika muncul persoalan yang melibatkan ormas, Pak, masyarakat sering bingung harus mengadu kemana. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya. Nah, ini apakah ke Bakes Bangpol, kepolisian, atau Satpol PP, atau instansi lainnya? Nah, bagaimana nih Pak, pembagian kewenangan Pak, dan koordinasi antar instansi tersebut Pak?
0: Kalau terkait dengan ormas, tentunya secara administrasi dari Bakes Bangpol yang melakukan. Apabila itu sebuah tindak pidana, tentunya dengan aparat yang berwajib, dalam hal ini kepolisian. Ataupun nanti yang melanggar peraturan daerah, tentunya dengan Satpol PP. Seperti itu. Artinya kemenangannya, pembagian tugasnya seperti itu. Jadi sesuai dengan apa namanya tusinya masing-masing.
1: Oke Pak, berarti secara akuntabilitas ini sebenarnya keberadaan ormas ini betul-betul menghasilkan manfaat untuk masyarakat ya Pak ya?
0: Betul. Saya, menurut kami, keberadaan ormas tentunya dibutuhkan oleh sebuah negara ataupun sebuah pemerintahan, karena ormas adalah sebuah mitra bagi pemerintah maupun masyarakat, bahwa keberadaan ormas memang benar-benar eksistensinya sangat-sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan sebuah pemerintahan ataupun sebuah negara di Indonesia ini.
1: Oke. Pak, jika kita berbicara tentang keberadaan ormas yang sehat dan juga bermanfaat nih Pak, perubahan konkret apa ini Pak yang ingin dicapai Bakes Bangpol Banyumas Pak dalam 1 atau 2 tahun ke depan Pak?
0: Oke. Tentunya dari kami, dari Bakes Bangpol, inginnya sebuah ormas itu adalah aktif nih, aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, membangun karakter di situ sehingga semua seluruh masyarakat Banyumas bisa merasakan eksistensi atau keberadaan ormas, bahwa ormas tersebut memang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
1: Baik, ini sudah ada yang bergabung lagi. Selamat siang dari Bu Dian yang ada di Purwokerto Barat. Selamat siang Pak. Menurut saya sih komunikasi yang baik antar pemerintah dan ormas itu sangat penting. Tapi bagaimana caranya membangun kepercayaan supaya para pengurus ormas ini merasa dilibatkan dan didengarkan oleh pemerintah. Sementara pemerintah juga bisa menyampaikan aturan dan arah pembinaan dengan baik. Apakah forum komunikasi rutin juga menjadi salah satu solusinya?
0: Saya kira betul, forum komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi sebuah keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat dan ormas, karena dengan adanya sebuah komunikasi ataupun pertemuan secara rutin bisa mencari solusi-solusi yang terbaik bagi pada sebuah permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga Banyumas menjadi kondisinya sangat kondusif dan aman, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dian. Pertanyaan terakhir dari pendengar kita, dari Pak Sumarno yang ada di Patikraja. Kalau ada kegiatan besar di daerah yang melibatkan banyak organisasi kemasyarakatan, tentu masing-masing punya anggota dan kepentingan yang berbeda. Menurut Bapak, apa saja yang perlu dipersiapkan agar kegiatan tersebut berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antar anggota organisasi? Ketika ada kegiatan besar Pak yang melibatkan banyak ormas, nah kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ini Pak?
0: Ya tentunya yang dipersiapkan adalah kepanitiaan yang melibatkan seluruh ormas, tentunya yang tergabung dalam FPE.
1: Keamanan mungkin ya Pak ya.
0: Dengan FPE, lalu dengan keamanan, sehingga apabila terjadi sebuah konflik, ya bisa di redam sedini mungkin biar apa kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung tidak ricu ataupun tidak kacau.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Ini sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu. Barangkali untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini, closing statement Pak, dari topik bahasan kita di siang hari ini tentang keberagaman ormas dan kerukunan masyarakat.
0: Oke, terima kasih. Jadi kami mengharapkan kepada seluruh pengurus ormas dan masyarakat bahwa untuk menjaga kondisivitas Kabupaten Banyumas, tentunya kita jangan percaya dengan informasi yang tidak benar, jangan buru-buru percaya dengan informasi yang tidak benar. Lalu apa namanya, saling bersinergi antara masyarakat dan ormas sehingga apa namanya, kehidupan di Banyumas ini sangat bisa menjadi lebih kondusif dan aman untuk kita semua.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dian. Dan baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Kita Indonesia untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Sekali lagi dengan tema keberagaman ormas dan kerukunan masyarakat bersama dengan narasumber dari analis kebijakan Bages Bangpol, Bapak Dian Eri Rahmadi SH. Dan pendengar Pro 1, kami haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Kita Indonesia untuk edisi siang hari ini. Saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
7: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
8: Aku kopi susu, Mbak.
9: Siap, Mas.
7: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
8: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
7: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
9: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
7: Gaji udah masuk nih.
8: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
9: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
10: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
11: Siap bos, nanti saya kerjakan.
10: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
12: A few moments later.
10: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
11: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
0: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
13: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-2540-911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
14: Kanal informasi dan inspirasi.
15: Pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan simak dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
16: Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
17: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
18: The reason why for me we struggle.
17: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
19: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
17: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
19: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
17: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Mangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Mangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional, Kejurnas namanya, kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour minggu bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior, dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, Cina, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotandi dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk diri sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Rally tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Pendengar Pro 1 telah kita simak bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta yang tadi sudah disiarkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan pendengar azan zuhur akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 32 menit.

0: Baik pendengar Pro 1, telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur dan pastikan Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali rasanya saya Faik dan
1: juga Putri.
0: Iya.
1: Ya, senang banget siang hari ini saya enggak siaran sendirian, ditemenin cowok, ya ampun brondong lagi. Masih muda.
0: Okay.
1: Semangatnya pasti muda dan fresh ya.
0: Iya, pastinya ya.
1: Faik, apa kabar? Siang ini kita ketemu ya. Sehat yep, ya.
0: Saya alhamdulillah.
1: Sibuk.
0: Putri gini, Putri sendiri gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Cuma
1: sedikit lapar aja sih.
0: Iya. Nah, ngomong-ngomong lapar ya, ini udah jam-jam rawan
1: jam
0: ini ya.
1: Jam makan siang ya. Jam-jam rawan antara lapar dan juga ngantuk, Faik.
0: Oke. Nah, biasanya kalau makan siang nih, Putri sendiri lebih suka makan pakai tangan atau pakai sendok nih?
1: Aku lebih seneng pakai tangan sih ya.
0: Lebih kerasa enak.
1: Katanya
0: ya.
1: Katanya nyunah gitu ya.
0: Ah, iya tuh. Nah, tapi ternyata kan cuci tangan ya sebelum makan itu kan memang terbukti untuk membasmi virus atau bakteri di tangan kita ya.
1: Betul.
0: Karena kan tangan kita pasti megang banyak
1: macam-macam ya.
0: Megang kursi, megang motor
1: mixer,
0: mungkin.
1: Iya. Mouse
0: gitu macam-macam
1: ya.
0: Dan itu kan banyak banget bakteri atau virus di situ ya.
1: Betul.
0: Nah, ternyata walaupun cuci tangan itu memang sangat direkomendasikan buat kesehatan, tapi cuci tangan yang terlalu sering ternyata bisa bikin kulit kering dan iritasi loh.
1: Oh, oke.
0: Nah, melansir dari rri.co.id ya, mencuci tangan dengan sabun membantu mencegah penyebaran kuman yang menyebabkan berbagai penyakit. Namun, kebiasaan mencuci tangan yang terlalu sering dapat membuat kulit kering, iritasi, bahkan pecah-pecah. Kebiasaan mencuci tangan dapat mengurangi kelembapan alami kulit. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kulit terasa kasar, gatal, mengelupas, hingga mengalami pendarahan.
1: Oke. Tapi bukan berarti kita juga harus mengurangi kebiasaan cuci tangan ya, Faik ya. Karena ada beberapa cara supaya tangan tetap bersih dan kulit tetap terjaga. Misalnya menggunakan air suam-suam kuku ya. Jadi agak anget-anget kayak gitu ya.
0: Okay.
1: Pilih sabun yang lembut tanpa pewangi. Kemudian keringkan tangan perlahan menggunakan handuk bersih. Jangan lupa juga setelah cuci tangan, gunakan pelembab saat kulit masih sedikit lembab. Supaya kelembapan kulit tetap terjaga, biar gak iritasi tadi loh, Faik.
0: Iya,
1: ya
0: okay.
1: Biar gak pecah-pecah perih kayak gitu karena kebanyakan pakai sabun gitu.
0: Jadi ngaruh juga ya pemilihan sabunnya dan juga jangan lupa memakai pelembab setelah cuci tangan.
1: Yes, betul sekali. Betul. Jadi tetap rajin cuci tangan
0: tetap,
1: karena jaga kebersihan itu penting, tetapi merawat kesehatan kulit juga tidak kalah penting.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwakerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
5: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
6: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
5: Iya, Kak. Makasih ya.
6: Bagaimana? Seger kan?
5: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
6: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
7: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
8: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
9: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda, dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Satu dimanapun Anda berada, saya Putri hadir temani Anda pendengar di Dopokan Banyumasan ya. Selama satu jam ke depan hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dopokan Banyumas, Gorika sing kepengin gabung di 632336 utawa nang 0811 2540911. Ditunggu nganti mengko jam 1 siang.

0: Pergi ke sawah, memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
1: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Mama, mama.
4: Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, mendengar Pro 1 baru saja lagu dari miliknya Sopsan dengan Genta Wilgek ya. Oke. Nah, sedulur Pro 1 akhir-akhir kie cuaca panas rasane nyengat banget ya. Lagi metu sedela bae keringete wis mili. Awak rasane gampang kesel. Ning kira-kira cuaca panas sing ekstrim kayak kie bisa berpengaruh marang ibu sing lagi hamil ora ya? Nah, iki penting disimak utamane kanggo para calon ibu lan keluargane. Paparan panas sing berlebihan ini bisa ningkatna resiko gangguan kesehatan kanggo ibu hamil lan jabang bayi. Risikone antara liya kelahiran prematur, bayi lahir kanti bobot rendah, nganti resiko bayi lahir mati. Sebab nalika hamil, kemampuan awak kanggo ngatur suhu bisa owah. Mula ibu hamil luwih rentan kena dampak panas ekstrim. Terus kepriwe carane jaga kesehatan nalika cuaca panas? Sing pertama aja nganti kurang ngombe banyu putih. Nek arep metu uma gawa botol banyu dewek. Sebanjure upayakna ora akeh aktivitas nalika awan pas cuaca paling panas, gunakna payung utawa topi lan pilih klambi sing longgar lan adem. Nah sedulur, ibu hamil uga perlu nggatekna tanda-tanda awak kepanasan. Kayata mumet, sirah lara, mual, kram otot, lan awak kerasa lemas. Yen ngalami gejala kaya kue, enggal leren ing panggonan sing luwih adem lan ngombe banyu. Yen gejalane abot langsung golek pitulungan medis. Mula kanggo para calon ibu tetep ngati-ati nalika cuaca panas. Aja nganti aktivitas saben dina gawe awak kekurangan cairan lan kecapean. Sing penting kesehatan ibu lan jabang bayi tetep dadi prioritas. Moga-moga pendengar informasi kie migunani kanggo sedulur kabeh. Tetep sehat lan aja lali ngombe banyu putih sing cukup.

0: nang orang ngemuk sih.
1: Ya nangan dan nulut.
0: Iya.
2: Orang inang. Orang ngemuk.
0: Ya terus apa ya? Kemana-mana randak kok.

0: Neves nunut maning ya.
1: Titor kampalang apa titor?
0: Set, ikuti karep.
2: Orang nunut duda kembang.
0: Kat nunut sapa, orang nunut duda kembang.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet ih.
5: Oh no.
3: Terserah deh.
1: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.
6: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki 3 Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari 3 Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
7: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Nah, sedulur pro siji, siapa sing seneng ngemil panganan sing rasane gurih lan kriok-kriok? Wah, nek wis ngemil kayak gue, kadang ora kerasa wis entek sebungkus ya. Nah, ana salah siji panganan khas Kalimantan Timur sing cocok kanggo cemilan, jenenge amplang. Unike, amplang ge digawe nganggo bahan utama iwak kali, yaitu iwak belida ya. Amplang salsabila dadi salah siji usaha keluarga sing isin jaga resep warisan turun-temurun. Ahmad Rahmadani pemiliknya nerusna usaha saka ibunya wiwit tahun 1997. Nah, sing dadi ciri khas amplang gaweane nganggo 100% iwak kali, utamane iwak belida utawa iwak putih. Carane gawe amplang, daging iwak diciot terus digiling nganti alus. Bar kue dicampur karo bawang putih lan bahan liyane, banjur dibentuk lan digoreng. Semise digoreng, amplang ditirisna supaya ora kakean lengah, tetep renyah lan ora gampang melempem. Ana rong bentuk amplang sing umum didol, yaiku bentuk kuku macan lan bentuk dawa. Khusus amplang sing bentuk dawa, adonane ditambahi merica. Mula rasane beda. Amplang kie bisa dipangan langsung kanggo cemilan utawa dadi kanca mangan bakso, panganan sing anak kuae nganti sega goreng. Nah, pendengar Pro Siji, ing saben proses produksi amplang salsabila iki menggunakan paling ora 120 kg iwak. Peminate uga ora mung saka Kalimantan, nanging wis tekan macem-macem wilayah Indonesia. Nah, sedulur Pro Siji, jebul panganan sing katon prasaja kaya amplang iki duweni cerita dawa lan resep warisan sing tetap dijaga ya. Saka ngene, kita bisa ngerti yen kuliner khas daerah ora mung soal rasa, nanging uga soal tradisi lan usaha keluarga sing terus dilestarikna. Menurut sedulur KB, panganan khas daerah apa kie sing paling disenengi lan kudu tetap digawa supaya ora ilang ditelan zaman. Nek Banyumas akeh ya. Ana gethuk, ana peyek, ana wis pokoke akeh banget. Nah, kira-kira apa kie panganan sing favorite Anda pendengar Pro 1?

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pantas berondok-berondok, yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Es krim.
4: Wah, enak-enak banget sih, mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Aku janggut, rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget, aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
4: Aku pengen makan itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
8: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
9: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
9: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
9: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai. Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
10: Aman kak. Cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
11: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
10: Iya kak, makasih ya.
11: Bagaimana, seger kan?
10: Seger sih, tapi kemanisan kak.
11: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
12: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Pendengar Pro Siji, sampai di sini kebersamaan kita di Purwokerto siang ini, nggo sesi Dobokan Banyumas. Terima kasih untuk atensi Anda. Dan selepas ini, saya akan kembali untuk menemani Anda di Warta Siang tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan dengarkan terus Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di buruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan warta siang. Selamat siang, pendengar. Menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga pangan, kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dirangkai berbagai informasi menarik lain dari Banyumas dan sekitarnya. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Putri.
1: Dan bersama saya Faik. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Banyumas mendorong peningkatan produksi pangan lokal untuk memperkuat ketersediaan pangan bagi masyarakat. Berikut laporan Vina Afiatul Husna.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan atau DKPP Kabupaten Banyumas mendorong peningkatan produksi pangan lokal untuk memperkuat ketersediaan pangan bagi masyarakat. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Banyumas, Neni mengatakan wilayah Banyumas memiliki potensi untuk meningkatkan produksi pangan sehingga perlu dioptimalkan guna mendukung ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan produksi pangan lokal menjadi salah satu strategi yang akan diperkuat ke depan bersama penyusunan proyeksi neraca pangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
3: Untuk memperkuat agar ketersediaan pangan tetap terjangkau, yaitu salah satunya itu mungkin yang dari kami itu untuk memperkuat penyusunan proyeksi neraca pangan, kemudian memperkuat produksi pangan yang dari Kabupaten Banyumas. Jadi Kabupaten Banyumas itu kan wilayahnya luas dan itu mempunyai potensi untuk peningkatan produksi pangan.
2: Nini menambahkan, ketersediaan pangan di Kabupaten Banyumas juga dipengaruhi oleh distribusi dan pasokan dari daerah lain. Salah satunya komoditas cabai yang masih bergantung pada daerah sentra produksi, sehingga kondisi produksi di wilayah tersebut turut mempengaruhi ketersediaan dan harga di Kabupaten Banyumas.
3: Harga di tingkat produsen, apalagi barang-barang di Kabupaten Banyumas ada bahan pangan yang tidak hanya tersedia di Kabupaten Banyumas, tetapi masih tergantung dari daerah lain yang merupakan sentra produksi pangan yang dibutuhkan di Kabupaten Banyumas.
2: Melalui peningkatan produksi pangan lokal, DKPP Kabupaten Banyumas berharap potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Mendengar ketersediaan stok dan keterjangkauan harga pangan menjadi perhatian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa harapan warga Banyumas agar pangan tetap tersedia dan terjangkau? Berikut pendapat mereka.
4: Pemerintah perlu ikut jaga stok pangan ya dan mengawasi harga di pasaran juga, karena kalau harga kebutuhan pokok naik, masyarakat itu pasti juga lumayan berasa lah ya bebannya. Tahu sendiri kondisi kamu sekarang gimana. Terus juga ya harapan buat diri sendiri, terus ya harapan dari diri sendiri itu ya bahan pangan itu tetap gampang didapat, terus kayak masih perlu juga, dan kebutuhan sehari-hari itu ya buat kita, buat masyarakat umumnya tetap bisa terpenuhi tanpa harus ada khawatir atau anxiety berlebih tentang kondisi ekonomi sekarang atau kenaikan harga yang akan datang.
5: Kalau menurut aku sih yang penting bahan pangan itu harus selalu ada dan distribusi terus lancar, dan jangan sampai barang itu yang susah dicari karena stokannya yang sedikit atau berkurang, biasanya malah harga itu ikut naik. Nah, jadi harapanku sih kedepannya dari petani sampai ke pasar itu ada bisa sama-sama untuk saling menjaga harga. Dan jadi kalau nanti masyarakatnya itu juga tetap bisa menjaga kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau ke depan. Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, Perum Bulog Cabang Banyumas memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat tetap terjaga. Dengan stok mencapai 59 ribu ton yang diperkirakan akan mencukupi kebutuhan hingga 7-8 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Pemimpin Perum Bulog Cabang Banyumas, Galih Prasojo, dalam wawancaranya bersama Fahri Ansyah. Silakan Fahri.
6: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Pemimpin Perum Bulog Cabang Banyumas dengan Bapak Galih Prasojo. Apa kabarnya Pak Galih?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai menjaga pangan tetap tersedia dan terjangkau di wilayah Banyumas. Baik Pak Galih, langsung saja nih. Untuk melihat kondisi pangan di Banyumas saat ini, bagaimana ketersediaan stok beras yang dikelola Bulog untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat?
7: Alhamdulillah untuk Bulog cabang Banyumas, stok yang tersedia cukup banyak. Kita ada 59 ribu ton. Itu tersebar di seluruh gudang kami di cabang Banyumas, dan itu perkiraan kami bisa untuk 7-8 bulan ke depan. Artinya masyarakat insya Allah aman untuk ketersediaan, tidak perlu khawatir.
6: Oke, baik. Lalu dari Bulog sendiri untuk memastikan beras tetap tersedia ini, bagaimana caranya menjaga cadangan pangan ini mulai dari pengadaannya hingga penyimpanannya itu seperti apa?
7: Bulog kalau dari mulai pengadaan, kami membeli gabah kering panen langsung dari petani, kemudian gabah tersebut kami olah, kami menggandeng mitra-mitra penggilingan yang ada di Banyumas. Kami kerjasamakan untuk mengolah menjadi beras dan kemudian kami simpan di gudang-gudang kami. Sehingga beras tersebut akan tersimpan dengan kondisi yang baik sesuai standarnya, dan ketika nanti waktunya penyaluran dapat disalurkan sesuai dengan kualitas yang disyaratkan.
6: Oke. Lalu kalau ada kenaikan harga beras ini di pasaran ini, dari Bulog sendiri langkah apa yang dilakukan agar masyarakat itu tetap bisa mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau?
7: Yang telah Bulog lakukan sampai saat ini, kami tetap rutin mensuplai beras SPHP. Jadi kami punya produk beras SPHP, stabilisasi pangan dan pasokan harga. Jadi beras tersebut tersedia di pasar-pasar tradisional, ada Pasar Wage, Pasar Manis, Sokaraja, ataupun retail modern. Ada di Rita, Eka Surya, Alfamart maupun Indomaret. Jadi warga bisa mendapatkan beras-beras tersebut dengan harga terjangkau. HET-nya itu 12.500, kemasannya 5 kilo.
6: Baik, berarti untuk beras tersebut untuk di pasaran manapun itu tetap harga yang standar ya?
7: Tetap tersedia dan dengan harga yang sama semua. Jadi tidak perlu khawatir untuk ketersediaan beras, insya Allah SPHP tersedia.
6: Oke. Lalu nih Pak, dalam menjaga pasokan dan harga pangan ini, seberapa penting kerjasama Bulog dengan para petani, terus penggilingan, serta pedagang dan pemerintah daerah sendiri?
7: Kerjasama dengan stakeholder sangat penting. Dengan petani tentu sangat penting karena kami mendapatkan pasokan gabah dari mereka. Artinya petani harus tetap bersemangat menanam sehingga suplai gabah tetap ada. Dari penggilingan sendiri, selain menjadi mitra pengolah, mereka juga bisa memberikan suplai juga ke pasar. Artinya kerjasama Bulog dengan penggilingan itu menjadi penting untuk pengolahan gabah-gabah yang telah diserap Bulog. Kemudian Bulog tentu tidak bisa sendiri, kami juga dengan dinas untuk melakukan monitoring, evaluasi harga, kemudian pendampingan ke pedagang. Dan ujung tombaknya sebenarnya kan ada di pedagang ya, yang akan bersentuhan dengan konsumen. Itu yang harus kami jaga, supply ke mereka, mereka tetap ada supply-nya, dan kami awasi juga penjualannya, sehingga mereka menjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan pemerintah.
6: Oke, lalu ini kan kalau mengenai kondisi cuaca nih Pak, itu apakah berpengaruh juga dengan stok beras, apa misalkan dari petani gitu, ada berkurang atau seperti apa, dan Bulog seperti apa juga?
7: Kalau cuaca seperti ini tentu berpengaruh, karena kan memang kondisi kemarau panjang ini cukup berpengaruh. Tentu luasan produksi panen agak berkurang, tetapi Bulog telah menyerap tidak hanya dalam bulan-bulan ini. Artinya kami telah menyerap mulai dari awal tahun ketika panen raya, sehingga kami sudah menyimpan stok dalam jumlah yang cukup banyak. Dan itu bisa kita gunakan ketika musim-musim seperti ini, salah satunya tadi. Dengan kami salurkan melalui SPHP tadi, bisa di pasar, retail modern, ataupun pasar murah yang diselenggarakan kecamatan ataupun desa.
6: Oke, terakhir nih Pak, kedepannya apa yang menjadi perhatian utama Bulog Kabupaten Banyumas ini agar ketersediaan pangan ini tetap terjaga dan harganya tetap terjangkau?
7: Yang harus diperhatikan tentu saja luasan lahan, jadi supply harus dari petani, petani harus kita jaga semangatnya, kita support mereka agar tetap dan terus menanam padi. Kemudian juga pasca panennya, ketika gabah yang dihasilkan banyak tentu harus ada pasca panen yang memadai. Nah itu kita dorong terus penggilingan padi untuk mengupgrade mesin-mesin mereka. Dan tentu saja nanti di akhirnya bagaimana kita bekerja sama dengan para pedagang, dengan dinas untuk menyalurkan beras tersebut kepada masyarakat.
6: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Galih atas wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto.
7: Terima kasih.

0: Pendengar, masyarakat kini dapat ikut melakukan pengawasan menu pada program makan bergizi gratis MBG dengan mengakses laman radar MBG. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Orang tua dan masyarakat kini dapat mengetahui informasi mengenai menu makan bergizi gratis atau MBG yang disalurkan ke sekolah melalui radar MBG. Akses informasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi penyelenggaraan program pemenuhan gizi bagi pelajar. Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Banyumas, Luki Ayu Parwati Ningsi mengatakan, radar MBG dapat diakses masyarakat tanpa harus menggunakan akun. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mencari informasi berdasarkan nama sekolah untuk mengetahui asal SPPG, menu makanan, kandungan gizi, serta informasi distribusi. Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada siswa. Informasi mengenai sekolah tujuan dan waktu distribusi juga dapat diakses melalui layanan tersebut. Selain transparansi, upaya perbaikan program MBG di Banyumas juga dilakukan melalui evaluasi kualitas menu. Luki mengatakan pihaknya berkonsultasi dengan ahli gizi puskesmas dan dinas kesehatan untuk meninjau kesesuaian menu yang diproduksi. Informasi pada wadah makanan juga diperbaiki dengan penambahan label yang memuat menu, kandungan gizi, serta batas aman konsumsi. Dengan adanya informasi tersebut, penerima manfaat dapat mengetahui keterangan mengenai makanan yang diterima.
2: Masyarakat itu bisa melihat menu apa yang dimasak atau diproduksi oleh MBG setiap hari dan didistribusi ke sekolah mana, pada pukul berapa, itu semuanya bisa diakses. Ada websitenya namanya Radar MBG, itu bisa diakses oleh siapapun tanpa menggunakan akun. Jadi nanti misalkan di Radar MBG kita mau search sekolah, misalkan SD Negeri 1 gitu, nanti dia bisa tahu dari mana dia mendapat MBG, menunya apa, terus angka kecukupan gizinya berapa, itu bisa kelihatan semua dari situ.
1: Hingga bulan Oktober 2026, terdapat 218 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di seluruh 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Luki berharap masyarakat terus mendukung pelaksanaan program MBG dengan memberikan saran dan masukan yang membangun. Masukan dapat disampaikan melalui hotline layanan Badan Gizi Nasional maupun akun Instagram BG, akun Instagram BGN Banyumas. Yanuar Adi melaporkan.
3: Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat pada tanggal 17 hingga 20 Oktober 2026. Hujan tersebut berpotensi memicu tanah longsor dan banjir, terutama di wilayah rawan bencana. Berikut laporan Fatimatuz Zahro.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 2 menerbitkan informasi peringatan dini cuaca dan iklim dasarian ke-2 Oktober 2026 pada 10 Oktober lalu. Dalam dokumen tersebut, 11 kecamatan di Kabupaten Banyumas diperkirakan mengalami potensi hujan lebat pada 17 hingga 20 Oktober 2026. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Banyumas, Purwojati, Aji Barang, dan Gumelar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPPD Kabupaten Banyumas, Abdul Lajis, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat pada periode tersebut.
5: Memasuki dasarian kedua bulan Oktober 2026, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 Oktober, adanya potensi hujan lebat di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas.
4: Selain mewaspadai hujan lebat, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan juga diminta memperhatikan kondisi tanah di lingkungan masing-masing. Abdul menjelaskan, kondisi tanah yang masih labil dan memiliki retakan berpotensi meningkatkan risiko bencana, terutama tanah longsor dan banjir bandang.
5: Mengingat saat ini kondisi tanah tentunya masih labil, masih ada banyak retakan-retakan, berdasarkan beberapa pengalaman yang lampau, manakala kondisi tersebut belum stabil, belum mapan, makanya adanya potensi terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang.
4: Sebagai langkah antisipasi, BPPD Banyumas telah memasang rambu-rambu peringatan bencana di sejumlah wilayah rawan. Rambu tersebut mencakup peringatan tanah longsor, banjir bandang, serta angin kencang atau puting beliung. BPPD mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan lebat terjadi dan segera memperhatikan tanda-tanda potensi bencana di lingkungan sekitar. Fatimatuz Zahro melaporkan.
0: Pendengar, jumlah penumpang bus Trans Banyumas mulai pulih setelah sempat turun akibat penghentian sementara operasional selama hampir 3 pekan pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
6: Jumlah penumpang bus Trans Banyumas berangsur pulih setelah sempat mengalami penurunan akibat penghentian sementara operasional pada 30 Agustus hingga 17 September 2026. Memasuki Oktober, jumlah penumpang harian mulai mendekati kondisi normal sebelum penghentian operasional. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun mengatakan pada hari pertama kembali beroperasi, jumlah penumpang tercatat sekitar 6.000 orang per hari. Angka tersebut turun dibandingkan kondisi normal yang mencapai 7.500 hingga 8.000 penumpang per hari. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang kembali meningkat. Pada 9 Oktober 2026, jumlah penumpang Trans Banyumas tercatat mencapai 7.100 orang dalam sehari.
7: Pengaruhnya sangat signifikan ya, jadi ketika hari pertama kita beroperasi itu memang ada fluktuasi jumlah penumpang yang menurun itu sekitar 1.500 penumpang. Jadi yang biasanya kita 7.500 sampai 8.000 penumpang per hari, ini kemarin pas hari pertama sekitar 6.000. Ya, 6.000. Kemudian berjalannya waktu sampai dengan 20 hari itu sudah lumayan nih ya, sudah menuju titik stabil ya, titik normal. Ini beberapa hari itu sudah 7.000 lebih ya. Di tanggal 9 Oktober ini sudah ada 7.147 penumpang. Jadi mungkin kita butuh sekitar 5-10% lagi untuk menuju titik normal kondisi ketika sebelum ada penghentian.
6: Untuk mendorong pemulihan jumlah penumpang sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional, PT Banyumas Raya Transportasi melakukan penyesuaian jarak waktu kedatangan bus sesuai dengan kepadatan penumpang. Pada siang hari ketika jumlah penumpang relatif sedikit, jarak kedatangan bus yang biasanya 15 menit diperpanjang menjadi 25 hingga 30 menit. Sementara itu pada jam sibuk pagi dan sore hari, jarak kedatangan bus dipersingkat menjadi 5 hingga 8 menit. Ipung mengatakan strategi tersebut mulai menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan jumlah penumpang sejak operasional kembali berjalan. Damara Sakti melaporkan.
3: Ya, pendengar, Tegal English Competition menjadi ajang bagi siswa SMP se-Kabupaten Tegal untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris melalui 3 cabang perlombaan. Kegiatan yang memasuki tahun ketiga ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi kompetisi bahasa Inggris di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Berikut laporan Nisrina Alifa.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal menggelar Tegal English Competition bagi siswa SMP se-Kabupaten Tegal Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 3 Slawi ini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan dengan 3 cabang perlombaan, yakni Storytelling, Speech Contest, dan Reading Comprehension. Ketua Pelaksana Tegal English Competition Banari Yudesmara mengatakan kompetisi tersebut terinspirasi dari kegiatan serupa di tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Bulan Bahasa. Penyelenggaraan di tingkat kabupaten juga menjadi persiapan bagi siswa sebelum mengikuti kompetisi tingkat provinsi yang direncanakan pada November mendatang.
9: Untuk Kabupaten Tegal ini sudah tahun ketiga berarti mengadakan lomba English Competition seperti ini karena mendasari dari tingkat provinsi yang juga diadakan di biasa di Bulan Bahasa. Jadi kami di Kabupaten Tegal mempersiapkan 1 bulan sebelum penyelenggaraan English Competition tingkat provinsi yang insya Allah nanti tanggal 24 November kalau nggak salah. Itu yang mendasari sekali.
8: Banari menambahkan salah satu tantangan dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah pengaruh logat atau dialek lokal terhadap pengucapan peserta. Untuk mengatasi hal tersebut, Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Inggris berupaya mendorong kemampuan siswa agar lebih terampil menggunakan bahasa Inggris. Sementara itu, perwakilan guru pendamping Octavia Sukma menilai keikutsertaan dalam kompetisi tidak hanya berfokus pada hasil perlombaan, tetapi juga memberikan pengalaman bagi siswa untuk belajar berkompetisi secara sportif serta menerima kemenangan maupun kekalahan.
10: Tentu saja manfaatnya itu anak menjadi punya pengalaman baru ya, pengalaman baru mengikuti kompetisi, terus juga bisa mendorong dan meningkatkan jiwa sportivitas mereka. Kan belum tentu harus kalau ikut lomba kan belum tentu harus bisa menang, bisa harus bisa menerima yang namanya kekalahan. Mereka jadi belajar untuk bisa lebih dewasa lagi seperti itu.
8: Melalui Tegal English Competition, siswa SMP di Kabupaten Tegal mengikuti penilaian kemampuan bahasa Inggris melalui 3 kategori perlombaan. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperoleh pengalaman berkompetisi sebelum menghadapi ajang serupa di tingkat provinsi. Serina Alifa melaporkan.
0: Pendengar, pengunjung pameran lukisan Neo Moi Indi mengapresiasi keragaman karya seni yang ditampilkan serta berharap pameran serupa dapat terus diselenggarakan sebagai ruang apresiasi dan berkarya bagi seniman. Selengkapnya dilaporkan Nisela Nur Cahyani.
11: Pengunjung pameran lukisan Neo Moi Indi mengapresiasi beragam karya yang ditampilkan. Pengunjung berharap pameran seni rupa dapat terus diselenggarakan untuk memberikan ruang bagi seniman dalam menampilkan karya mereka. Seniman asal Purbalingga, Imam Kartono yang akrab disapa Bang Sondel, menilai pameran seni penting bagi para seniman. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan agar seniman memiliki kesempatan untuk memamerkan hasil karyanya.
12: Oh, itu wajib, Pak. Wajib. Kalau untuk harapan pameran, itu wajib. Hampir setiap seniman pengen pameran, Pak. Jadi ya, bravo, semangat buat IPB lah.
11: Imam Kartono mengaku tertarik mengunjungi pameran setelah mendapat informasi dari teman-teman komunitas seni. Ia juga mengapresiasi karya-karya yang ditampilkan dan berharap para seniman dapat terus berkarya. Sementara itu, pengunjung asal Purbalingga, Tri Herwanto berharap pameran seni dapat lebih sering diselenggarakan. Menurutnya, setiap pameran menghadirkan hal baru yang menarik untuk dinikmati.
13: Harapannya ya secara mungkin itu, kegiatan seperti ini, terus apa ya, setiap kali masuk pameran pasti ada aja hal baru yang entah itu selain dari tema lah ya, entah itu goresannya, tekniknya itu. Kadang bikin kaku.
11: Tri menjelaskan, hal baru tersebut dapat ditemukan melalui beragam tema, goresan, dan teknik lukisan. Keragaman karya tersebut menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk terus menikmati pameran seni. Melalui pameran Neo Moi Indi, masyarakat dapat mengapresiasi beragam karya seni lukis. Kegiatan serupa diharapkan terus berlangsung sebagai ruang bagi seniman untuk memperkenalkan hasil karyanya kepada masyarakat. Nisela Nur Cahyani melaporkan.
3: Ya, pendengar, sebanyak 184 atlet Cilacap akan berlaga di Porprov Jawa Tengah tahun 2026 dengan target menembus 10 besar. Bahkan, Pemkab Cilacap menjanjikan bonus fantastis jika kontingen Cilacap bisa menembus 5 besar. Berikut, Reni Tania melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Cilacap melepas 184 atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026. Kontingen Cilacap menargetkan masuk 10 besar dengan tambahan bonus medali emas hingga Rp75 juta jika mampu menembus 5 besar. Hal ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, saat mengukuhkan dan melepas kontingen di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Ami menjanjikan bonus medali emas sebesar Rp50 juta jika Cilacap masuk 10 besar dan meningkat menjadi Rp75 juta per medali jika berhasil menembus 5 besar. Ketua KONI Cilacap Bambang Sriwahono mengapresiasi penghargaan yang akan diberikan PLT Bupati Cilacap terhadap para atlet. Hal ini bisa memacu semangat para atlet untuk meraih prestasi terbaik di Pekan Olahraga 4 tahunan ini. Karena pada tahun ini dianggarkan untuk bonus perolehan medali emas senilai Rp40 juta, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya dengan Rp35 juta per medali emas. Di mana pada Porprov 2023, Cilacap menempati peringkat ke-14 dengan raihan 16 medali emas, 17 perak, dan 32 perunggu. Pada Porprov Jawa Tengah tahun 2026 ini, Cilacap menurunkan kontingen sebanyak 350 personel yang terdiri atas 184 atlet dan tim pendukung. Mereka akan bertanding pada 32 cabang olahraga.
15: Ya, alhamdulillah saya hari ini bisa minta PLT Bupati semangat kepada atlet kita. Ternyata atlet kita dihargai dan akan dapat bonus kalau 10 besar dapat 50 juta, kalau 5 besar dapat 75 juta. Ini luar biasa. Baru kali ini Cilacap oleh bupatinya sudah ngambil sikap. Insya Allah para adik saya cabang 32 membawa emas semuanya. Stamina sudah disiapkan, ada stamina psikologi dari Bu Reni dan kawan-kawan. Untuk gizi sudah kita kasih terus tiap latihan, gizi terus dikasih gizi.
14: Babang mengatakan jika cabang olahraga yang berpotensi mendapatkan emas ada 18 cabur, antara lain cabur tinju dengan target 4 medali emas, catur dengan target 2 medali emas, skateball dengan target 2 emas, dan dayung dengan target 2 emas. Porprov Jawa Tengah ke-17 dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 31 Oktober 2026 di wilayah Semarang Raya yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal, serta didukung beberapa kabupaten pendukung seperti Surakarta, Pati, dan Blora. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Siang edisi Kamis 15 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1. Dan kembali lagi menemani Anda. Kali ini di siang hari ya, kita berjumpa pendengar di rangkaian acara Prokerto Siang. Ada saya Putri dan juga nanti ada rekan saya Faik yang akan menemani Anda pendengar di Pro Dangdut siang hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Tadi sudah kita simak bersama ya, ada Warta Siang yang disiarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya akan kembali untuk temani Anda pendengar sampai nanti pada pukul 15 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti Anda bisa bergabung ya di 632336 atau di 0811 254 0911.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabaran Tour, sahabat perjalanan.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
7: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
6: Wah, roti tawar kesukaanku.
7: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
6: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
8: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: dangdut adalah kita. Ya.
1: Iya, betul sekali. Dangdut adalah kita. Barang masih barengan sama Putri dan juga Faik untuk temani Anda pendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang pengen gabung di 632336 langsung aja diangkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mana nih? Hilang. Ya udah enggak apa-apa, dibuka kesempatannya lagi.
0: Dibuka di kesempatan 6... lagi.
1: 32336 atau di 0811-254-0911 sudah ada yang gabung, langsung aja diangkat. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dari siapa, di mana ini?
2: Kumbang Asmara, Mbak.
1: Okay. Kumbang Asmara. Oke, okay. Mau request lagunya siapa ini?
2: Request lagu apa tuh ya? Lagunya apa aja?
1: Abis ini ada Evita Mala, Nada-Nada Cinta. Ya, terus?
0: Ada Meleleh Bahagia dari Milada, dan juga ada Memandangmu dari Wika Salim. Mm-mm. Zapin Melayu dari Lesti.
1: Oke, okay.
0: Memandangmu ya?
2: Memandangmu soal buat Arisa, terus juga buat Pak Hedi, terus juga buat Anu Pak Suwati, Pak Bar, terus juga buat Mines, Bu Hanum, terus juga buat
1: Sinten Male.
2: Ada yang nyambung nih,
1: Mat, ya?
2: Nyambung Mat.
1: Oh, monggo. Halo. Ya. Halo. Ya, kalau nggak ada, kita ini lagi ya. Terima kasih untuk Kumbang Asmara. Ya. Oke, ya. Buat siapa lagi nih?
2: Buat Ningrum, Pak Suwati, terus juga Pak Mama Luna ya.
0: Oke.
2: Okay. Mama Ade.
0: Yeah.
2: Terus juga Pak Rusdi. Terus juga buat semua saja lah.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Yeah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kumbang Asmara. Minta lagunya tadi yang Memandangmu ya.
0: Baik,
1: ya.
0: Dari Wika Salim.
1: Oke. Okay. Okay. Ini sudah ada yang mau gabung lagi, dipersilakan di 632336. Atau kalau nggak ada, mau dibacakan lewat WhatsApp nih. Sudah ada yang gabung nih. Siapa nih, Faik?
0: Oke, assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minta tambahin lagunya sekalian, dengerin dari King Nasar, Astaga Naga.
1: Oke.
0: Lagunya dikirimkan buat Mas Kiki, Mbak Inga Mutiara, Mbak Citra Musika Dewi, Mbak Putri, Mbak Desi, dan Mas Febrioni.
1: Oke. Ini buat Mas Faik, dari saya kirim salamnya.
0: Ya, terima kasih dari Mas Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Wah, okay, ini jauh banget ya.
1: Jauh ya.
0: Yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Oke,
0: okay, okay,
1: terima kasih Mas Afif sudah dengerin Pro Dangdut lewat RRI Digital. Hmm. Oke. Okay. Baik, Faik mau kasih info apa nih?
0: Wah,
1: siang hari ini.
0: Wah, ini info ya, hari ini ternyata tanggal 15 Oktober 2026 ini diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia.
1: Oke. Nah, iya. Siapa nih yang punya kebiasaan cuci tangan?
0: Nah, yang cuci tangan pakai sabun sedunia ya, tepatnya diperingati tanggal 15 Oktober. Peringatan ini mengajak masyarakat lah di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun, okay, agar selalu tercegah dari berbagai penyakit. Ya, ya wajib lah kita ya cuci tangan sebelum, terutama sebelum makan nih, kita kan tangan kotor banget habis nyentuh banyak barang, kita harus cuci tangan.
1: Iya, betul. Dan cuci tangan biar bersih itu ya pakai sabun. Jadi juga jangan cuma dialirin air aja, tapi juga harus pakai sabun. Jadi betul-betul steril ya ketika kita mau memasukkan makanan ke mulut, tangan kita betul-betul sudah bersih. Biasanya aktivitas pakai tangan tuh banyak banget ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi kalau misalnya tiba-tiba makan gak malas cuci tangan, aduh sayang-sayang ya. Karena kita gak tahu kita habis menyentuh apa aja. Yang mana mungkin barang tersebut juga habis disentuh sama orang lain yang mungkin tangannya dalam kondisi kotor ya, Faik ya.
0: Iya. Itu jadi harus dibiasakan lah mencuci tangan sebelum makan ya terutama ya.
1: Betul. Kalau cuci kaki sebelum tidur.
0: Sebelum tidur itu.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Putri dan juga...
1: Dan juga Pak Ik. Yap, di Pro Dangdut adalah kita.
0: Nah, Pak Ik, jam siang kayak gini kata kamu adalah jam rawan ya. Jamnya makan siang dan juga tidur siang. Ngomongin soal makanan nih Pak Ik, rasanya kayaknya belum lengkap ya kalau belum ada yang namanya sambal. Kamu suka pedes gak?
1: Suka banget sih sambal, apalagi sambal yang matah gitu ya, yang wah itu.
0: Beneran Pak Ik, kamu suka pedes?
1: Bener dong sambal Pak.
0: Sip. Nah, benar banget Pak Ik, apalagi kalau buat masyarakat Indonesia nih, khususnya yang suka pedes ya, makan gorengan pakai cabe, pakai sambal ya. Kamu suka sambal apa tadi?
1: Sambal mata, sambal terasi mata, itu wah itu enak banget buat gorengan ya.
0: Nasi panas ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi pernah kepikiran enggak kenapa masyarakat Indonesia ini terbiasa dengan makanan pedes, Pak Ik?
1: Wah, iya ya, kayak orang Indonesia tuh masakan yang asin, yang gurih itu kayak enggak lengkap kalau enggak pedes ya, enggak sih?
0: Betul sekali. Salah satu alasannya adalah kebiasaan makan yang udah terbentuk dari sejak lama, Faik. Jadi cabai ya juga ini jadi salah satu bahan yang mudah ditemukan dan diolah jadi beragam sambal dan juga bumbu masakan khas daerah ya. Dan pada akhirnya rasa pedas ini bagian dari kekayaan kuliner yang ada di Indonesia.
1: Ya tentunya selain menambah sensasi rasa, ternyata makanan pedas juga memberikan pengalaman tersendiri bagi penikmatnya ya. Meski begitu, tingkat toleransi setiap orang pada rasa pedas itu ternyata berbeda-beda. Nah kalau pendengar sendiri gimana nih, tim makan yang tanpa sambal atau justru merasa kurang kalau makanannya tuh gak pakai sambal? Boleh banget langsung berbagi ceritanya, bisa di SMS atau WA di 08 11 25 4 09 11, atau langsung telepon ke 02816 32 336. Nah ini udah ada nih yang kayaknya yang langsung telepon ke WA.
0: Iya, ada siapa? Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Putri.
0: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Bu?
2: Mama Ida.
0: Oh Mama Ida. Oke, Mama Ida lagi ngapain?
2: Lagi layalah yang dengerin Pro Dangdut.
0: Ya cari Mas Faik, cari ini Ma, apa namanya, jam rawan gitu, jam segini.
1: Jam rawan gitu. Pas pangan urung Ma.
0: Nyambel ya Ma, jadi Mas Faik kok nyambel mata gitu Ma.
2: Aku gak ngantuk kan dengerin Pro Dangdut aja. Jadi gak pernah tidur siang dengerin Pro Dangdut terus.
0: Mana teman-teman Ma, ya Allah, mana-mana gini enaknya kena buat tidur siang kok Ma.
2: Kepengen online dari tadi kok.
0: Oh iya deh, oh, dengerin Pro Dangdut kok malah buat tidur siang ya Ma. Ya wis Ma, mau request lagunya siapa Ma?
2: Ya apa saja sih tadi?
0: Nih mau ada Evita Mala, ada Lesti, ada Iyet Bustami, ada Mas Do apa ya Ma, yang samar. Terus Dara Ayu, Cinta Merah Jambu. Oh,
2: Mas Do katanya.
0: Yang Mas Do, samar ya Ma? Nah. Oke, siap. Kirim salam buat siapa ini Ma?
2: Kirim salamnya ya. Kang Radun, buat Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi. Terus Bapak Rusdianto, Pak Dalang Suwati, Mr. Balom, Mr. Gudel, Kumbang Asmara, Pak Parmin, Pak Junong, Mr. Genjot, terus Bu Muninga, Bu Munica, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Fai, Mama Dede, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Rusti, Mama Mines, Mama Ida, Bu Siti, Bu Sarmila di Cilacap, Mama Reni, Mama Siva, terus Mama Darisa sama Mama Wati, Kang Herman, Kang Gendro. Ya semuanya aja mungkin.
0: Mana kayak gini sih pakai catatan apa apalan Ma?
2: Oh apal pun.
0: Oh, mantap, luar biasa.
2: Kan nggak bisa baca Mbak Putri.
0: Oh iya ya Ma. Oh iya. Oh, iya.
2: Itu salam lagi buat Budi ya di Sokaraja temanku.
0: Boleh
2: di
0: boleh Ma. Iya.
2: Tetangga banyak yang monitor juga loh Mbak Putri.
0: Oh iya. Oke.
2: Iya.
0: Ya Ma siap.
2: Ya paksakan juga.
0: Oke.
2: Ya semuanya aja yang sudah mentok. Di belakangnya kita antri loh Mbak Putri.
0: Oh iya. Okay. Siap, mantap, mah. Oke. Okay.
2: Ya, terima kasih Mbak Putri ke Mas Fahim.
1: Iya, sami-sami.
0: Matur nuwun Mama Ida. Selamat siang. Oke, Faik, gimana nih mau lanjut lagi, kita angkat telepon Faik?
1: Oke, langsung aja angkat.
0: Oke, halo.
1: Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke. Dengan siapa?
3: Pak Saka di Banyumas.
0: Pak Saka di Banyumas. Oke, monggo Pak Saka, ini pendengar
3: ini
0: kita.
3: Ini Mbak Putri ya.
0: Betul Pak Saka.
3: Tadi pagi Mbak Putri, Mbak Sister sendirian ya.
0: Gini, kita lagi dipecah nih Pak Saka, ada yang lagi cuti.
3: Iya, loh kok dengerin nih Mbak Putri sendirian gitu.
0: Ngenjang sarang male Pak Saka.
3: Oh, ini sama.
0: Ini sama Mas Faik.
3: Gus Faiz.
0: Faik.
1: Faik.
3: Pak.
0: Faik. Pakai Q,
1: pakai Q.
3: Oh, Pak I. Ini yang dari Pekalongan, nggih.
1: Nggih, leres dari Pekalongan.
3: Gus Pak I, nggih.
1: Waduh, ya bukan.
3: Iyalah, yang udah ngundang bursa lanang kalau saat pantarannya anakku ya Gus nyong lah.
1: Nggih.
0: Oke, Pak Saka.
3: Lagunya apa, Mbak?
0: Niki tadi diminta sama Mama Ida ada Samar dari Mas Du.
3: Yang Evi Tamala, judulnya apa?
0: Samar, Pak.
3: Samar.
0: Nggih.
3: Oh, kalau yang lain enggak bisa ya?
0: Yang lain ada Lesti, ada Iyet Bustami yang Laksmana Raja di Laut, ada Dara Ayu Cinta Merah Jambu,
3: Cinta Merah Jambu aja ya.
0: Oke, siap.
3: Nggih. Itu lagunya asli ya?
0: Nggih, asli, Pak. Nggih.
3: Atau biasanya kan koploan ya?
0: Oh, asli ini insyaallah asli. Oh, iya. Mudah-mudahan asli, nggih.
3: Salam-salam ya, Mbak ya.
0: Boleh-boleh, Pak. Monggo-monggo.
3: Ini tadi
0: halo.
3: Yang baru masuk tadi.
0: Oh, tadi Mama Ida. Tadi ada Mama Ida.
3: Oh, nyenggol saya ya.
0: Nge.
3: Sudah kembali, nge. Semoga sejahtera semuanya.
0: Amin.
3: Teman-teman RRI. Amin. Dan kru penyiarnya semoga dimudahkan urusannya.
1: Amin.
3: Oleh Allah SWT.
0: Amin. Ya Allah.
3: Dan yang mendengarnya, supaya rukun-rukun walaupun hanya dalam udara, nge.
1: Amin.
3: Di Purwokerto panas gak, Mbak?
0: Wah, di Purwokerto mendung-mendung kayak gini sih Pak Saka, udah dari kemarin kayaknya mendung-mendung ya Faik ya.
1: Iya.
0: Tapi belum hujan juga nih Pak, cuma di beberapa wilayah.
3: Hawanya panas ya Mbak.
0: Oh enggak.
3: Okay. Oh, iya.
0: Di sini mendung sih Pak, ada beberapa daerah yang dari kemarin tuh udah hujan.
3: Iya, iya nih, sambil layah-layah, ngopi, mendengarkan perundangdut.
0: Masya Allah, enggak, betul.
3: Iya gitu Mbak ya. Saya tunggu lagunya ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Pak Saka yang ada di Banyumas. Baik, gimana nih, kita langsung ke lagu aja.
1: Langsung ke lagu aja dulu ya. Dari Mas Dud yang judulnya Samar.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Banyak amat paketnya. Borong nih.
4: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
3: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
4: Pengen aja. Katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
3: Bener sih. Emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas. Atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
4: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
3: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
4: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
3: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
4: Oke deh.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Baik pendengar Pro 1, tadi sudah melintas ada lagu yang sudah kita puterin dari miliknya Dara Ayu dengan Cinta Merah Jambu.
1: Oke, tadi cinta.
0: Iya, betul. Tapi Faik, kita nanti akan hadirkan juga azan asar ya, Faik. Yep. Ya. Nanti azan asar akan dikumandangkan pada menit ke-33 lepas pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, mana-mana Anda di Pro Dangdut. Sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pastinya masih ada beragam acara menarik ya, Faik ya. Yep. Nanti diantaranya ada di Purwokerto Sore. Purwokerto Sore nanti juga ada Beranda Asta Cita, ada Lintas Jawa Tengah ya, Faik. Kemudian ada juga info BMKG, nanti jangan dilewatkan. Dan jangan lupa nanti ada acara apa nih, Faik?
1: Ada WKT, Cek ya. Fakta, dan juga Siaga Negeriku ya pastinya.
0: Betul sekali. Yep. Ya pastinya banyak sekali acara menarik pendengar yang bisa Anda simak terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hits.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
4: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat, Mama bawa apa.
3: Wah, roti tawar kesukaanku.
4: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
3: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
5: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
6: Kita suka rotinya, roti Ramona.
7: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Baik, kalau hari ini cuci tangan pakai sabun sedunia.
1: Iya.
0: Baik, kalau habis beraktivitas sebelum makan atau setelah dari kamar mandi disarankan untuk cuci tangan ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi ternyata mencuci tangan ini enggak sekedar membasahi telapak tangan dengan sabun aja, Fai.
1: Oh.
0: Ada beberapa bagian yang sering terlewat seperti punggung tangan, kemudian sela-sela jari, ibu jari, ujung jari, hingga pada bagian kuku. Pergelangan tangan juga perlu diperhatikan ya.
1: Oke, jadi
0: sebenarnya
1: bukan
0: sudah ada iklan-iklan itu ya.
1: Iya, oke.
0: Cara cuci tangan ya.
1: Nah, supaya lebih bersih, gosok seluruh bagian tangan menggunakan sabun setidaknya selama 20 detik. Setelah itu bisa bilas dengan air bersih yang tentunya harus mengalir dan keringkan menggunakan handuk bersih atau pengering. Ya, jadi pendengar mulai sekarang jangan cuma asal cuci tangan ya, cuma dibasahin, dikasih sabun, asal keluar busanya gitu.
0: Biasanya tapi, cuma di telapak tangan doang kayak
1: nah,
0: gitu ya,
1: iya,
0: padahal di belakangnya, di punggungnya, sela-sela jari, kuku, gitu-gitu.
1: Itu
0: ya,
1: jangan sampai terlewat ya, karena biar lebih bersih menyeluruh lah. Pastikan yes, semua bagiannya sudah dibersihkan agar kebiasaan sederhana ini bisa membantu mengurangi penyebaran kuman penyebab penyakit. Sehat itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari.
0: Oke, betul sekali, Faik. Sayang sekali nih, Faik, kita udah ada di penghujung waktu ya.
1: Wah, ya gak kerasa ya.
0: Selepas ini kayaknya teman kita udah kepengen banget siaran nih di Pro 1 sore ya. Ini nanti ada Arya ya, teman-teman. Pro sore ini di jam 3 sampai nanti di jam 7 malam. Oke, Faik, sampai di sini aja kebersamaan kita di siang hari ini, dan terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi di rangkaian acara Purwakarta siang ini. Dan akhirnya saya Putri,
1: saya Faik pamit undur diri. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Nyala Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, lagi bahagia, dan sedang menikmati suasana yang penuh dengan kesenangan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini hari Kamis, hari yang ke-15 di bulan Oktober tahun 2026. Senang sekali saya Arya Setia bisa hadir menggantikan tadi ada Putri dan juga Faik. Kali ini saya hadir di sepanjang Purwokerto sore hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Di antaranya kami akan ajak Anda untuk kembali menyimak Beranda Stacita Berjaringan Nasional yang kemudian nanti dirangkai dengan Buletin Lintas Jateng DIY. Dan beragam sajian menarik lainnya yang siap menemani suasana sore Anda pastinya. Dan selain itu juga banyak sajian lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik untuk Anda. Sesaat lagi kami ajak Anda menyimak Beranda Stacita Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kenapa cuy?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win. 93.1
5: Channel informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta menyimak beranda cita berjaringan nasional.
6: Atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
7: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore Rafael.
8: Sore.
7: Apa kabar? Baik.
8: Baik sekali.
7: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
8: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
7: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
8: Iya.
7: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
8: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
7: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
8: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
7: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak bagaimana Rafael?
8: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli sesuatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
7: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
8: Menurut saya sih kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
7: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
8: Untuk saya sih kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya, banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
7: Baik. Ya karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
8: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
7: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
8: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
7: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
8: Terima kasih.
6: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
9: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
10: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
11: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
12: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
13: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
12: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
13: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
12: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
13: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
12: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
13: apa itu?
12: Apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
13: pajak belum,
12: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grupnya ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
13: Gak masuk akal kok.
12: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
13: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
12: Betul.
13: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
12: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
13: Bisa, Bang.
12: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
13: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
12: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
13: Itu pasti, Pak.
12: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
13: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
12: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia,

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan

0: pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later, pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa mendapatkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahum.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kira cukup bersih, cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadap-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat wajah di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada Mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, gak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh enggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana perencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Mendengar sekarang saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk menyimak Buletin Lintas Jateng DIY untuk edisi sore hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga sejumlah jenis ikan di pasar pagi Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada...
2: Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosari Tani Ken Widiastuti menyebut, di tengah gemburan kecerdasan buatan, jurnalis didorong untuk menjadi penjernih informasi. Saat memberikan paparan pada gelaran literasi media di STMM MMTC Yogyakarta, Niken mengimbau jurnalis untuk ketat dalam melakukan verifikasi data dan berpedoman pada 11 kode etik jurnalistik. Di sisi lain, Niken menambahkan keberadaan AI menjadikan media tumbuh menjamur, termasuk media-media yang belum terverifikasi. Hal ini turut mendorong meningkatnya tren pengaduan yang dilayangkan ke Dewan Pers.
1: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada 1.286 kasus. Sekarang ini belum sampai setahun aja sudah lebih dari 1.000 juga karena pengaduan-pengaduannya semakin banyak. Nah, disinilah peran dari Dewan Pers memediasi, mengoreksi benar atau tidak produk berita itu melanggar kode etik jurnalistik.
2: Sementara, pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Prihartono menyebut, jajaran redaksi Harian Jogja selalu berpegang pada undang-undang pers. Dia juga menegaskan 11 kode etik jurnalistik jadi aturan main bagi jurnalis yang harus dipedomani. Dengan demikian, produk berita yang dihasilkan informatif, edukatif, menghibur, ataupun mengandung kritik sosial. Di samping itu, Anton mengatakan pihaknya juga tetap memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dengan bijak.
3: Dan kami tidak ingin menjadi bagian atau menjadi media yang turut menyebarluaskan hoax. Kami di newsroom, di redaksi, cuma menyampaikan bahwa sudah, musibahnya cuma ada 4, sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kritik sosial. Itu saja, jalankan saja, nggak usah kemudian yang lain-lain. Mengenai porsinya, oke informasi, ya monggo, oke edukasinya, silahkan. Oke, kritiknya itu suatu pilihan.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kerja jurnalistik perlu diimbangi dengan pengawasan manusia dan kepatuhan terhadap pedoman pemberitaan. Dengan demikian, teknologi dapat mendukung efektivitas kerja media tanpa mengabaikan akurasi informasi, etika jurnalistik, dan tanggung jawab kepada publik.
0: Harga beras di Pasar Kendal mulai turun sesuai harga eceran tertinggi HET. Hal ini berdasarkan hasil pantauan Badan Pangan Nasional Bapanas. Berikut laporan Faiz Rozi.
4: Badan Pangan Nasional bersama Satgasda di wilayah Pasar Kendal. Pemantauan dari harga beras, mutu beras, serta label beras.
5: Harga beras di Pasar Kendal sudah kembali turun sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini berdasarkan hasil pantauan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama Satgas Pangan di Pasar Kendal pada Rabu 14 Oktober kemarin. HET beras medium saat ini sebesar Rp13.500 per kilogram, sedangkan HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram. Milatun, pedagang beras di Pasar Kendal, mengatakan 2 minggu lalu harga beras medium sempat naik sampai Rp15.000 per kilogram. Namun setelah itu turun sesuai HET, yakni Rp13.500 hingga Rp13.600 per kilogram karena sudah panen raya.
6: Harga untuk saat ini kemarin sempat naik, tapi karena sudah ada panen, ya ada penurunan harga sedikit. Kisarannya ya Rp13.500-Rp13.600. Yang premium bisa Rp14.900-Rp15.000. Kemarin sampai Rp15.000 lebih ya kemarin, ya 2 minggu yang lalu kayaknya.
5: Tetap Bapanas Andi Nugroho mengatakan, selain pantauan harga beras, juga memantau mutu beras dan label beras. Hasil pantauan di sejumlah pedagang beras, harga beras sudah mulai turun. Untuk beras medium, Rp13.500 dan beras premium, Rp14.400 per kilogram, karena sudah panen raya di wilayah Kendal.
4: Dan alhamdulillahnya harga sudah mulai turun. Untuk beras medium sendiri sudah mulai di angka head, di angka 13.500. Kemudian untuk beras premiumnya sendiri sudah turun di 14.400 dikarenakan sudah panen raya di wilayah Kendal.
5: Bapak Aris meminta kepada semua pedagang beras bisa tertib mematuhi aturan HET, juga memiliki nomor induk perusahaan atau NIB sehingga bisa menjual beras bantuan pemerintah atau beras SPHP dan beras premium dari mitra-mitra pemerintah. Tujuannya agar bisa menurunkan harga beras khususnya di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasar Murah turut memeriahkan pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menarik antusiasme warga yang ingin mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Selengkapnya dilaporkan oleh Fatima Tusaro.
7: Suasana ramai terlihat dalam kegiatan pasar murah yang digelar di lapangan Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 13 Oktober 2026. Bazar ini menjadi salah satu kegiatan yang menyertai pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026. Sebanyak 18 tenan turut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat. Barang yang dijual cukup beragam, mulai dari beras, telur, tepung, minyak goreng, gula, bawang putih, bawang merah, mie instan, susu, hingga pakaian. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung yang mendatangi stand untuk berbelanja. Bahkan, sejumlah warga tampak mengantri untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Salah satu pengunjung, Rumiati, mengaku senang dengan adanya bazar tersebut karena sejumlah kebutuhan dapur seperti bawang putih dan bawang merah bisa diperoleh dengan harga lebih murah.
8: Banyak, ada tembok, ada bawang putih, bawang merah, lebih murah.
7: Pengunjung lainnya, Tona dan Suyati, turut memanfaatkan bazar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tona membawa pulang sejumlah barang diantaranya minyak goreng, susu, mie instan, dan pakaian. Ia menilai harga yang ditawarkan cukup beragam, meski beberapa barang lebih murah. Selisih harganya dinilai tidak terlalu signifikan. Adapun Suyati memilih membeli sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng yang dibanderol Rp15.000. Selain warga, TPPKK Kabupaten Banyumas juga turut berpartisipasi dalam bazar tersebut. Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten Banyumas, Titik Puji Astuti, mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk membagikan 50 paket sembako gratis kepada masyarakat. Tak hanya membagikan sembako, TPPKK Kabupaten Banyumas juga menawarkan sejumlah barang dengan potongan harga. Titik menjelaskan, diskon diberikan untuk membantu masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
9: Masing-masing harga kita diskon 5.000 ya, masing-masing harga kalau minyak 5.000, kemudian gula juga 5.000, untuk mie juga kita mie instan juga separohnya.
7: Pasar murah ini menjadi salah satu kegiatan yang melengkapi pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 4 di Desa Sawangan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memilih berbagai kebutuhan sehari-hari sekaligus memanfaatkan penawaran harga yang tersedia. Dari Aji Barang, Fatimah Tuzaro melaporkan.
0: Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi, Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Kondisi tersebut berdampak pada penjualan pedagang dan membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Aliva.
10: Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi, Kota Tegal mengalami kenaikan. Senin 12 Oktober 2026, kenaikan ini terjadi seiring berkurangnya pasokan ikan dari kongsi maupun tempat pelelangan ikan. Sejumlah jenis ikan yang mengalami kenaikan diantaranya ikan layang, bandeng, dan kembung. Ketiga jenis ikan tersebut kini dijual dengan harga mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut perubahan harga telah terjadi sejak pekan lalu, seiring terbatasnya stok ikan yang tersedia untuk dijual. Kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang. Sebagian pembeli disebut mulai beralih memilih daging ayam karena dinilai lebih murah dibandingkan ikan. Pedagang ikan di Pasar Pagi, Kota Tegal, Ningsih mengatakan jumlah pembeli mengalami penurunan di tengah mahalnya harga dan terbatasnya stok ikan.
11: Semakin menurun, mungkin harganya terlalu mahal makali ya Mbak ya. Diperbandingkan harga ayam, katanya lebih murah ayam. Jadi ikan peminatnya agak sedikit, nggak begitu banyak. Ikannya juga nggak ada.
10: Kenaikan harga ikan juga dirasakan oleh pembeli yang harus menyesuaikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pembeli amanah mengaku mengurangi jumlah pembelian ikan dari yang biasanya 1 kg menjadi setengah kilogram karena masih harus memenuhi kebutuhan pangan lainnya.
12: Ya, itu sangat mempengaruhi ya, karena harga naik, otomatis ikan juga sedikit dapatnya. Ya kita siasati aja lah, beli yang tadinya 1 kilo, kita beli setengah kilo aja gitu. Karena kebutuhan bukan untuk ikan aja, kita juga butuh sayuran.
10: Dengan harga ikan layang, bandeng, dan kembung yang mencapai Rp40.000 per kilogram, pedagang dan pembeli di Pasar Pagi, Kota Tegal masih menghadapi kondisi terbatasnya pasokan dan kenaikan harga ikan. Islina Alifa melaporkan.
0: Dugaan pengeroyokan siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pati menyisakan luka fisik dan trauma bagi korban. Kepala sekolah kini berjanji mengevaluasi menyeluruh. Beritanya bersama Agus Pambudi.
13: Tadi saya sudah sempat bersalaman dengan Mas Andre. Alhamdulillah.
14: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati akan mengevaluasi menyeluruh kejadian dugaan pengeroyokan siswa di sekolahnya. Sementara korban dilaporkan mengalami gigi patah, luka di kepala, dan trauma menurut keterangan pendamping hukumnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati Wulan Fitriani menyatakan langkah itu mencakup evaluasi internal serta penguatan pendampingan bagi seluruh siswa dan siswi sekolah rakyat. Ia menegaskan sekolahnya tidak membenarkan tindakan kekerasan dimanapun juga, termasuk di lingkungan satuan pendidikan sendiri.
13: Kami akan tetap melakukan evaluasi. Anaknya lain yang mau sekolah itu yakin dan mau sekolah. Dua kali baru anak kami bertemu sama bagaimanapun dan dalam bentuk apapun yang mau kekerasan tidak diperkenankan.
14: Sekolah mengirim guru, wali asuh, dan wali asrama untuk mendampingi pendidikan serta kontrol pasca perawatan di layanan kesehatan. Langkah ini menjamin keberlangsungan pendidikan siswa sekaligus memenuhi hak pendidikan anak. Bima Agus Purwanto dari YLBHI Bima Sakti mendampingi korban D atas dugaan pengeroyokan di SRT 1 Pati. Ia menyebut korban D mengalami gigi patah, luka di kepala, dan trauma ketika bertemu dengan orang banyak.
15: Kita biar upaya hukum kita jalankan dulu, biar prosedur dulu, semua kita minta diperiksa semua, biar jelas tidak ada apa dosa di antara kita, terang benderang siapa yang melakukan, ya siapa yang ikut serta. Siapa yang melakukan pembiaran?
14: Bima Agus menyebut dugaan pengeroyokan di SRT 1 Pati itu membuat korban menderita luka fisik dan trauma psikis. Pihaknya menyatakan pendampingan terhadap korban D akan berlanjut sepanjang proses hukum berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Surakarta Respati Ardi bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Satibi di Pengadilan Negeri Surakarta membahas rencana kerjasama untuk mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut mencakup persidangan di luar gedung pengadilan, percepatan administrasi perkara, serta digitalisasi pengiriman putusan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rian Asidiki melaporkan.
16: Persidangan di luar pengadilan untuk mempermudah ganti nama, sama, cerai, dan lain-lain. Nanti bisa sidang di kecamatan, jadi untuk memudahkan layanan masyarakat.
17: Pemerintah Kota Surakarta bersama Pengadilan Negeri Surakarta berencana memperluas kemudahan layanan peradilan bagi masyarakat melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, salah satu upaya yang dibahas yakni pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan, termasuk di tingkat kecamatan, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan hukum.
16: Kita ngobrol dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, ada MOU nanti, tangan MOU, kerjasama, persidangan di luar pengadilan, untuk mempermudah ganti nama, sama, cerai, dan lain-lain. Nanti bisa sidang di kecamatan, jadi untuk memudahkan layanan masyarakat. Tentunya dengan syarat dan ketentuan ya Pak ya, yang nanti akan kita kerjasamakan segera.
17: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Satibi menyebut, persidangan di luar gedung pengadilan sebenarnya sudah pernah dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih perlu dipercepat, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana ringan atau tipiring. Selain itu, Pengadilan Negeri Surakarta akan mensosialisasikan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada lurah-lurah di Kota Surakarta. Langkah ini diperlukan agar proses penyampaian dokumen oleh kantor pos dapat berjalan lancar ketika pihak yang dipanggil tidak berada di rumah atau alamatnya tidak diketahui.
16: Jadi nanti kita sudah link ya,
18: link antara PN Solo dengan Dukcapil Surakarta. Surakarta sudah berjalan tapi masih agak lambat. Jadi orang tidak perlu lagi datang ke pengadilan, nanti lihat langsung ke Dukcapil Surakarta. Suratnya langsung lagi. Setelah putusan perceraian, dia langsung ke Dukcapil Surakarta. Jadi pelaporannya nanti selalu digital. Nggak perlu lagi orangnya datang ke sana, tapi kita akan kirim ke Dukcapil. Otomatis putusan itu langsung kirim ke sana.
19: Oh iya.
18: Otomatis sih.
17: Ahmad Chatibi menambahkan, kerjasama tersebut juga diarahkan untuk mempercepat layanan administrasi setelah putusan perceraian. Sehingga masyarakat tidak perlu kembali datang ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk melaporkan putusan ke Dukcapil. Pemerintah Kota Surakarta dan Pengadilan Negeri menargetkan kerjasama itu dapat direalisasikan secepatnya dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Bayi zebra Chapman yang lahir di Solo Safari pada 18 September lalu diberi nama Gayatri Loreng oleh Ketua PWI Kota Surakarta Sri Hartanto dalam acara pengenalan kemarin. Nama Gayatri Loreng mengandung filosofi keberanian, kesucian, dan harmoni dalam perbedaan, sekaligus menandai keberhasilan Solo Safari dalam mengembangbiakan satwa eksotis asal Afrika tersebut. Berikut laporan Sofi Asega.
20: Pergantian, jadi dua orang, lalu kita pantau setiap malam, setiap 2 jam sekali.
21: Bayi zebra Chapman di Solo Safari kini memiliki nama Gayatri Loreng. Nama tersebut diberikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Surakarta, Sri Hartanto, dalam prosesi pengenalan di Makunde Resto Kompleks Solo Safari. Nama Gayatri Loreng dipilih berdasarkan filosofi keberanian, kesucian, dan harmoni dalam perbedaan. Perpaduan warna hitam, putih, dan kecoklatan pada tubuh zebra menjadi inspirasi dalam pemilihan nama tersebut. Sri Hartanto yang akrab disapa Tanto menjelaskan nama Gayatri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki nama filosofis berkaitan dengan kemuliaan dan kesucian. Sementara itu, kata Loreng menggambarkan corak khas zebra sekaligus menyiratkan keberanian.
22: Ada warna putih. Nah ini kan kalau simbolis dari nama zebra itu kan berbeda-beda, itu bisa loreng, lurik, dan lain sebagainya. Nah, saya pakai nama loreng, itu merupakan makna yang berbeda-beda. Kalau di depan saya pakai kayak nama Gayatri, merupakan nama sebuah filosofi di Sanskerta Hindu yang memaknai itu perempuan yang pemberani, perempuan yang sebagai penyelamat, perempuan yang tangguh dalam arti menjalani kehidupan.
21: Sementara itu, Kurator Solo Safari Muhammad Nur Hudayanto menjelaskan kelahiran bayi zebra tersebut merupakan hasil program pengembangbiakan zebra Chapman atau Equus Quangga Chapmani. Proses pembentukan pasangan zebra membutuhkan waktu cukup panjang karena satwa tersebut memiliki hierarki sosial yang kuat.
20: Akhir tahun 2025 itu kan udah mulai kawin-kawin. Nah, setelah nggak mau kawin, nah dari situ kita sudah mulai pantau. Nah, kita juga lihat dari kondisi fisiknya, terus kita juga lihat dari perilakunya. Nah, kita kalau mendekati HPL, kita hitung tadi 11 sampai 12 bulan. Kalau sudah mendekati itu, ya kita akan pantau lebih intens.
21: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Taman Satwa Tarunjuruk, Ahmad Syukri Prihanto, menilai kelahiran bayi zebra menjadi pencapaian penting bagi Solo Safari. Menurutnya, keberhasilan mengembangbiakan satwa asal Afrika tersebut membutuhkan pengalaman dan penanganan khusus. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sebanyak 40 karya berupa Kulon Progo dipamerkan pada Kulon Progo Annual Art KPAA 2026. Berita selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
23: Namanya Kulon Progo Annual Art 2026. Setiap tahun kita bertema yang berbeda, jadi selalu ada perubahan tema. Tahun ini kita pakai tatap.
24: Sebanyak 40 karya berupa Kulon Progo dipamerkan pada acara Kulon Progo Annual Art atau KPPA 2026. Kegiatan yang digelar di Gedung Kesenian Mates ini menjadi ajang apresiasi sekaligus edukasi seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Joko Mursito mengatakan pameran ini juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi bagi para para pelaku seni melalui jaringan kemitraan. Karya seni tersebut nantinya akan ditampilkan di hotel ataupun bandara YIA. Adapun lukisan yang ditampilkan seperti Bale Sikolo-Kolo, Redless, dan juga yang lainnya.
1: Ya, tahun ini kita membatasi untuk 40 seniman, 40 karya seni. Dan ini kita kompetisikan agar ada nilai nilai kompetisinya, sehingga kita menyiapkan juga apresiasi untuk yang terbaik.
24: Bupati Klumprogo Agung Setiawan menilai pameran tersebut menjadi sarana dalam meningkatkan minat seni generasi muda. Ruang pameran ini diharapkan mampu mencetak berupa handal dari Klumprogo.
2: Dalam hal pelaksanaan pameran tentunya kita akan melihat sesuatu seni, karya seni yang sangat-sangat tinggi nilai-nilai seninya.
24: Adapun agenda tahunan ini akan digelar hingga tanggal 27 Oktober mendatang. Pameran ini terbuka untuk umum dari pagi hingga malam hari.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.25 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk menyimak update info lalu lintas sore hari ini. Seperti apa kondisi arus lalu lintas yang ada di beberapa titik di kota Purwokerto? Langsung saja kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam info lalu lintas.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Seperti biasa, kami sudah tersambung dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Faris Permadi. Selamat sore, Mas Faris.
4: Halo, selamat sore, Kak.
2: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau kamera CCTV atau Mas Faris Rahini? Silakan info lengkapnya.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore, pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Karang Jambu. Di Simpang Karang Jambu pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi mendominasi pada sore hari ini, dan juga paling banyak tentunya sepeda motor di Simpang Karang Jambu. Dan juga dari kaki simpang sebelah selatan maupun sebaliknya terpantau paling ramai dan juga mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan. Dan juga kita beralih ke underpass Kota Purwokerto. Pada sore hari ini arus lalu lintas terus mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, terutama dari arah Purwokerto yang akan ke arah simpang selanjutnya, dan juga dari arah sebaliknya juga sepeda motor mendominasi paling banyak. Dan juga dari simpang Museum BRI yang pada sore hari ini arus lalu lintas terus meningkat, dan juga dari kaki simpang sebelah timur. Dan kita melihat lagi, yaitu di bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga di wilayah Sokaraja dan sekitarnya pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih, Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
2: Baik, terima kasih Mas Faris. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali.
4: Siap.
2: Ya, pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
5: RRI dengan SN.

0: belajar di sekolah. Meskipun demikian, semangat dan rasa ingin tahu Edison membawanya ke arah yang berbeda. Dia menjadi penjajah koran dalam kereta api pada usia muda dan memulai minatnya dalam eksperimen ilmiah. Salah satu pencapaiannya paling ikonik Edison adalah penemuan lampu pijar praktis pada tahun 1879. Dia berhasil menciptakan lampu pijar yang efisien dan praktis. Penemuan ini menggantikan lampu minyak dan lilin yang digunakan sebelumnya, membawa revolusi dalam pencahayaan. Lampu pijar Edison menggunakan benang karbon dalam lingkaran vakum yang menjadikannya jauh lebih tahan lama dan efisien dibandingkan dengan lampu-lampu sebelumnya. Selain lampu pijar, Edison memiliki lebih dari 1000 paten yang mencakup berbagai inovasi. Dia menciptakan fonografi, alat yang merekam dan memutar suara manusia, serta kinetoskop, sebuah mesin pembuat film awal yang menginspirasi perkembangan industri film. Telegraf suara adalah penemuan lainnya yang dia ciptakan yang menjadi dasar bagi teknologi komunikasi modern. Edison adalah contoh utama dari kerja keras dan ketekunan. Dia sering mengatakan, kejeniusan adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan ilmiahnya yang sistematis terhadap penelitian dan eksperimen. Dia mendirikan laboratorium penelitian di Menlo Park, New Jersey, yang dikenal sebagai Lab Menlo Park. Laboratorium ini menjadi tempat lahirnya banyak penemuan penting, termasuk lampu pijar yang revolusioner. Edison juga memainkan peran penting dalam industri listrik. Ia berperan dalam pendirian General Electric, GE, perusahaan besar dalam industri listrik yang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Thomas Edison meninggal pada 18 Oktober 1931, tetapi warisannya tetap hidup. Penemuan-penemuan dan inovasinya telah mengubah dunia dan membentuk dasar bagi teknologi listrik dan hiburan modern yang kita nikmati hingga hari ini. Edison adalah contoh nyata bagaimana semangat penemuan, kerja keras, dan ketekunan dapat membawa perubahan besar dalam dunia. Demikian esensi buku Sejarah Thomas Alva Edison ditulis oleh Paul Israel, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Siaga Negeriku kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi mitigasi bencana akan kembali kami hadirkan untuk Anda bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Kita awali persamaan kita di Siaga Negeriku dengan mengupdate info perakiran cuaca bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Mbak Ferry Harti Nugrohowati. Selamat sore Mbak Ferry.
4: Selamat sore Mas Arya.
3: Iya, seperti apa nih kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya dari sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya.
4: Ya baik, terima kasih Mas Arya. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, serta perakiran cuaca maritim yang berlaku mulai sore hari ini hingga esok pagi hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya pada sore hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan, memasuki malam hingga pagi hari diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara

0: 25 hingga 25 km per jam. Beralih ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, pada sore hari ini, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian malam hingga esok pagi hari, umumnya diperkirakan berawan. Saudara, diperkirakan berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen hingga perairan selatan Purworejo. Cuaca pada sore hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki malam hingga esok pagi hari diperkirakan berawan. Ketinggian gelombang diperkirakan berkisar pada kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam, dengan kecepatan maksimum diperkirakan mencapai 50 km per jam. Saudara, di wilayah perairan diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 90%. Pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, untuk saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca yang signifikan. Meski demikian, kami senantiasa mengimbau Anda semua untuk terus memantau dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG yang dapat diakses melalui situs web resmi di www.bmkg.go.id. Untuk informasi cuaca dapat melalui alamat cuaca.bmkg.go.id. Dapat pula mengunduh aplikasi info BMKG melalui ponsel di App Store maupun Play Store. Masyarakat juga dapat mengikuti media sosial BMKG termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Masyarakat juga tetap dihimbau untuk waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah terbuka, di musim kemarau saat ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap bijak dalam menggunakan air. Demikian update baik. Perakiran cuaca sore hari ini, kembali ke Mas Arya.
1: Baik, terima kasih Mbak Ferry. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Sama-sama, selamat sore.
1: Selamat sore. Pendengar Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas menghimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat pada 17 hingga 20 Oktober 2026. Hujan itu berpotensi memicu tanah longsor dan banjir terutama di wilayah rawan bencana. Berikut laporan Fatimatu Zahro.
1: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 2 menerbitkan informasi peringatan dini cuaca dan iklim dasarian ke-2 Oktober 2026 pada 10 Oktober lalu. Dalam dokumen tersebut, 11 kecamatan di Kabupaten Banyumas diperkirakan mengalami potensi hujan lebat pada 17 hingga 20 Oktober 2026. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Banyumas, Purwojati, Aji Barang, dan Gumelar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPP di Kabupaten Banyumas, Abdul Lajis, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat pada periode tersebut.
2: Memasuki dasarian kedua bulan Oktober 2026, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 Oktober, adanya potensi hujan lebat di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas.
1: Selain mewaspadai hujan lebat, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan juga diminta memperhatikan kondisi tanah di lingkungan masing-masing. Abdul menjelaskan, kondisi tanah yang masih labil dan memiliki retakan berpotensi meningkatkan risiko bencana, terutama tanah longsor dan banjir bandang.
2: Mengingat saat ini kondisi tanah tentunya masih labil, masih ada banyak retakan-retakan berdasarkan beberapa pengalaman yang lampau, manakala kondisi tersebut belum stabil, belum mapan, makanya adanya potensi terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang.
1: Sebagai langkah antisipasi, BPPD Banyumas telah memasang rambu-rambu peringatan bencana di sejumlah wilayah rawan. Rambu tersebut mencakup peringatan tanah longsor, banjir bandang, serta angin kencang atau puting beliung. BPPD mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan lebat terjadi dan segera memperhatikan tanda-tanda potensi bencana di lingkungan sekitar. Fatimatu Zahro melaporkan.

0: Dengan informasi selanjutnya, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT dan Ikatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kebumen menyalurkan bantuan 40 tangki air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Penyaluran bantuan itu bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kebumen. Selengkapnya kita simak laporan Tia Anggra ini.
1: Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT dan Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kebumen menyalurkan bantuan 40 tangki air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Penyaluran bantuan tersebut bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kebumen. Ketua Pengurus Daerah atau Pengda, IPAT Kabupaten Kebumen, Darmono, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian notaris dan PPAT terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau.
2: Dan pejabat pembuat akta tanah ini dari kami, dari Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Daerah Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Kebumen menyalurkan 40 tangki.
1: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT, Sekretaris BPBD Kabupaten Kebumen, Luhur Rahpinuji, mengatakan Kabupaten Kebumen saat ini menghadapi bencana kekeringan dengan kondisi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. BPBD Kabupaten Kebumen akan berkoordinasi dengan pihak pemberi bantuan untuk menentukan titik penyaluran sesuai kebutuhan masyarakat.
2: Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali kepada Ikatan Notaris Indonesia Kebumen bahwa bantuan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat karena untuk saat ini Kabupaten Kebumen sedang mengalami bencana kekeringan.
1: Kolaborasi antara organisasi profesi dan pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga sekaligus memperkuat upaya penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Kebumen. Tia Anggraeni melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeri untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan pamit undur diri. Selamat sore, salam sehat, salam tunggu bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Lagi apa, Pak Odang?
4: Pujana. Ini lagi bikin bang air.
3: Bang air?
4: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
3: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
4: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
3: Segitunya sih.
5: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Ada beberapa kasih loh Pak Odang airnya.
4: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
6: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
7: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Nah, sekitar jam 8 kurang 20 menit. Sawise warga bareng-bareng karo petugas nyupakna pemadaman suwene kurang lebih 4 jam. Kebakaran mulai konangan sekitar jam 4:30 sore. Akeh-akeh godong, suket lan wit-witan sing garing nang lokasi gawe geni gampang banget merambat. Kapolres Kebumen AKBP Rahmat C. Yusuf ngentika orang anak korban jiwa nang kedadian kebakaran kue. Polresta Cilacap grebek umah produksi jamu ilegal lan nganggo bahan kimia obat nang desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dina wingi. Nang pengungkapan kue, polisi ngamana wong loro berinisial HEF lan AS sing dituga melu nang jero produksi jamu tanpa izin kue. Umah sing ana nang tengah-tengah pemukiman kue pancen di khususnya dadi umah produksi. Sajero umah, polisi buka ngamana barang bukti wujud puluhan merek jamu, kemasan, alat pres, kardus, temulawak, lan uga paracetamol. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika ngendika pengungkapan kasus kie dilakoni sawise polisi nindakna penyidikan udakara sekitar seminggu suwene. Seka hasil pemeriksaan awal umah produksi kue dikerutuhi wis ngelakoni aktivitas nggawe jamu kurang lebih suwene 6 tahun. Polres Purbalingga gelar geladen penanggulangan masa anarkis kanggo rangka operasi aman desa 2026 dina wingi. Kegiatan kue digelar nang lapangan kelurahan Kalikabong dadi wujud kesiapan personil kanggo ngamana pemilihan kepala desa pilkades serentak tahun 2026. Nang jero geladen kue disimulasikan personil Polres Purbalingga bareng karo TNI Dinas Perhubungan lan Satlinmas ngelakoni pengamanan KB tahapan pilkades 2026. Pengamanan dilakoni wiwit sekang masa pendaftaran kampanye tekan pemungutan suara. Disimulasikan pas penghitungan suara, ana pihak-pihak sing ora puas karo hasil pilkades nuli pihak sing ora puas kue ngumpulna atusan masa kanggo nglakoni unjuk rasa. Program Bakti TNI Angkatan Darat nang Kabupaten Banyumas nyasar maring pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat Kabupaten Banyumas liwat pembangunan infrastruktur kaya dene jembatan, pipanisasi lan jambanisasi. Program kue dilaksanakna lewat kerjasama antarane TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah lan masyarakat. Komandan Kodim 0701 Banyumas Letkol Infantri Edward Derusaka Samusir jelasna yen program Bakti TNI Angkatan Darat kue ora mung cakupane pembangunan fisik bae tapi uga maneka warna bentuk pengabdian liyane sing disesuaikan karo kebutuhan masyarakat. Kayata operasi bibir sumbing, katarak sunatan masal, lan nikah masal anggarana sing binat mengko bakal diwadahi. Warta sing terakhir. Ana 176 atlet Kabupaten Kebumen wis siap berlaga nang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 nang Semarang Raya. Dheweke kabeh bakal bertanding nang selawe cabang olahraga karo target ndandani peringkat sekang posisi kaping 28 pas Porprov sedurunge. Kontingen Kebumen dilepas secara resmi nang Pendopo Kabumian dina Selasa wingi. Para peraih medali emas dijanjeni bonus 35 juta kanggo nomor perorangan lan 40 juta kanggo nomor beragu. Cekap semanten warta Ketok Tularson teniki Klilan.

Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini akun Facebook bernama Program Bantuan Pemerintah membagikan sebuah foto berisi informasi dan tautan tentang bantuan laptop dan headphone bagi anak sekolah. Narasi lengkapnya, pemerintah membagikan 16.000 headphone dan laptop bagi anak sekolah yang kurang mampu untuk penerimaan. Silakan langsung daftarkan data diri melalui link pemerintah agar data bisa diinput secara detail. Silakan bisa klik daftar di bawah ini. Dan hingga hari ini, konten itu sudah mendapatkan ratusan tanda suka, puluhan komentar, dan dibagikan sebanyak puluhan oleh pengguna Facebook lainnya. Melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo, yakni Turnpack Hawks, mengakses tautan pada unggahan akun Facebook Program Bantuan Pemerintah. Diketahui, tautan itu mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan itu tertera gambar dengan keterangan "We are hiring" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Turnpack Hawks kemudian memeriksa foto unggahan akun Facebook Program Bantuan Pemerintah menggunakan alat deteksi AI, Hive Moderation, dan diketahui foto itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas mencapai 99,9%. Kemudian terakhir, Turnpack Hawks memasukkan kata kunci pemerintah bagikan laptop gratis untuk anak sekolah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel Turnpack Hawks, penipuan tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa yang tayang pada 28 September tahun 2026 yang lalu. Artikel itu menyebut bahwa klaim tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa yang beredar di media sosial adalah hoax. Dan sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tautan pendaftaran laptop gratis untuk anak sekolah. Jadi kesimpulannya, faktanya konten tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Nah, selain itu tautan yang beredar terindikasi penipuan atau phishing karena meminta pengisian data pribadi pengguna. Jadi unggahan foto yang berisi klaim tautan pendaftaran laptop gratis untuk anak sekolah merupakan konten palsu. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi ataupun berita khususnya yang diterima melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kita ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Prodangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
5: Dika, aku pengen bantu ya, tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
4: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
5: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
4: Kamu gak peduli ya sama aku.
5: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
6: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
7: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

Mendengar ada kabar dari Purbalingga, Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan Kabupaten Terbaik Tiga Nasional dalam pelaksanaan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas. Periode 2021-2026, penghargaan dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI ini menjadi pengakuan atas upaya Purbalingga meningkatkan nilai tambah petani, memperkuat kelembagaan, serta membangun ekosistem pertanian dataran tinggi yang berkelanjutan. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dari Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI Hermanto dalam workshop National Exit Strategy Upland Project di Avenzel Hotel dan Avenzel Hotel and Conventional Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Bupati Fahmi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut, terutama kelompok petani, peternak, koperasi, penyuluh, serta jajaran perangkat daerah terkait.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

Kalau tadi dari Purbalingga, sekarang dari Banyumas ya. Jadi pemerintah Kabupaten Banyumas saat ini sedang mengembangkan inovasi renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH berbasis marketplace digital untuk mempercepat penanganan rumah warga yang membutuhkan bantuan. Nah, gagasan ini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait dalam audiensi di Jakarta. Inovasi ini dipaparkan Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono saat melakukan audiensi di kantor Kementerian PKP Jakarta Pusat pada hari Rabu kemarin. Melalui sistem itu, calon pemberi bantuan dapat memilih rumah yang akan direnovasi berdasarkan data dan dokumentasi yang tersedia. Nah, pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Hamalia Adininggar, General Manager Community Development PT Jarum Ahmad Budi Harto, serta Chief of Corporate Affairs PT Astra International TPK Boy Kelana Subroto. Inovasi marketplace RTLH ini dirancang untuk mempertemukan kebutuhan renovasi rumah warga dengan potensi dukungan dari perusahaan, lembaga maupun masyarakat. Dengan mekanisme itu, penyaluran bantuan diharapkan lebih transparan, mudah dipantau dan tepat sasaran. Nah, ini satu hal yang cukup positif ya, dan ternyata mendapatkan respon yang cukup bagus juga dari pemerintah. Semoga ini menjadi pionir ya, dan membuat Kabupaten Banyumas ini menjadi ya salah satu pionir untuk memberikan pelayanan yang nyata bagi warganya yang membutuhkan gitu ya, terutama dalam hal bedah rumah yang tidak layak huni. Baik pendengar dan kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, sekarang sudah pukul 17.40 menit ya. Itu saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, khususnya untuk Anda kaum muslim non-muslimah dimanapun Anda berada ya. Dan tentunya masih ada saya Arya Setia di Purwokerto sore ini. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, masih banyak lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Semoga menjadi teman terbaik Anda di kesempatan petang kali ini ya. Untuk Anda yang baru saja sampai di rumah setelah seharian beraktivitas ya, atau juga untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, pasti untuk selalu hati-hati, waspada, karena keluarga menanti di rumah ya. Senang sekali ya ketika kita capek habis kerja terus pulang, ketemu sama keluarga, sama pasangan, sama suami, sama istri, sama anak. Wah, langsung rasa lelahnya itu hilang ya, bercampur rasa bahagia dan tenang. Harusnya begitu ya. Mohon selamat menikmati suasana kebahagiaan bersama orang-orang terdekat di hati Anda.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
3: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
4: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
3: Iya, Kak. Makasih ya.
4: Bagaimana? Seger kan?
3: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
4: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
5: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
6: Mama!
7: Kenapa, Cil?
6: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Mam.
8: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
9: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
8: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
9: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
8: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
9: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
10: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
11: Informasi Pro 1.
12: Mendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Budbar Kabupaten Banyumas mendukung pemilihan Kakang Bekayu Duta Pariwisata 2026. Dukungan diberikan melalui fasilitas persiapan kegiatan hingga pelaksanaan malam grand final. Selengkapnya kita simak laporan Rifda Sari Dewi.
13: Pemilihan Kakang Bekayu Duta Pariwisata Banyumas 2026 mendapat dukungan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Dukungan tersebut diberikan melalui fasilitasi persiapan kegiatan hingga pelaksanaan malam Grand Final. Adia Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama Dinpora Budpar Banyumas, Dimas Nur Seto Adi, mengatakan, pihaknya memfasilitasi rapat persiapan bersama Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas atau Pakemas. Kakang Bekayu terpilih nantinya diharapkan aktif memperkenalkan potensi wisata dan budaya Banyumas kepada masyarakat luas.
14: Mereka sebagai corong promosi pariwisata di Kabupaten Banyumas.
13: Sementara itu, proses pendaftaran calon duta pariwisata masih berlangsung. Pakemas melakukan penjaringan melalui stand pendaftaran di sejumlah tempat publik serta pendaftaran langsung di salah satu kafe di Purwokerto. Kriteria peserta meliputi persyaratan usia, domisili di Kabupaten Banyumas, serta pemahaman mengenai pariwisata secara umum dan potensi wisata daerah. Din Porebutar juga berupaya meningkatkan kapasitas Kakang Bekayu terpilih dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan pariwisata. Melalui keterlibatan tersebut, Kakang Bekayu diharapkan mampu berperan aktif dalam memperkenalkan destinasi wisata dan budaya Banyumas kepada masyarakat luas. Rifda Sari Dewi melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar polisi atau sekolah polisi negara SPN Polda Jawa Tengah meluncurkan SINAU atau Sistem Integrasi Navigasi Aktif Unggulan. Sebuah inovasi digital untuk memperkuat tata kelola penentuan dan penyiapan calon peserta pendidikan pengembangan spesialisasi atau Dikbangspes. Peluncuran ini berlangsung di Meeting Room Gerai Lodeh Purwokerto Utara pada hari Kamis yang lalu. Inovasi ini dirancang untuk membuat proses penyiapan calon peserta pendidikan lebih terintegrasi, terukur, dan berbasis data. SINAU ini digagas oleh AKBP Wahyu Tribudiwahono SIK, peserta pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 angkatan ke-26 tahun 2026 yang diselenggarakan Pusdikmin Lemdiklat Polri. Sebelum peluncuran, SPN Polda Jateng juga menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS dengan Stimik Widya Utama Purwokerto. Penandatangan ini dilakukan Kepala SPN Polda Jateng Kombes Pol Joko Pitoyo Esos bersama Ketua Stimik Widya Utama Purwokerto. Joko mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi dan tuntutan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
6: Eh, lagi ngapain?
7: Staplesin uang biar gak kececeran.
6: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
7: Kenapa sih, Adi?
6: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
8: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
9: Dilipat aja deh, biar muat nih.
8: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
9: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
10: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk Anda ataupun kita semua ya, untuk berhati-hati ketika ada penawaran investasi ya. Karena di zaman seperti sekarang ini marksa terjadi yang namanya penipuan berkedok investasi, termasuk di wilayah Kabupaten Kebumen. Ini melibatkan seorang terdakwa wanita berinisial N yang saat ini prosesnya berlanjut ke kasasi. Sebelumnya di tingkat pertama dan banding, wanita berinisial N ini dinyatakan bersalah. Nah, dikutip dari website PN Kebumen atau Pengadilan Negeri Kebumen, putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kebumen telah dibacakan pada 20 Agustus 2026. Majelis Hakim yang diketuai oleh Putut Ruli Kushardian memvonis N dengan 8 tahun penjara. N juga divonis membayar denda 2,5 miliar dan subsidiar 10 bulan 10 hari. Atas vonis itu, N mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Majelis Hakim tingkat banding yang diketuai oleh Ahmad Rosidin telah memvonis N pada 30 September 2026. Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan di tingkat pertama, artinya N dihukum seperti pada vonis tingkat pertama. Tidak terima dengan vonis di tingkat banding, N pun mengajukan kasasi dan pihak N telah menyerahkan memori kasasi pada Kamis 15 Oktober 2026 dan berkas ini nanti dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diproses di tingkat kasasi. Apapun putusan di tingkat kasasi, tinggal menunggu bagaimana putusan Hakim Agung terkait dengan perkara ini. Jadi diketahui N ini adalah pemimpin lokal New World Sport ya. N mengiming-imingi calon nasabah bahwa investasi di NSW ini akan mendapatkan keuntungan. Dan NWS ini tidak akan merugikan anggotanya. Bahkan N mengatakan jika ada anggota yang diberhentikan menjadi anggota NSW, akan dikembalikan modalnya secara utuh sepenuhnya. N juga menegaskan bahwa NWS ini tidak akan tutup atau bangkrut. Nah, dengan iming-iming seperti itu, banyak yang tertarik untuk ikut investasi dan belakangan diketahui anggota NWS yang tidak lagi dapat menarik dana keuntungan maupun modal ini sejak 6 November 2025 dan aplikasi NWS pun mendadak tidak dapat diakses. Kemudian pada akhir tahun lalu, para anggota kemudian mendatangi kantor NWS di Jalan Gejayan nomor 56 Desa Muktisari Kebumen dan mereka meminta agar dana dikembalikan. Nah, saat itu kerugian pada nasabah total mencapai 2,5 miliar dari 83 nasabah. Namun setelah pengembangan, ternyata yang dirugikan dari investasi itu ada 278 orang dengan total kerugian mencapai 5,5 miliar rupiah.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Untuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

Selanjutnya ada satu informasi berupa berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda tahun 2014 warna putih dengan nomor polisi R5184BJ. Nomor mesin JFE1E1269638. Nomor rangka MH1JFE11XEX269765. Atas nama Pamundiati, alamat Desa Parung Kamal, RT2 RW4 Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan wilayah Wangon. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Pamundiati, alamat Desa Parung Kamal, RT2 RW4 Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Selanjutnya pendengar, ada berita kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB kendaraan bermotor merek Isuzu tahun 1995 warna hijau dengan tipe Panther Bonnet TBR52PRIC, nomor polisi R1402CA, nomor polisi R1402CA, isi silinder 2238cc, nomor BPKB A291474 3G, nomor mesin A092148 dengan nomor rangka MHCTBR52BSC092148. Atas nama Igen Kunto Cahyono, alamat Jalan Gandasuli 63, RT3 RW1 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan wilayah Wangon. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Salam nomor HP 0821-360-12233, alamat Desa Petir RT2 RW2 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih?
2: Pinjam satu HP Mama dong. Eh, makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: Nah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
7: Gempa.
6: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
8: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
6: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
9: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan waktu sholat isya wilayah Banyumasan dan sekitarnya tadi sudah masuk ya di menit yang ke-49 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ternyata hanya sampai di sini ya saya menemani Anda di Purwokerto sore ini. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan plus info-info yang juga sudah saya sajikan bisa menjadi teman terbaik Anda ya, bisa menambah wawasan dan pastinya juga bisa menghibur suasana lelah Anda setelah selama seharian ini beraktivitas ya. Oke, selain ini nanti ada Inka Mutiara yang akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945.
1: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadinya 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
1: dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dikasih kewenangan
7: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus koperasi.
2: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak jalan.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
10: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
8: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
11: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
11: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
12: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
12: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
15: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
16: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
2: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
17: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
18: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yudha Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2020. Pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yudha Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
17: First, governance. Trust.
18: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
17: Standard of accountability.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
19: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
18: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
19: Of building a stronger haji ecosystem.
18: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari TE yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui Kafe Sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana Kafe Sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design. Ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Prosatuan RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto malam ini. Dan semoga hari Kamisnya masih menyenangkan ya, meskipun sudah malam. Kalaupun tadi ada pekerjaan yang mungkin bikin kita jadi pusing gitu ya. Terus juga lelah di perjalanan atau aktivitasnya rasanya gak habis-habis. Ya ini sekarang kita waktunya menikmati malam hari dengan santai. Dan besok juga sudah Jumat, ya akhir pekan juga sudah mulai dekat. Tentunya mungkin ada yang sedang menyusun untuk liburan, berakhir pekan kemana gitu ya. Atau mungkin ada kegiatan yang ingin dilakukan ya di akhir pekan, boleh sekali direncanakan dari sekarang ya. Semoga nanti bisa terrealisasikan dengan baik ya. Dan tentunya untuk malam hari ini saya sendiri sedang menikmati Kamis malam di studio Prosatu RRI Purwokerto ya, sambil melihat jalanan yang cukup lengang ya malam ini. Dan pendengar, nanti juga kami akan hadirkan untuk program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811254-0911. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Ada seorang saudagar yang terkenal, baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta pertolongannya. Suatu hari si saudagar sedang mengalami kesulitan, seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dia bantu. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Sesampainya di rumah, si saudagar merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis berpikir, bagaimana mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dia bantu, sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Saat dia dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan, mereka memperlakukannya seperti itu. Dan semakin dipikir, dia semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, gampang marah, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataan tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu saat membantu,

kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan untuk dibalas yang bila tidak kesampaian akan menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan kita dan kita menolong mereka, sebaiknya saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharap balasan atas bantuan yang pernah kita berikan adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan ini. Namun umumnya orang yang berjiwa besar berpikir, membantu adalah membantu. Tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa berbuat baik, ya berbuat baiklah, tanpa niatan apapun. Lepas saja. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jalanin saja. Saya Elias Abdullah.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

Ya Allah, pemilik segala kesempurnaan, sungguh aku adalah hambamu, putra-putri dari hambamu yang hakiki, putra-putri dari hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku keseluruhan, jiwa ragaku dalam genggaman kekuasaanmu. Pasti terlaksana padaku seluruh hukummu, pasti adil segala ketentuanmu atasku. Aku memohon kepadamu dengan kehormatan semua namamu yang dengannya telah engkau namakan dirimu, yang telah engkau turunkan dalam wahyumu, yang telah engkau anugerahkan secara khusus kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihanmu ataupun yang engkau khususkan untuk dirimu, tersimpan penuh rahasia dalam hasanah keilmuanmu yang gaib, agar engkau jadikan Al-Quran bersemi berkembang indah di hatiku, cahaya bagi zat aku yang memporak-porandakan kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.

0: Berkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, dalam Dialog Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Saifuddin Kamali, ya, ini membahas tentang amalan-amalan sederhana yang memiliki pahala berlimpah melalui tema paket hemat dalam ibadah dengan pahala berlimpah, ya. Ustaz Saifuddin Kamali ini mengatakan bahwa salah satu amalan yang dibahas, tentunya yang dikatakan oleh Ustaz Saifuddin Kamali, adalah sholat isya dan subuh berjamaah yang memiliki keutamaan seperti pahala sholat malam. Ustaz Saifuddin Kamali juga mengingatkan pentingnya sholat duha, ya, bahkan sholat duha 2 rakaat ini bisa menjadi sedekah untuk persendian tubuh kita. Selain itu ada juga keutamaan datang lebih awal untuk sholat Jumat dan melaksanakan sholat syuruk setelah subuh. Dan tentunya dalam sesi tanya jawab, ya, Ustaz Saifuddin Kamali ini juga mengatakan bahwa seseorang yang sudah melaksanakan sholat witir sebelum tidur kemudian bangun untuk sholat tahajud tidak perlu mengulang sholat witir pada malam yang sama karena tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Tentunya umat Islam ini diajak untuk memanfaatkan kesempatan beribadah dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak harus selalu dengan amalan yang besar, amalan yang sunnah, yang sederhana juga bisa menjadi bekal yang berharga ketika dilakukan secara rutin dan juga konsisten.

0: Eh, Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
1: Bang air?
0: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
1: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
0: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
1: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Makasih loh Pak Odang airnya.
0: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta harus dicari, anak harus diajari. Kelak, semua itu tak berarti, kecuali dengan menghadap Ilahi, seraya membawa hati yang suci. Suci dari segala beban dunia, baik materi maupun imateri. Harta dan anaknya kelak akan bisa menyelamatkannya. Jika harta itu digunakan untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Anaknya diajarkan mengenal Allah Tuhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, sehingga terpelihara perilakunya dari keburukan. Inilah permata yang paling berharga. Permata yang menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit, yaitu hari di mana anak laki-laki dan harta tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci. Dan sudah disediakan surga oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada perintahnya dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, seraya meninggalkan larangan-larangannya. Damailah jiwanya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pendengar, di tengah suasana Pasar Glempang, Purwokerto, yang mulai sepi pada malam hari, sebuah kedai kopi tetap buka hingga menjelang pagi. Kedai ini menjadi tempat warga berkumpul dan berbincang saat aktivitas jual-beli di pasar telah berakhir. Selengkapnya dilaporkan Septia Mala.
5: Pasar Glempang Purwokerto biasanya ramai dengan aktivitas jual beli sejak pagi hingga sore hari. Namun saat malam tiba, kawasan pasar mulai sepi. Di salah satu sudut pasar, sebuah kedai kopi justru tetap beraktivitas hingga menjelang pagi. Pemilik kedai kopi Satria mengatakan, usahanya mulai beroperasi di Pasar Glempang sejak 12 Juni 2026, setelah sebelumnya berjualan di kawasan Menara Teratai. Satria memilih Pasar Glempang karena ingin menghadirkan tempat berkumpul yang lebih tenang di kawasan perkotaan. Dengan begitu, pengunjung bisa berbincang tanpa terganggu kebisingan kendaraan.
6: Kalau untuk alasannya di Pasar Glempang itu, kepengen itu ada tempat suasana ngopi yang kayak lebih tenang, jauh dari bising kendaraan bermotor, tapi tetap di tengah-tengah kota. Jadi setiap kalau berkumpul sama teman apa, jadi tidak merasa terganggu untuk bising-bising kendaraan.
5: Satria menambahkan, sebelum kedai kopi beroperasi, suasana Pasar Glempang pada malam hari cenderung gelap dan sepi. Kini warga mulai datang untuk duduk dan berkumpul hingga menjelang pagi. Ia mengatakan, pengunjung yang datang pada malam hari didominasi anak muda, mahasiswa, pelajar, dan pekerja. Salah seorang pengunjung, Ica, mengaku awalnya penasaran setelah melihat keramaian di dalam Pasar Glempang pada malam hari. Ia kemudian datang dan merasakan sendiri suasana kedai yang relatif tenang meski berada di kawasan perkotaan.
7: Awalnya iseng aja sih, kok di dalam pasar itu rame, terus kayak ada apa ini, warung kopi angkringan atau apa gitu. Akhirnya kesini, terutama sih nggak terlalu berisik ya, walaupun di seberang jalan. Walaupun dia rada masuk dikit, geng. Ya intinya nyaman aja sih buat dudukan gitu.
5: Ica menambahkan, saat berada di kedai kopi, dirinya biasanya makan dan berbincang bersama teman. Baginya suasana yang tidak terlalu bising membuat kegiatan berkumpul terasa lebih nyaman. Septia Mala melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
2: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
1: Tahsin dan Tadarus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di malam yang penuh keberkahan ini. Dan semoga Anda semuanya yang sedang mendengarkan pada malam hari ini diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan. Senang sekali saya dan kamu Tiara bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Malam ini kita akan menyimak dan belajar bersama ya, supaya bacaan kita semakin baik. Dan untuk edisi malam hari ini, dengan Quran Surat An-Najm ayat 26 bersama dengan Ustadz Safingin. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung memberikan atensi ikut ngaji bersama malam hari ini, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540911. Baik, kita akan sapa Ustadz Safingin yang sudah terhubung melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Inka.
0: Sehat nggak Ustadz malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Inka semoga sehat selalu.
0: Amin Ustadz. Baik Ustadz, kita dengan Quran Surat An-Najm ayat 26 begitu nggak Ustadz?
1: Iya betul Mbak Inka.
0: Ya. Baik, silakan Ustadz untuk memulai Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an min ahlihi wa khaswatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ajma'in amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Syafi'in di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini, juz 27 surah An-Najm ayat 26.

0: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, 27 surah An-Najm ayat 26. Wa kam wa di antara kedua bibir, ya. Ini jangan sampai wa. Kemudian kam, ada huruf kaf makhrajnya dari pangkal lidah agak ke depan, hamas atau berdesis. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini bacaan idgham mimi. Jadi M ya, berdengung ditahan dua harokat. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Ini berdengung. Cuman di sini namanya bacaan idgham bihunnah. Masuk dengan berdengung. Mi langsung masuk ke huruf mim yang ada tasdidnya. Jadi nunnya dilebur atau dihilangkan. Yang terbaca itu mim, ya, mim tasdidnya dan ditahan dua harokat. Malakiyo kasrotain bertemu dengan huruf fa. Nah, huruf fa, maka bacaan ikhfa awsab atau ikhfa yang tengah. Fis sama. Nah, fis ini aslinya panjang. Kemudian karena ada sin, sinnya ini termasuk huruf idgham syamsiyah. Nah, maka fi-nya itu langsung masuk ke huruf sin yang ada tasdidnya. Alif layina, kemudian alif dan lam, ini dilewati, tidak usah panjang, dia langsung fis sama, nah, fi-nya dibaca, ya, ringis S di antara kedua ujung gigi, atas dan bawah. Fis sama wati. Nah, ma dan wa, itu panjangnya sama-sama dua harokat, maka harus seimbang. Di la tu wani, la panjang dua harokat, ini karena lam alif. Nah, lam alif berarti yang dibaca pertama itu adalah lamnya terlebih dahulu, kemudian alifnya ketika ada harokatnya. Ketika tidak ada harokatnya huruf alif, maka huruf alif ini harus memanjangkan huruf lam. Nyalanya panjang dua harokat. Tu, ni, tu. Jangan sampai mantul, goinnya. Huruf goin makhrajnya tenggorokan yang atas, ya, yang paling atas. Dan tafkhim. Ya. Tu, ni, tidak mantul, tidak boleh tu, dan juga tidak boleh tu. Tidak boleh mendengkur. La, tu, ni, ini panjang dua harokat. Syafa dua harokat. Nah, kalau shin besar itu beda dengan shin kecil. Ya. Kalau shin kecil itu tipis. Kalau shin besar dari tengah lidah ya keluar nafas yang banyak. Syafa tuhum dari tenggorokan tengah. Tuhum mim sukun bertemu dengan huruf shin besar. Ini namanya bacaan izhar syafawi. Izhar jelas syafawi di bibir. Jadi M-nya itu harus jelas. Tidak boleh hum. Tapi hanya hum, syai. Nah, syai, i, ya, bukan syai, tapi syai. Nah, kalau ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah, maka tidak dibaca panjang, tetapi harus dibaca cepat, pendek. Namanya bacaan lain atau lunak. Syai'an illa. Fathatain, fathatainnya an, ya, bertemu dengan huruf alif. Maka bacaan izhar halqi. Izhar jelas bertemu dengan huruf halak. Bertemu dengan huruf yang keluarnya dari tenggorokan, yaitu huruf alif, ya, illa ini. Kemudian il ditekan, lanya dibaca panjang dua harokat. Mim ba'di. Nun sukun bertemu dengan huruf B, bacaan iqlab, yaitu mengganti suara nun sukun atau tanwin menjadi mim, ya. Jadi suara mim. Mim tidak min, tapi mim ba'di. Nah, ditahan dua harokat. Nah, ini kan sudah ada tanda mim kecil, ya. Mim ba'. Nah, ba'nya itu dimasukkan tenggorokan tengah, ya. Huruf ain, karena makhrajnya dari tenggorokan tengah. Di, nah huruf dal ini ujung lidah ke pangkal gigi atas, pangkal gigi bukan ujung gigi, pangkal gigi atas. Di, ayyazanallahu, nun sukun bertemu dengan huruf ya, maya bacaan idhom bihunnah, jadi berdengungnya itu di ya tasdidnya, ayya, ditahan dua harokat supaya berdengung. Ya zana, ya jangan ya e, jangan sampai mantul, dan juga tidak boleh ya kaf atau ya ain, tapi ya zana. Huruf zal baik fathah, kaf, kasrah, dhamma, sukun itu tetap tidak boleh nempel dari ujung lidah ke ujung gigi atas, tidak nempel z, dan bukan huruf z, ya, bukan zana lakum, tapi zana lakum. Lidahnya itu tidak sampai keluar melewati gigi, tapi z, ya, masih dalam ujung lidah ke ujung gigi atas. Zanawahu, ada lafaz Allah sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Zanawahu. Limai, bacaan idhom bihunnah, ya sya'u. Sya panjang lima harokat, karena ditandai dengan tanda layar. Panjang lima harokatnya namanya bacaan mad wajib mutasil. Karena mad tabi'i, ya, di sini karena mad tabi'i yaitu alif sebelumnya fathah bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Wayauru, nah ya, ya-nya biasa, ya, waya, kemudian R-nya itu tebal karena roh sukun sebelumnya fathah. Wayauru, nah do panjang dua harokat. Sadaqallahul azim.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, ya. Bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Assalamualaikum Ibu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, dari Kalibagor ini.
1: Oke, dengan Ibu siapa ini?
2: Hani,
1: Bu Isti. Oh, Bu Hani, ya. Ya. Monggo silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Mabur, pertama Mabur, ini bisa masuk. Kemarin gak bisa-bisa masuk. Matur nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah

0: Mia Tal Unsa diulang Bu Hani.
1: Dari fil akhirah.

0: Bukan Yasmia Tal, tapi Tasmia Tal.
1: Yes.
0: Jadinya di atas dua ya, Bu Hani,
1: Ya.
0: diulang.

0: وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ.
1: Minal hak. Dia langsung nempel ke off-nya, hak-nya ini. Kemudian sebelum dipantulkan itu ada tahanan untuk menahan tasdidnya huruf qaf. Jadi minal hak. Monggo Bu Ani.
0: Ilang bon.

0: Madan, Madan.
1: Ada Tonino
0: Nilaha.
1: Lhaq, itu kan jadi panjang ya, Bu Hendi. Harus pendek. Minal ap.
0: Iya tabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi shay'a. Fa'arid
1: Ya, lanjut.
0: amma. Lanjut. Fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Dhalika mablaghuhum min al-'ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu liman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu mimman ihtada. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi. Liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu.
1: Nah, ahsanu. Jika berhenti, untuknya panjang. Rohani.
0: Liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu.
1: Liyajziya alladhina
0: Ladina asas.

0: ahsanu bil husna.
1: Gimana Ustaz?
2: Gak ada suaranya.
0: Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa al-mah.

0: ربك واسع المغفرة.
1: Dilanjut aja, Ibu. Monggo.
0: Okay.

0: وعرضا قليلا وأكدا. صدق الله العظيم. Matur nuwun pangapunten Ustaz. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hani sudah bergabung. Ustaz Safingin, apakah suara saya terdengar Ustaz? Oke, baik. Pendengar, ini sepertinya ada kendala teknis. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum Ustaz, Ustaz masih bisa dengar?

0: Pendengar, kembali lagi dalam dialog Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini ya. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat malam Ibu.
1: Saya yatimah Mbak, kulon jogo.
0: Oke, baik. Silakan Ibu yatimah.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. عنده علم الغيب فهو يرى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم يرى

0: Oke, baik. Sepertinya terputus ini Pak Ustadz dengan Ibu Yatimah. Monggo silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, boleh via telepon di 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Iya, monggo Ibu Haryati.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Inka. Anu ayat pinten sini nggih, Ma?
0: Ayat 43. Iya, 43, Ibu.
1: 43. Oke. Okay. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa asakhaqa wa abqa. Wa annahu huwa amata wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu khol.
0: Ya, gimana Ustaz?
2: Suara saya terdengar Bu Yati.
1: Ipun.
2: Yeah. Yang pertama itu tadi wa annahu huwa, wa-nya pendek. Al-aka wa-abka, bukan wa-abko. Oh, bilang Bu Yati.
1: Wa annahu huwa adhaqa wa-abka. Wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu huwa amata.
2: Wanya pendek
1: ya. Wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu khalaqaz-zawjaini wal unsa. Inna nutfatin idza tumna. Wa anna alaihin nasa'atal ukhra.
2: Wa anna alaihin nasa'atal ukhra. Jangan nasa'atal. Coba diulang Bu Yati, kalau yang biasa mantul, yang seharusnya tidak mantul, berarti diperhatikan di situ. Monggo.
1: Wa anna alaihin nasa'atal ukhra. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu huwa rabbu sihra. Wa annahu ahlakang danil ula. Wa samuta fama abaqo. Wa qawmanu himming qobl. Innahum kanuhum adlama wa ad. Wa'atko. Innahum kanuhum adlama wa'atko. Walmu tafikata ahwa. Wahusaha mahusaha. Wabi'ai ala irob.

0: Fa bi ayyi ala irabbika tatamaro. Hadza nadhirum minan nuzuril ula. Asifatil asifah. Laisallaha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wala taqum wa tadhakuna wala tabakun wa antum samidun fasjudu lillahi Pak Budu. Sadaqallahul Ngadim.
1: Subhanallah.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum Ustadz Mbak Inka. Matur nuwun.
2: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silahkan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung ya di malam hari ini. Bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, monggo silahkan Pak Kiet.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah minasyawanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اغترمت الساعة وانشق القمر يا أيها الرؤية

كذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر ولهم

الأجل تأذي كأن لكم جرح منتشر موسعين إلى الدار.

0: جاءني مكان أبر ولو أنذر بهذا آية فلم يذكر.
1: صدق الله العظيم. Pak Giat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Inka.
1: Nggih, monggo silahkan Ibu Bu Eni nggih.
2: Nggih, ayat enten?
1: Ayat 10 nggih, Ustaz. Ayat 15 nggih, Ustaz.
3: 16.
1: Nggih, 16 Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Kazzabat 'adun fakayfa kana 'adzabi wa nudur.

0: نخصمش ضمير تنزيع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: Tasbihnya Bu Eni, tasbihnya tekanannya disesuaikan. Yang ada tasbih berarti sebelumnya ditekan ke huruf yang ada tasbihnya. Monggo diulang Bu Eni.
0: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
1: Lidzikri yang kurang kanan ya. Diulang lagi Bu Eni.
0: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kazabat samudu bin nuzur. Diulang.
2: Lanjut Ibu.
0: Faqulu abasarram min Faqulu abasarram minna waqidan nat tabi'uhu inna idzal lafi dhalali wa su'ur.
1: Panjang pendeknya tuh Eni. Tabi'uhu kan lima harokat. Terakhir wa su'ur. Tebal.
0: Panjang
1: kemudian terakhirnya itu su'ur tebal karena sebelum ro berharokat domah. Diulang Bu Eni.

代表为你

Izal Lafi yang berdengung berdengung, yang tidak berdengung jangan sampai ada tahanan lama ya tuh ini. Kemudian saya ada tasdid ya, ditekan ke huruf yang ada tasdidnya. Enggak.

0: أُلْقِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِيرٌ.
1: Panjang pendeknya boleh mim bainina panjang azabun asyir. Nah ini pendek asyir cepat.
0: Ulqiyadzikru alaihi mim bainina bal huwa kazzabun asyir.
1: Tanya panjang kazzabun asyir. Diulang boleh.
0: Ulqiya zikru alaihi min bayinina bal huwa kazzabun asir.
1: Bayinina panjang bal huwa kazzab panjang asir pendek. Tidak boleh asir. Itu kan yang pendek jadi panjang. Diulang boleh.
0: Ulqiya zikru alaihi min bayinina bal huwa kazzabun asir.
1: Asir.
0: Astagfirullahaladzim. Ampun, salah terus.

0: any.
1: Tell him. Diulang no po.
0: Yeah.
2: Diulang ibu.
1: Ulqiya dhikru alayhi min bayinina bal huwa kazzabun asir.
2: Ya, sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Matur nuwun nyembah punten Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, monggo silakan untuk closing statement pada malam hari ini, Ustaz.
0: Ya, baik Mbak Inka. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat di mana pun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan dan belajar bersama kami di program Tadarus dan Tahsin Al-Qur'an. Terima kasih kepada yang telah bergabung dengan kami, dari Ibu Hani Ali Bakor. Ini ketika idhum bihuna dan yang lain, atau yang ketika berdengung itu ditahan dua harokat, jangan terlalu cepat ya. Maksudnya hanya masuk kemudian langsung dibaca, itu namanya belum bihuna, belum berdengung. Kemudian ketika wakuf itu disesuaikan berhentinya. Jadi ada yang wakufnya harus dibaca panjang, ada yang wakufnya harus dibaca mati atau sukun ya, Bu Hani. Kemudian tadi ada jeda, ya saya tidak terdengar ya, mohon maaf. Kemudian ada Ibu Yatimah Kulon Progo, saya kira sudah cukup bagus tadi. Kemudian Ibu Yati Soka Negara, ini ketika pendek harus dibaca pendek ya, Bu Yati. Saya tadi huwa, itu huwanya bacanya huwa, itu artinya huwa cepat. Kemudian huruf yang tidak seharusnya mantul itu jangan sampai mental, atau mantul-mantul ya, harus ditahan kuat sehingga tidak timbul pantulan. Kemudian di akhir kata itu sering sekali yang pendek menjadi panjang. Kemudian tadi ada adanil ula, ada nun kecil, itu berarti tetap dibaca, dibaca ni. Dan selanjutnya ada samuda, itu danya pendek karena ada alif yang di atasnya ada sisir sohir atau lingkaran bulat kecil, berarti alifnya tidak memanjangkan huruf dal, wasamuda. Kemudian di akhir ayat surah An-Najm itu ada ayat sajadah ya, Bu Yati. Jadi suruh baca tasbih subhanallah. Alah kemudian sadaqallahul azim. Iya. Jadi ayat sajadah itu baca tasbih ya 3 kali. Kemudian bagian kelompok ini tafkhim dan tarqiq ra ya. Ada ra yang dibaca tafkhim ketika ra itu berharokat fathah dan dhammah. Dan ketika ro berharokat kasroh, ri, berarti dibaca tarfik atau tipis. Kemudian jeda-jedanya dikurangi ya, bagiat. Terutama ketika bacaan yang agak sulit itu biasanya jeda-jeda bacanya. Tapi ketika masih jeda-jeda, masih berhenti-berhenti, belum waktunya berhenti, itu berarti diulang lagi supaya lebih lancar. Tidak cepat tetapi yang penting lancar benar. Selanjutnya Ibu Eni Kober, ini tekanan tasbihnya ya, jadi lumayan banyak tasbihnya yang dibaca, tetapi banyak tasbih yang hilang karena tidak ada tekanan atau tekanannya telat. Seharusnya ketika ada tasbih, walaupun ada tanda panjang, tapi bukan tanda layar, itu harusnya langsung masuk, ditekan ke huruf yang ada tasbihnya, tidak usah panjang, makanya harus yakin. Kemudian ada sebelum ro berharokat fathah dhammah, ini dibaca tafkhim. Ini kalau ro-nya sukun atau ro-nya mati sukun karena wakuf ya, karena berhenti, ada ro menjadi sukun karena berhenti, Kemudian sebelumnya berharokat fathah atau dhammah berarti dibaca tafkhim atau tebal. Kalau sebelumnya berharokat kasroh itu dibaca tarqiq atau titis. Tetapi ada yang sebelumnya kasroh tetap atau harus dibaca tafkhim. Kemudian ketika ayatnya panjang berarti disesuaikan berhentinya. Jangan terlalu panjang sehingga nyuri nafas. Dan panjang pendeknya disesuaikan to ending. Baik mendengar dan pemirsa kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kurangan mohon maaf. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Safiin telah membimbing kita pada malam hari ini. Dan semoga ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan ya, sehingga bacaan Al-Quran kita semakin baik dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan segmen Ruang Rindu untuk Anda. Senka Mutiara pamit dari program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
4: Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Demikian Rasul bertutur. Sedekah itu bisa mencegah kehancuran. Sedekah yang paling sederhana adalah senyuman. Rasul pun masih menyebutkan, tabassumu kali akhi as-sadaqah. Senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Sebagian orang ada yang menyebutkan, sihir dilarang dalam Islam, kecuali satu, sihir dalam bentuk senyuman. Senyuman memang memiliki daya magic yang luar biasa. Orang yang semula berselisih, dengan saling melempar senyuman, maka mereka akan mudah berjabat erat tangan satu dengan yang lain. Dengan senyuman, hubungan yang semula merenggang akan kembali terjalin bak tidak pernah ada masalah di antara keduanya. Dengan senyuman, orang yang semula tidak kenal, mereka akan menjadi berkenalan. Namun demikian, dengan senyum yang manis, bukan sembarang senyum sekedar pemanis bibir, tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan, dengan senyuman, seseorang dia bisa menyembuhkan orang lain dari sakitnya yang berkepanjangan. Seorang ibu, ketika ia mendapatkan putranya sedang dalam keadaan demam tinggi, kemudian ia menghampirinya dengan membelai kepalanya, kemudian menegurnya dengan santun diiringi dengan senyuman, akan mampu mengurangi rasa sakit sang anak bahkan bisa sampai 50%. Saya Sukari Amtillah, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

KBRI dengan esensi buku. Bintang Anak Tuhan adalah novel karya Kirana Kejora yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010. Dengan novel ini, Kirana Kejora mengangkat isu penyakit HIV/AIDS dengan tema perjuangan dan stigma sosial. Novel ini juga diadaptasi ke dalam bentuk lain seperti monolog yang dibawakan oleh Cornelia Agata. Bintang Anak Tuhan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak cerdas dan penuh imajinasi bernama Bintang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Bintang yang berasal dari keluarga sederhana berjuang keras untuk bersekolah di rumah karena kondisinya yang mengidap HIV/AIDS, penyakit yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Dengan tekad dan semangat yang kuat serta dukungan dari orang-orang terdekatnya, Bintang berusaha membuktikan bahwa takdir bisa diubah dan mimpi bisa tercapai meski berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Novel ini mengangkat tema tentang kekuatan mimpi, harapan, perjuangan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan hidup. Kirana Kejora menggambarkan perjalanan emosional Bintang dengan detail, menjadikan cerita ini inspiratif bagi pembaca yang mencari kisah tentang harapan dan determinasi. Novel ini berhasil menarik perhatian dan mendapatkan tempat dalam berbagai diskusi dan ulasan yang membahas tentang kepedulian terhadap isu HIV/AIDS dengan sudut pandang yang berbeda. Kirana Kejora melalui karyanya ini mendapat pengakuan sebagai penulis yang mengangkat topik sensitif namun penting dengan penuh empati dan kejujuran. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa Bintang Anak Tuhan bukan hanya sekedar novel, tetapi juga merupakan karya yang membawa dampak positif bagi masyarakat dengan menyentuh isu-isu sosial yang penting. Bintang Anak Tuhan adalah novel yang memberikan banyak pelajaran dan motivasi berharga tentang kehidupan dan pentingnya memiliki mimpi. Kirana Kejora berhasil menyampaikan pesan-pesan inspiratif melalui kisah Bintang yang penuh dengan liku-liku namun syarat makna yang menyentuh hati, namun tetap realistis. Novel ini sangat direkomendasikan bagi orang-orang yang mencari buku bacaan bertema membangkitkan semangat dan harapan. Demikian esensi buku Bintang Anak Tuhan, karya Kirana Kejora, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Pendengar semuanya, jumpa kembali ya di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Masih ada yang terbangun? Masih dong ya. Baru jam 9 malam ya, atau mungkin malah masih sibuk nih malam hari ini. Tentunya apapun yang sedang dikerjakan, saya Inka Mutiara di sini akan temani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Dan juga sekarang segmen Ruang Rindu ya. Kita kadang-kadang mungkin merasa ya kalau waktu itu berjalan sangat cepat ya. Rasanya mungkin baru kemarin ini ya anaknya masuk sekolah ya, sekarang anaknya sudah mau kuliah gitu ya. Dan ada yang mungkin rasanya baru kemarin bekerja, tahu-tahu ternyata udah 5 tahun bekerja. Nah, tentunya ya dalam hidup ini mengulang satu momen di hidup kita itu adalah hal-hal atau masa-masa yang kadang indah, kadang tidak juga ya. Mungkin Anda di sini nanti ada yang ingin menceritakan masa-masa berkesan dalam hidup Anda. Bisa kenal 2816 32336 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811 2540 911. Tentunya Ruang Rindu malam hari ini kita bisa berbagi cerita, menikmati kenangan ya dengan lagu-lagu yang akan saya hadirkan. Dan juga tentunya kita di sini santai-santai saja ya malam hari ini. Besok sudah hari Jumat, waktunya untuk slow down ya dari segala hal yang membuat Anda stres ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk. Karena sebentar lagi sudah akhir pekan ya. Jadi tetaplah bersama kami di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga tetap di Pro 1 RRI Purwokerto, kenal informasi dan inspirasi.
1: Open up your heart to love. Open up your heart to real.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa, Cil?
1: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Memori lewat lagu.

tadi ada Andin ya. Jadi kita mengenal sosok penyanyi ini adalah salah satu penyanyi Indonesia yang bernama Andini Aisyah Haryadi, atau kita akrab menyapanya dengan nama Andin ya. Bukan hanya dikenal lewat karya musiknya, tapi Andin ini juga punya kepedulian terhadap pendidikan anak-anak yang membutuhkan. Perjalanan karir Andin dimulai pada tahun 2000, saat usianya masih 14 tahun, melalui album debut berjudul Bisikan Hati. Dan sejak saat itu ia terus berkarya dan merilis sejumlah album ya, ada Kinanti, Gemintang, Kirana, ada Metamorfosa juga. Dan sepanjang perjalanan bermusiknya, Andin juga meraih berbagai penghargaan di industri musik Indonesia. Menariknya, hasil karyanya tidak hanya dimanfaatkan untuk perjalanan karir, tapi juga untuk kegiatan sosial ya. Jadi royalti lagu berjudul Percaya, ini menjadi modal awal pendirian sekolah anak percaya pada 2022. Dan sekolah ini dirintis di Kampung Pemulung, Pondok Kopi, Jakarta Timur untuk membantu anak-anak dan masyarakat yang punya keterbatasan akses pendidikan. Melalui program tersebut, mereka bisa mendapatkan pembelajaran gratis termasuk kesempatan mengikuti pendidikan kesetaraan. Kisah Andin ini menunjukkan ya bahwa karya musik tentunya bisa memberikan manfaat lebih luas untuk masyarakat. Dan dari sebuah lagu lahir kesempatan untuk anak-anak supaya bisa belajar, kemudian meraih masa depan yang lebih baik.

0: Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Mama! Mama!
7: Kenapa sih?
6: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
8: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
9: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
8: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
9: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
8: Tunggu apa lagi? Salurkan

0: kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
1: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
2: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Lewat lagu.
6: Memori lewat lagu.
7: Masih di segmen Ruang Rindu malam hari ini ya. Tadi ada lagu dari Yovi and Nuno, Manusia Biasa. Ini menceritakan ya tentang seseorang yang menyadari bahwa dirinya bukan manusia sempurna. Tentunya kita semua punya kekurangan ya, punya kesalahan ya. Dan mungkin ada hal-hal yang belum bisa kita lakukan dengan baik untuk orang yang kita cintai gitu ya. Tetapi di balik semua kekurangan itu, ada cinta yang besar dan tulus untuk tetap bersama orang yang menjadi tambatan hatinya. Ini tentang lagu Manusia Biasa ya. Dan pada akhirnya ya, mencintai itu bukan berarti harus menjadi sempurna. Justru bagaimana kita menerima kekurangan diri sendiri dan tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk orang yang kita sayangi. Dan untuk Anda yang pernah mendengar lagu ini sebagai pengiring adegan FTV zaman dulu ya, pasti ada rasa nostalgia tersendiri ya saat intro lagunya mulai terdengar. Nah, tentunya kami juga masih akan hadirkan lagu-lagu lain untuk membuat Anda bernostalgia lagi ya. Ini ada dari Dewa dengan Cintailah Cinta.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

nanti aja. Dua kata sederhana yang sering membuat pekerjaan menumpuk tanpa terasa. Tugas yang seharusnya selesai hari ini, akhirnya dikejar semalam suntuk. Pikiran jadi stres, badan kelelahan, hasil pekerjaan pun kurang maksimal. Menunda pekerjaan hanya membuat waktu terasa makin sempit. Padahal, memulai sedikit demi sedikit jauh lebih ringan daripada menunggu sampai menumpuk. Kerjakan sekarang, selesaikan perlahan, dan nikmati hasilnya tanpa tertekan. Ingat, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Jangan biasakan menunda, karena sukses dimulai dari disiplin pada diri sendiri. Stop menunda, mulai berkarya.

0: Keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, rindu.
9: Lewat lagu,
7: memori lewat lagu.
10: Pendengar, tidak terasa sudah sampai di penghujung ruang rindu malam ini. Terima kasih yang sudah menemani ya, dan juga apapun cerita Anda malam hari ini, semoga selalu ada hal baik yang bisa dibawa sampai esok hari ya. Untuk Anda yang sedang merasakan kerinduan yang belum tersampaikan ya, semoga suatu saat bisa menemukan jalannya. Dan untuk kenangan yang masih tersimpan, biarlah menjadi bagian indah dari perjalanan hidup kita. Saya pamit ya dari segmen Ruang Rindu malam hari ini. Istirahat yang cukup ya malam ini, dan semoga malamnya bisa membawa ketenangan untuk kita semua. Terima kasih sudah menemani saya di segmen Ruang Rindu, dan tentunya terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Mata ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-254-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
6: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
7: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
8: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
9: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
10: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
5: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
11: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
12: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
13: Pendengar, pernah tidak ya ketika merasa pikiran sedang penuh, banyak hal yang ingin diceritakan tapi bingung harus cerita ke siapa ya? Nah, ada salah satu cara sederhana untuk mengenali diri sendiri ya melalui journaling, yang dimana kegiatannya ini menuliskan pikiran, perasaan, pengalaman yang kita alami. Menurut psikiater sekaligus founder Mental Hub Indonesia, Dr. Elvin Gunawan, journaling yang dilakukan secara rutin bisa membantu kita mengenali pola emosi, belajar merasa cukup, dan melihat masa lalu sebagai bagian dari pengalaman hidup. Cara untuk memulainya juga gampang ya. Tidak perlu buku khusus atau tulisan yang bagus. Jadi kita bisa menggunakan buku tulis, buku yang lain-lain ya. Atau mungkin bisa juga fitur notes di ponsel itu bisa digunakan. Tuliskan saja apa yang terjadi hari ini. Hal yang membuat kita senang ya, sesuatu yang mengganggu pikiran atau pekerjaan yang belum selesai. Jadi kita bisa luangkan waktu sekitar 10-15 menit. Bisa di pagi sebelum aktivitas ya, atau malam sebelum tidur ini bisa juga. Dan ada berbagai gaya journaling yang bisa dicoba, mulai dari menulis bebas tentang perasaan, membuat scrapbook dengan foto dan stiker ya, dan juga menggunakan bahan kertas ya. Itu mungkin bisa untuk membantu juga merefresh pikiran Anda ya. Dan yang terpenting ya, journaling tidak harus estetik, gak harus tulisannya yang rapi-rapi gitu ya. Tidak harus takut dinilai oleh orang lain. Jadikan kegiatan ini sebagai ruang pribadi untuk menuangkan isi pikiran dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Jadi apakah Anda sudah pernah melakukan journaling atau baru akan melakukan? Boleh ya kegiatan ini dicoba ketika Anda merasa pikirannya sedang penuh.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami akan hadirkan apresiasi tembang Mocopat untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun poro miarso, sugeng dalu so sugeng pepanggen malih. Lumantar giaran program seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Ing dalu menika sesarengan kalian kula Rustamaji ing pengajap. Mugi giaran menika saged andadosaken syukur nanging penggalih panjenengan sedaya lan mugi saged angguk amanah ing babagan seni tembang Mocopat. Anangis saringipun apresiasi tembang Mocopat kawiwitan kebareng langkung rumiyin kula nyuwun kuming pangapunten rumiyin dumateng para miyarsa sedaya. Boten nama kula kumawantun lan cumantoko utawi keminter ing babagan seni tembang Mocopat menika babar pindah. Kula namung kedaya saking raos ati kula ingkang kepengin nderek nguri-uri seni tembang Mocopat supados lestari lan ngrembaka. Mila saking menika kula namung cumadong dawuh saking arep Purwokerto supados ngisi program siaran apresiasi seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Dene sekar-sekar utawi tembang-tembang Mocopat ingkang badhe dipun apresiasi ing wekdal sak menika nunggih sekar Mas Kumambang Laras Rendro Partsongo. Ananging seringipun apresiasi Mocopat kawiwitan kepareng kula badhe nyekar Mocopat Mas Kumambang Mangkubumen Laras Pelok Parat Barang ingkang minangka pambuka. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau sekar masku mambang mangkubumen laras belok parat barang. Para miyarsa, utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wonten ing kalangan bangku pamulangan ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Sumangga kepareng amiwiti angapresiasi sekar mocopat Mas Kumambang Noto Kusuman Laras Lendro Barat Songo sarang-sarang ya Bomenawi Langkung Prayogi kepareng badhe kula sekaraken rumin sekar Mas Kumambang Laras Lendro Barat Songo.

0: menika titik laras ingkang gotra sepindah. Lajeng gotra kaping alih.
1: Nem ciroro cinem ci.
0: Nggih, gotra kaping alih menika kula wangsuli.
1: Nem ciroro cinem ci.
0: Lajeng gotra tiga.

Angene punyerat amun ngantos kelintung kedah leres supados mangke mboten sasar susur. Lajeng kok terus kawan.

Nah sameniko kulo kantun maosaken cakepanipun utawi sairipun cakepanipun gotros tunggal paus wantenipun ditilaras Romo nem-nem nah cakepanipun ku membengluh geniro samyo memuji lubang suli male ku membengluh geniro samyo memuji. Nah niku go terus pindah lajeng go terus kaping alih nem ciro cakepanipun sakeh ing memolo ku membengluh nggih kotor pindah wau nggih kula mangsuli nggih kalih kotro nggih sisan damel nggih ku membengluh geniro samyo memuji sakeing memolo nggih menika kotor kali sakeing memolo lajeng kotor tiga tumuli enggal sumingkir menika kotor tiga lajeng kotor ingkang pungasan utawi sekawan nggih prokawulo manggih mulia nawi digandeng tiga sekawan tumuli enggal sumingkir prokawulo manggih mulia makaten nggih menika cakepanipun lajeng sak menika badhe kula lagokaken antawis titilaras kalian cakepanipun dipun gabung gotra tunggal Rama nem-nem nem ciro cimo malurot cilumon malurot. Nah, cakapannya pun.

0: Lajeng kok terus kawan. Ciro ro ro ro luro ro cinemo nemci pro kawulo manggi mulyo.
1: Niku terus kawan kula mangsuli malih nggih.

Mekaten Sekar Mas Kumambang Laraslendro pada songo. Samangke kantun dipun gancaraken cakepan Mas Kumambang ing inggil menika. Dipun gancaraken tembang Mas Kumambang ing inggil menika.

0: Sekar Mas Kumambang, Laras Lindro Partosongo. Nih, kau terus pindah. Cakapannya pun, Kumambang luh geniro samyo memuji. Ingkang bahasa Indonesia ini pun, air mata menggenang, berkaca-kaca. Niko, tegesipun, banyu utawi toyo ingkang medal saking mripat ngumpul wonten mriku ingkang saged kadang menika nuwuhaken tangis menika luh ingkang dipun mastani luh menika toyo ingkang medal saking mripat umembeluh ngenira samyo memuji pun ngertas luh menika toyo ingkang medal saking mripat nuwuhaken saged ugi tangis. Nanging tangis niku saged ternyuk seneng, saged ugi susah utawi sedih utawi nalongso utawi tangis. Nah, sameneika kantun gatra kaping kalih kula ngentaken niku ingkang nyerat kedah leres niku nah, nomor utawi gatra kaping kalih.
1: Saking memolo
0: yang maksudnya bahasa Indonesianya adalah supaya segala macam bencana atau wabah tegesipun ing pangajap sedaya musibah utawi rubedo kang nusahake saking memolo tegesipun ing pangajap sedaya musibah menika utawi rubedo kang nusahake nah niki gandeng nggih ngamangke kali nomor kotor tiga
1: Mororororo ciciro lumo luro cinemo tumuli enggal su mingkir
0: yang artinya agar segera hilang tegesipun tumuli enggal sumingkir tegesipun supados enggal nyingkir ngedoi nebih utawi ical niko niko gotro kaping tiga lajeng kotro kami sekawan
1: prokawulo manggi mulyo
0: yang artinya agar masyarakat kembali hidup sejahtera meskipun supados pawongan menika tumuli wangsul gesang mukti utawi mulyo ayem tentrem ayem niko prokawulo manggih mulya supados tiang-tiang menika tumuli wangsul gesang mukti mulya ayem tentrem menika gancaranipun Sekar Mas Kumambang Laras Lindro Partosongo para miyarsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pangulangan kabaripun, odipun mangsuli malih sakaripun. Oh nggih, saged nggih. Kebareng menika badhe kula wangsuli Sekar Mas Kumambang Laras Lindro Partosongo.

0: Keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta. YouTube RRI Purwakarta. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Mama! Mama!
6: Kenapa sih?
5: Nyum satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
7: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
8: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
7: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
8: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
7: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
8: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
9: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
10: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
11: Ada kabar dari Kabupaten Banyumas ya, terkait upaya mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pemerintah Kabupaten Banyumas kini menjajaki tambahan bantuan dari perusahaan swasta melalui program CSR ya, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menawarkan inovasi bantuan berbasis marketplace. Melalui sistem ini, calon pembeli bantuan bisa memilih rumah ya yang akan direnovasi dan melihat data penerima, lokasi, kemudian dokumentasi kondisi rumah secara real time. Sistemnya diharapkan bisa membuat penyaluran bantuan lebih mudah dan juga transparan. Inovasi ini dipaparkan oleh Sadewo dalam pertemuan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait ya. Dan juga tentunya dalam pertemuan ini ada bantuan dari pihak swasta juga ya. Dan pemerintah Kabupaten Banyumas berharap perusahaan-perusahaan swasta ini tertarik untuk membantu renovasi rumah warga Banyumas melalui skema yang ditawarkan. Selain perbaikan rumah, pertemuan tersebut juga membahas dukungan pembangunan rumah baru, penataan kawasan permukiman kumuh, dan juga penguatan integrasi data dan koordinasi program perumahan. Sadewo berharap upaya penjajakan ini bisa membuka peluang bantuan tambahan demi meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang ada di Banyumas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
6: Pendengar, ada cerita menarik dari film Indonesia berjudul Filosofi Teras yang dibintangi oleh Serena Munaf ya. Film ini mengisahkan Nea, seorang perempuan muda yang harus menghadapi banyak persoalan setelah ayahnya meninggal dunia. Nea harus menjadi tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, dan juga membiayai pendidikan adiknya. Dan belum selesai dengan kesedihannya, ia juga dihadapkan pada kenyataan bahwa sang ayah ini meninggalkan utang hingga ratusan juta rupiah. Situasi semakin rumit ketika muncul usulan untuk menjual rumah keluarga demi menyelesaikan masalah keuangan ya. Sementara itu, Nea juga harus menghadapi persoalan dalam hubungan asmaranya karena ia tidak ingin membebani kekasihnya dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan cerita ini mengangkat nilai stoikisme tentang bagaimana seseorang menghadapi keadaan yang tidak selalu sesuai dengan harapan dan belajar membedakan hal-hal yang bisa dikendalikan dengan yang tidak bisa dikendalikan ya. Filmnya nanti akan tayang di 24 Desember 2026. Dan kalau menurut Anda pendengar ya, ketika masalah datang bertubi-tubi, mana yang lebih sulit nih ya, menerima kenyataan atau menentukan langkah untuk keluar dari masalah tersebut?

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1236-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, malam semakin larut ya, saatnya kita sejenak menenangkan pikiran dan mengambil hikmah dari hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah tentang keluarga ya, khususnya bagaimana kita mendidik anak supaya tumbuh menjadi pribadi yang baik. Mendidik anak tentu bukan perkara mudah, ada kesabaran yang harus dijaga, ada teladan yang perlu diberikan, dan ada doa-doa yang tidak pernah putus untuk dipanjatkan. Setiap orang tua tentu berharap anak-anaknya tumbuh dengan baik ya, memiliki akhlak yang mulia dan juga bisa menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk menemani waktu istirahat Anda malam hari ini, kita akan dengarkan renungan malam ya dengan judul 3 Keutamaan Dalam Mendidik Anak yang akan dibawakan oleh Sudiah SAG. Semoga renungan ini bisa menjadi pengingat sekaligus menambah bekal untuk kita semua dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak tercinta. Dan pendengar, kami hadirkan untuk renungan malam hari ini. Selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasa'inu ala umuri dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang menjadi panutan bagi umat manusia. Kita bersyukur atas nikmat keimanan yang telah diberikan oleh Allah, karena dengan iman kita memahami arti hidup ini dan mengenali keagungannya. Mari kita berbanyak bersyukur, sebab setiap nikmat yang kita terima merupakan bukti kebaikan dan rahmat Allah yang tak terhingga. Dalam menjalani kehidupan ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mengkokohkan fondasi iman dan ketakwaan penting bagi kita, khususnya sebagai orang tua, untuk memahami keutamaan mendidik anak dalam Islam. Anak-anak adalah amanah yang harus dijaga dan dididik dengan penuh kasih sayang agar kelak menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat teguran yang besar tentang akibat dari tidak menjaga keluarga. Golongan ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam menafsirkan ayat ini, ulama mufasir Ad-Dahak dan Muqatil menjelaskan, seorang muslim berhak memberitahukan kepada keluarganya, termasuk saudara perempuannya, budak perempuan, dan budak laki-laki, tentang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan apa yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menjelaskan konsep sempurna mengenai kepedulian dan tanggung jawab untuk menunaikan amanah mendidik tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, semua orang dari kalian itu adalah penggembala dan semuanya akan ditanya perihal penggembalaannya. Seorang amir atau pemimpin adalah penggembala. Seorang laki-laki juga penggembala pada keluarga rumahnya. Perempuan pun penggembala pada rumah suaminya serta anaknya. Maka dari itu, semua orang dari kalian adalah penggembala. Dan semua saja akan ditanya perihal penggembalaannya. Muttafaqun alaih. Untuk memudahkan pertanggungjawaban kelak, penting bagi orang tua untuk membina dan mendidik dan membesarkan anak dalam keluarga dengan pendidikan agama. Hal ini akan mengarahkan pada kehidupan dunia dan akhirat yang lurus, dan mereka mendapat kesalehan serta bahagia dengan hasil didikan tersebut, sehingga membentuk lingkungan yang mulia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, keutamaan yang diperoleh seorang mukmin dalam mendidik anak sebagai berikut. Orang yang mengajar kebaikan kepada anak
sama seperti mengamalkan segala kebaikannya. Barang siapa membesarkan anak-anaknya dengan baik untuk mencintai Allah, maka niscaya Allah akan menundukkan anak soleh tersebut kepadanya agar ia tekun mendoakannya dan memperbanyak amal solehnya serta pahala amal solehnya. Yang kedua, doa anak yang baik kepada orang tua. Kerugian yang paling besar bagi seorang muslim bila kematiannya merupakan berhentinya amal solehnya. Akan berbeda dengan orang yang mempunyai sisa amal soleh yang masih ada atau rezeki yang besar dalam menyebarkan ilmu Islam dan apa yang bermanfaat bagi umat Islam, serta doa anaknya yang soleh. Yang ketiga, pola asuh yang baik terhadap anak perempuan menjadi alasan masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan bahwa barang siapa yang diuji dengan beberapa putri dan bersabar terhadapnya, maka mereka akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Semoga keluarga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi.

Selamat malam pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita akan berjumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Ma 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto Pagi ini edisi hari Jumat 16 Oktober 2026. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi. Insya Allah pagi hari ini terjadwal bersama Ustadz Encang Burharudin Yusuf yang akan mengulas tema tentang sehat dan waktu. Dua nikmat berharga, tak terbeli, tak terganti, meneruskan pada bagian yang kedua. Baik untuk Anda pendengar Pro 1, nanti Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami, baik melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540911.
1: Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811-2540911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda simak. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2026. Dan mendengar pada kesempatan pagi hari ini, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai sehat dan waktu, dua nikmat berharga tak terbeli, tak terganti di bagian yang kedua. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, pendengar Pro 1, kesadaran menjaga keseimbangan fisik dan spiritual merupakan kunci utama keberkahan hidup. Setelah sebelumnya membahas nikmat sehat dan waktu, Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema istiqomah ibadah di tengah kesibukan harian. Rutinitas pekerjaan yang padat kerap menyita energi hingga waktu istirahat dan ibadah terabaikan. Pengelolaan waktu yang tepat menjadi benteng utama agar kewajiban spiritual tetap terjaga secara konsisten. Baik pendengar Pro 1, dan saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah Ustadz bisa bersua kembali hari
2: alhamdulillah.
1: Ini.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Ya, baik Ustadz, meneruskan topik Mutiara Pagi edisi minggu lalu ya Ustadz, tentang ya, sehat dan waktu.
2: Nggih.
1: Dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan mukadimah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alayna rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, mendapatkan nikmat berharga yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan dengan seluruh kenikmatan yang kita dapatkan ini, kita bisa terus-menerus menjaga semangat, motivasi di dalam menjalankan perintah Allah demi menggapai ridhonya, sehingga dengan ridhonya ini kelak kemudian kita mendapatkan rahmat untuk berbahagia selamanya di surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, pemirsa rahimakumullah, saya meneruskan hadis riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fiha kathiru minan nas, as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang didapatkan banyak manusia lalu kemudian mereka tertipu karena lupa untuk kemudian memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, yaitu as-sihah yang pertama kesehatan, wal farah yang kedua waktu luang. Kita tahu bahwa kesehatan ini penting untuk kita jaga agar kemudian kita-kita ini menjadi manusia-manusia kuat, manusia-manusia sehat yang mampu menghadapi segala bentuk rintangan dengan kekuatan penuh. Sebab ketika kita sebagai mukmin memiliki fisik yang kuat, memiliki akal yang kuat, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minina dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat, khair, itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Jelas sekali di dalam hadis ini Rasulullah memotivasi kita, mendorong kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Karena mukmin yang kuat ini tentu akan lebih banyak memberi kontribusi kuat secara fisik, tentu itu yang utama. Dan kuat secara fisik ini tidak bisa dibangun kecuali kita benar-benar sehat, menjaga pola hidup, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, sehingga dengan semua itu kita benar-benar menjadi sosok-sosok yang kuat, mampu menghadapi rintangan, masalah, segala bentuk problematika kehidupan akan kita hadapi kalau kita kuat. Kuat di sini sebenarnya Rasulullah tidak hanya fokus kepada kuat secara fisik, tetapi Rasulullah mendorong kita untuk kuat dari aspek manapun, baik dari sisi kuat secara fisik, ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Karena ketika mukmin ini memiliki kekuatan penuh, mampu mengisi segala aspek dengan kekuatannya, maka keberadaan muslim ini akan benar-benar mampu memberi kontribusi. Keadaan seorang mukmin ini benar-benar akan mampu memberi manfaat. Dan kita tahu khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka-mereka yang memberikan kemanfaatan terbanyak untuk manusia lainnya. Nah, bagaimana mungkin kita akan mampu memberikan, misalkan, sedekah, bantuan, kalau secara ekonomi kita sendiri krisis, kita sendiri bolak-balik bilang in this economy gitu ya. Ya, kita sendiri tidak mampu secara ekonomi, kita tidak mampu membantu orang lain kalau kita sendiri lemah. Demikian pula kekuatan politik, sosial, apalagi kekuatan fisik, tidak mungkin orang yang fisiknya lemah kemana-mana dia dibantu orang lain lalu kemudian secara fisik dia juga akan membantu orang lain. Karenanya seorang mukmin yang kuat dari sisi apapun, dari sisi ide, ya, dari sisi nalar, dari sisi kekuatan fisik, itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah karena dia mampu memberi kontribusi yang banyak dibanding dengan mukmin yang lemah. Tapi hadis ini tetap mengatakan wa fi kullin khair, bahwa di setiap kebaikan itu, di setiap hal itu tetap memiliki kebaikan. Poin penting dan pada kata wa fi kullin khair dan pada masing-masing terdapat kebaikan, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah. Kenapa? Bagian ini penting untuk menegaskan bahwa mukmin yang lemah sekalipun kemudian tidak berarti tanpa nilai sama sekali di hadapan Allah. Bahwa setiap mukmin tetap memiliki kebaikan selama dia memiliki iman. Selama di dalam hatinya ada keimanan. Keterbatasan yang dimiliki seseorang tidak serta-merta menghilangkan kemuliaannya. Karena itu, hadis ini bukan ajakan untuk merendahkan mereka yang lemah, mereka yang sakit, memiliki keterbatasan fisik, atau sedang mengalami kesulitan. Tapi sebaliknya, hadis ini mendorong kita, mendorong setiap mukmin untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Sekuat tenaga, kita ini menjadi orang yang mampu memberi, bukan orang yang menerima. Bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Oleh karena itu, ya, jangan difahami bahwa ketika Nabi menyampaikan ini dalam sebuah hadis, lalu kemudian kita menganggap Nabi merendahkan yang lain. Tidak. Para pendengar, pemirsa rahimakumullah, selain memiliki fisik yang kuat, di titik kedua, yaitu di mana saya menyampaikan di pertemuan sebelumnya, Al-Quran begitu banyak bersumpah atas nama waktu. Al-Quran ya, sebagai firman Allah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya waktu, wal asri, wal duha, wal layli. Ya. Bahkan di surat Al-Asr dengan jelas sekali, ya, Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Bahwa mereka-mereka yang menyia-nyiakan waktu itu adalah orang-orang yang merugi. Sebab ya, pada saat harta kita hilang, itu masih mungkin dicari kembali. Kendaraan yang rusak, itu masih mungkin diservis, diperbaiki, atau kita beli yang baru. Rumah yang rusak, itu masih mungkin kita renovasi. uang yang habis, ya, itu masih bisa kita pinjam ke orang lain atau mungkin mencari kembali. Tetapi kalau waktu itu berlalu, waktu itu kemudian pergi, tidak ada satu orang pun di antara kita yang telah menyia-nyiakannya mampu mengembalikannya kembali. Maka di surat Al-Asr ketika Allah berfirman wal asr innal insana lafi khusrin, itu benar-benar nyata. Sayangnya orang-orang yang merasa rugi kehilangan waktu ini terjadi pada saat semua itu telah berlalu, semua itu telah pergi, semua itu telah tiada. Ya. Sehingga di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliha fima taraktu. Ya Allah, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Ya. Jadi kebanyakan manusia itu merasa rugi, merasa ya, dirinya celaka itu ketika mereka sudah berlalu waktunya. Dulu ketika di dunia tidak banyak melakukan amal soleh. Dulu ketika di dunia tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak menggunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah. Tidak digunakan kesempatan itu untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam ayat ini, orang-orang yang telah meninggal itu, mereka bilang, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'un, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu soliha fima taraktu. Jadi mereka itu ingin sekali melakukan amal soleh. Karena ketika di alam barzah, ketika mereka sudah berada di kuburan itu, mereka baru tahu bahwa waktu yang sebentar di dunia ini, itu mereka sia-siakan sehingga mereka tidak mampu menikmati kenikmatan-kenikmatan di sana. Maka, ya, di antara yang paling berharga yang saat ini kita miliki adalah adanya kehidupan, adanya kesempatan melakukan kebaikan, adanya kesempatan melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Karena semua orang yang sekarang di alam barzah sudah meninggal itu kepingin, ya, hidup kembali, lalu kemudian mereka ingin berbuat amal saleh. Nah, oleh sebab itu, kesempatan yang kita miliki hari ini harus kita lihat sebagai kesempatan yang sangat-sangat berharga. Jangan menunggu besok untuk berbuat baik. Jika kebaikan itu memang bisa kita lakukan hari ini, jangan menunggu nanti. Kalau kebaikan itu memang bisa kita lakukan saat ini. Ya. Kenapa? Kebanyakan manusia itu senang sekali menyia-nyiakan waktu. Karena terkadang sekian banyak manusia itu merasa masih ada waktu. Masih ada waktu untuk belajar. Nantilah masih ada waktu untuk membaca Al-Quran. Nantilah, enggak sekarang, masih ada waktu untuk berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Ada orang menunda meminta maaf, nantilah masih ada waktu untuk meminta maaf. Ada orang yang menunda sedekah, dia berpikir besok aja lah, besok kan masih bisa sedekah. Ada orang yang menunda waktu untuk bertaubat karena dia berpikir taubat masih dilakukan esok hari. Padahal, ya, tidak ada satupun di antara kita ini yang punya jaminan yang pasti bahwa nanti besok kita masih diberikan kesempatan melakukan amal soleh itu. Allah berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun, ya, yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tidak ada satu orang pun di antara kita kapan kita akan diakhiri di dunia ini. Karena itu orang yang cerdas bukan orang yang hanya memiliki banyak waktu, tetapi orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengubah waktu menjadi amal dan manfaat sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Hakim, Rasulullah benar-benar mengingatkan kita dalam sebuah hadis, "Ightanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla harmika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla shughlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Pada waktu kita masih muda, ya. Kita muda enggak ya? Masih muda insya Allah ya. Ini Mbak Ciput juga masih muda ya.
0: Insya Allah Pak Ustaz.
2: Ya. Mumpung kita masih muda, jangan menunggu masa masa tua. Kesempatan di masa muda ini ya. Saya termasuk yang cukup prihatin ketika subuh-subuh mengisi kajian di beberapa masjid. Rata-rata yang hadir di masjid ikut kajian itu kok malah yang sepuh-sepuh, yang sudah bau-bau tanah itu ya. Yang muda-muda, yang nom-nom itu jarang sekali saya temukan mereka mau sholat berjamaah subuh di masjid, mau mengikuti kajian-kajian. Sangat sedikit di antara anak-anak muda kita hari ini yang memahami betapa pentingnya masa muda mereka untuk digunakan mencari sekian banyak ilmu, sekian banyak pengetahuan agar kemudian nanti di masa tuanya ya, mereka mampu memberi manfaat sebanyak-banyaknya dengan ilmu yang dimiliki. Banyak anak-anak muda hari ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan main gadget, scroll media sosial, TikTokan, tanpa kenal waktu. Maka sebagai orang tua yang masih memiliki anak yang muda itu, ya ingatkan mereka, bimbing mereka, didik mereka, arahkan mereka untuk kemudian mampu memanajemen waktu. Sebab masa muda ini tidak akan pernah kembali. Masa muda ini tidak akan pernah datang untuk yang kedua kali. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang ketika sampai di masa tua kemudian dia kembali muda. Maka di yang pertama Nabi mengatakan syababaka qabla harumika, wasihataka qabla saqamika. Yang kedua, kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Jangan sampai kita sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri dalam ibadah justru ketika sakit. Kadang-kadang banyak orang ketika sehat itu ya sama sekali atau jarang berzikir ingat kepada Allah. Baru ketika sakit, Allah, kedinginan, demam, Allah, astagfirullah. Dulu ketika sehat kemana aja gitu ya. Oleh karena itu, kesempatan sehat ini mari kita gunakan untuk melangkahkan kaki sebanyak mungkin meraih pahala ridhonya Allah. Mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita menghadiri kajian, kita menghadiri tempat-tempat yang baik, kita bersilaturahim. Ya, sebab akan datang satu waktu di mana semua orang tidak mampu menolak kalau dia pasti akan sakit kemudian meninggal. Kemudian wa ghinaka qabla faqrika, kayamu sebelum datang miskinmu. Pada saat kita diberikan nikmat berupa kekayaan, gunakan kekayaan ini untuk terus-menerus kita berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Uang yang kita miliki gunakan untuk kebaikan. Kesempatan bersedekah dimiliki oleh mereka yang kaya raya. Kesempatan wakaf dimiliki oleh mereka yang punya uang. Kesempatan membantu orang lain paling gampang dan cepat itu dimiliki oleh mereka yang punya uang. Pada saat kita punya uang, diberi nikmat dengan kekayaan, jangan pelit-pelit. Jangan hitungan kalau itu adalah sedekah, kalau itu adalah perjuangan membela jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dari sekian banyak kekayaan yang kita miliki itu, tidak akan ada yang bisa kita nikmati selamanya. Kecuali uang yang kita miliki ini benar-benar kita rubah menjadi amal soleh. Kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akan ada satu waktu di mana kekayaan itu bisa jadi pergi dari kita. Kekayaan itu akan hilang. Orang yang kaya-kaya itu kalau sudah tua, nanti juga akan diwariskan, akan dihibahkan kepada anaknya. Sehingga biasanya ketika mereka sudah beranjak tua, tidak sekaya ketika masih merintis karir, ketika berada di puncak kejayaan bisnisnya. Maka kekayaanmu yang kau miliki hari ini, saat ini, ayo sisihkan untuk kebaikan, sisihkan untuk mendapatkan ridho dengan mendapatkan pahala. Dan yang keempat adalah wa faraghaka qabla syughlika, masa luangmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Dulu saya berpikir ketika masih mahasiswa, kadang-kadang malas baca, kadang-kadang malas diskusi ya. Dan sekarang saya baru memahami betapa dulu andaikan digunakan dengan sebaik mungkin waktu luang itu. Ya. Banyak yang teman-teman alumni kami, teman-teman santri, ya. Itu yang sekarang ketika mereka berkiprah di masyarakat, ketemu saya, Gus, ya Allah, kok nyesel sangat ya. Kenapa dulu ketika nyantri, dulu ketika masih muda, tidak menggunakan waktu untuk menghafal alfiah, mengkaji hadis, mengkaji tafsir, dan lain sebagainya. Sekarang ketika saya sudah di masyarakat, sudah punya anak, sibuk ngurusi keluarga, sibuk ngurusi ini dan itu, sehingga nggak sempat ngaji. Maka waktu luang yang dimiliki oleh para mahasiswa, anak-anak yang masih muda, dan kita-kita yang diberi waktu luang ini, ayo gunakan sebaik mungkin untuk hanya berbuat kebaikan dan kebaikan. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Ini yang terpenting. Kita semua diberi nikmat berupa kehidupan. Ayo, gunakan nafas kita, gunakan energi kita, gunakan kesempatan hidup ini untuk kemudian benar-benar memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Terima kasih sebagai pengantar, saya kira.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ustadz. Dan baik, pendengar Pro 1, dipersilakan di 632336 atau di 0811-2540-911. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Ya, ini sudah ada yang gabung. Kita coba angkat teleponnya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Faizin di Lubir.
1: Iya, Pak Faizin, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada kalimat yang berbunyi begini, Pak Ustaz, apa itu hadis apa apa? Saya mau tanya. Yang berbunyi begini. Kun ngaliman aw mutangalimah aw mustamingan aw muhibban wala takun khamisan. Antara lain begitu, Pak Ustaz. Lah, yang saya tanyakan begini. Orang tua sudah lanjut karena tidak waktu mudanya tidak menuntut ilmu agama. Setelah itu orang tersebut tekun beragama. Ngaji katakan begitu. Tapi ngajinya ngaji uduk kuping. Masuk kanan, belas, keluar kiri. Tidak nangsang. Akiu tidak bisa menampung. Yang demikian itu kan uduk kuping bagaimana di hadapan Allah, masalah pahala atau dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Bisa diterima nggak, Pak Ustaz?
2: Iya.
0: Iya, monggo silakan.
2: Baik. Terima kasih Pak Faizin di Lumbir. Yang Bapak bacakan tadi, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak, benar adalah hadis. Diriwayatkan At-Tahawi, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan ya Al-Baihaqi. Hadis ini motivasi bagi kita untuk berada di lingkaran terbaik. Kata Nabi, kun aliman. Yang pertama, jadilah orang yang alim. Kalau tidak, muta'alim, pilihan di bawahnya, yaitu orang yang mau mengaji. Alim itu siapa? Alim itu ulama, seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa. Dia alim di bidang fikih, maka dia harus menguasai muqaranatul madzhab. Muqaranatul ya, pendapat, perbandingan pendapat-pendapat para ulama. Dia tidak hanya menguasai satu pendapat ulama, tapi menguasai sekian banyak pendapat ulama. Sehingga dia mampu menjelaskan kepada umat tentang problema-problema fikih dalam kehidupan. Karena problema fikih ini terus berkembang. Misalkan dulu di zaman Nabi dalam kondisi masyarakat ekonomi yang seperti itu, belum ada Shopee Pay ya. Lalu ketika sekarang berkembang menjadi ya belanja online ya. Ada belanja-belanja yang kita mulai belanja online dan sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Maka seorang ahli fikih harus mampu menjawab ini. Ya. Di Quran tidak ada larangan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, ya, narkotika, nggak ada. Di situ hanya larangan mengenai khamr. Nah, orang yang alim harus mampu menjelaskan kepada umat kenapa sabu-sabu itu haram, kenapa ekstasi itu haram, kenapa narkoba itu haram, meskipun di Quran secara tersurat tidak ada, ya. Tapi harus mampu dijelaskan dengan hadis dan kemudian menjadi istinbat hukum itu. Itu ulama otaknya cerdas, mampu membaca mutolaah yang banyak, kemudian dia punya kapasitas, ya. Dan untuk mencapai derajat alim ini, tidak bisa orang itu hanya belajar sebulan, dua bulan, dua tahun, tiga tahun, ngaji kuping, tidak bisa. Dia harus duduk di sebuah majelis, belajar dengan seorang ulama.

0: butuhkan tidak bisa sebentar. Lalu yang kedua, kalau tidak bisa di level itu, muta'alim. Muta'alim itu orang yang belajar, datang ke majelis, membawa catatan, bahkan kalau dia tafsir, membawa kitab tafsir, kalau dia hadis, membawa kitab hadis. Jamak dilakukan para santri di pesantren. Tapi ngaji yang serius seperti ini, itu juga tidak banyak. Ya. Tidak banyak yang mau datang ke majelis-majelis yang seserius itu. Ya. Nggak begitu payu di masyarakat. Bahkan, kalau ada penceramah, ada ustadz, ada ulama yang ngajinya itu ilmu, yang di situ mengkaji tentang ulumul hadis, mengkaji tentang ulumul Quran, mengkaji tentang fikih dengan serius, ya itu biasanya masyarakat secara umum agak kurang suka. Biasanya kalau itu panitia umum di masyarakat bilang begini, aja diundang maning, kiai ini orang lucu karena ngaji tok isinya gitu ya. Nah, itu muta'alim. Nah, orang yang begini juga tidak banyak. Lalu yang ketiga tadi yang disebutkan oleh Pak Faizin, au mustami'an. Mustami' itu datang ke majelis, gitu ya, mengikuti kajian, mengikuti pengajian, ya. Enggak bawa catatan, pokok datang, mendengarkan, nguping begitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang begini levelnya pada apa? Ada ibu-ibu, mak-mak pulang dari pengajian, ditanya tonggone, yuk, saking pun dia yuk, ngaji. Ngaji nopo wae empuh, pokoknya kiai ini lucu itu ya, itu mustami itu ya. Ditanya kembali nggak tahu isinya, nggak tahu kan apa yang disampaikan ya. Masuk tadi, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kira-kira begitu. Tidak begitu berpengaruh secara signifikan kepada akhlak masyarakat, kepada keadaan masyarakat gitu ya. Kiainya di dalam atau penceramah di dalam ceramahnya menyampaikan jangan ghibah gitu ya. Jangan ngerasani tanggane, itu pulang pengajian malah ngerasani tanggane, padahal baru dengar tadi. Itu biasanya level mustami kalau yang begitu-begitu itu. Nah, ada level keempat yang masih memungkinkan dimiliki oleh seseorang. Mungkin karena kesibukannya, mungkin karena kemalasannya orang ini tidak mau datang ke atau tidak bisa datang ke tempat pengajian, tidak datang ke tempat kajian, nggak sempat dengar pengajian. Kenapa? Sibuk ngurusi bisnis, sibuk ngurusi. Kebetulan dia CEO gitu kan ya, kebetulan dia pemilik perusahaan gitu ya, sibuk sekali. Nah, karena kesibukannya dia nggak sempat datang ke situ. Tapi kalau ada orang ngaji, dia seneng. Yuk, kok saking pun dia ngaji, ya Allah aku loh ngejarnya pengen ngaji. Ada orang ngaji itu dia kepengin, ada santri dia kepengin gitu ya. Itu namanya muhibbun, muhibbin tadi. Nah, kata Nabi, wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Orang yang kelima itu apa? Alim tidak. Muta'alim tidak. Mustami, ya enggak. Lihat orang ngaji, enggak suka. Nah, itu orang yang kelima. Jadi ada orang kelima ini, ada tetangganya pulang dari ngaji, mbah, sangking pun nih mbah, anu wau, ngaos. Lah, ngaji bae mbah, sukiora, gitu ya. Lah gitu ya. Jadi orang itu enggak suka. Lah. Jadi, orang yang kelima ini, andaikan jadi yang kelima, kata Nabi Fatahlak, maka kamu celaka. Oleh karena itu, empat golongan tadi, alim, muta'alim, mustami, muhib ini, silakan dipilih. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Begitu. Selama kita berada di lingkaran empat ini, insya Allah, termasuk orang-orang yang masih mendapatkan pahala, masih mendapatkan kebaikan, tapi sesuai dengan levelnya masing-masing. Demikian Pak Faizin, terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita baca dulu nih melalui kolom komentar YouTube ya Pak Ustadz.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ed Andi. Pak Ustaz, orang-orang berdoa panjangkan umur, namun Ustaz saya malah takut semakin lama hidup, semakin banyak peluang saya tergelincir. Saya takut tidak kuat menghadapi keburukan nih Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz? Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Monggo.
0: Baik. Ada sebuah hadis ya, di mana hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk umur panjang. Sebab kata Nabi begini, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Jadi umur panjang itu selama kita kemudian menggunakan kesempatan umur ini untuk berbicara.

0: buat baik, maka dialah yang terbaik karena amalnya yang paling banyak. Tapi orang yang terburuk adalah man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Sebaliknya orang yang paling jelek adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Wis tua sepuh esi pecicilan. Nah itu orang yang paling jelek. Sudah mbah-mbah itu kan ya. Sudah umurnya 76 tahun, kapan hari saya ikut acaranya Kapolresta itu ada di satu tempat di mana mbah ini umur 76 tahun, ya itu malah melakukan pemerkosaan. Wah ini kan ya kurang ajar sekali, diberi umur panjang tapi dilakukan untuk keburukan. Maka Ed Andi ini ya silahkan meminta panjang umur, tapi di waktu yang sama meminta agar istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Karena tetap yang terbaik itu orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Kesempatan melakukan kebaikan ini dengan umur yang panjang itu, ayo ya lakukan dengan sekuat tenaga. Kalau kita termasuk orang yang gampang tergelincir, orang yang gampang terbawa suasana, ya maka cara terbaik kita menjaga agar istiqomah di dalam kebaikan itu, yaitu memiliki lingkungan yang baik, memiliki teman-teman yang baik. Sebab ya keistiqomah di dalam melakukan amal ini seringkali bergantung kita berteman dengan siapa, kita dekat dengan siapa. Kalau teman-teman kita orang yang baik, circle kita orang-orang yang baik, Pak Andi ini ya punya teman-teman yang baik, maka cari lingkungan yang baik kalau belum punya. Sebab teman yang ahli ibadah itu nyetrum, kalau kata saya itu bisa berpengaruh besar kepada kita. Sebaliknya teman-teman kita yang lalai, teman-teman kita yang tidak baik, ya tinggalkan. Kita ini sudah ada di umur di mana harus pandai sekali mencari teman, harus pandai sekali mencari circle. Bagaimana tandanya begini? Kalau kita punya teman lima, atau punya teman berapapun, lalu di dalam hati kita, aku kepengen punya anak cucu yang kayak mereka-mereka ini. Ahli ibadah, rajin sholat, rajin ibadah, qiyamul lail, puasa, dan pintar-pintar. Kalau kita punya teman yang kita kepengen anak cucu kita seperti itu, pertahankan. Tapi kalau kita punya teman yang kita nggak mau anak-anak kita seperti mereka, cucu kita seperti mereka, tinggalkan. Itu jelas teman yang toksik, teman yang tidak baik. Ya, oleh karena itu, ya, mereka-mereka yang baik berada di sekitar kita ini akan mampu mendorong kita dalam istiqomah. Misalkan contoh begini. Kita punya teman-teman majelis atau teman-teman ya yang di masjid begitu. Suatu saat kita nggak terlihat di majelis, mereka pasti akan tanya, Pak Andi kemana? Kok pagi ini nggak kelihatan di majelis ya? Mereka khawatir kita sakit, khawatir kita apa. Dan kalau kita nggak sakit atau kita malas, itu sekaligus pengingat bagi kita. Ternyata keberadaan kita di majelis itu ya dianggap penting oleh mereka, sehingga kita termotivasi kembali, kita semangat kembali gitu ya. Kalau kita ahli jamaah ya, lalu kemudian di masjid nggak kelihatan, ditanya sama teman-teman yang lain, Pak nopo sakit kok mboten ketingal supuan dan sebagainya itu. Oleh karena itu lingkungan circle yang baik ini menjadi penting untuk kita pertimbangkan sebagai penopang agar kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Apalagi kita orang yang tadi gampang goyah, orang yang gampang terbawa dan sebagainya. Nah, diantaranya seperti itu. Yang kedua, meminta kepada Allah agar istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Jadi selain meminta panjang umur, mintalah doa agar kemudian kita ini benar-benar terus-menerus istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Mekaten metenu.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz, dan saya akan bacakan pertanyaan dari WhatsApp Pro 1. Ini dari Bu Yatimah di Kulon Progo. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nun sewu, sebagai lansia yang minim pengetahuan agamanya, sekiranya amalan terbaik apakah untuk menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, nggih? Matur nuwun.
0: Enggak, Pak. Baik. Dari Bu
1: Yatimah di Kulon Progo, nggih.
0: Jauh juga ini.
1: Pakai era digital mungkin, nggih.
0: Nggih. Baik, amalan terbaik bagi kita yang awam minim pengetahuan ya. Pokoknya prinsipnya adalah niatkan untuk kita melakukan kebaikan sekecil apapun dan semampu yang bisa kita lakukan. Ya, karenanya keberadaan niat di dalam hidup seorang muslim, seorang mukmin itu menjadi penting sekali. Agar dengan niat inilah kita mampu istiqomah di dalam kebaikan itu. Ya. Sebab ketika niat ini dijaga, maka seorang mukmin itu hanya akan berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Ya. Islam ini punya banyak sekali ragam amal yang bisa kita lakukan dengan level apapun. Ya. Bagi mereka yang senang zikir, silakan zikir sebanyak-banyaknya. Bagi mereka yang senang sholat, yaitu nyaman, senang kalau sholat, silakan sholat sebanyak-banyaknya. Bagi mereka yang senang puasa, silakan puasa. Yang senang sedekah, silakan senang sedekah. Karena ya pilihan-pilihan banyak amal ini, agar kita ini tidak bosan melakukan amal kebaikan. Syukur kemudian kebaikan-kebaikan ini betul-betul kita lakukan semuanya. Karenanya kalau kita ingin istiqomah, kita itu punya schedule harian, daily activity yang kemudian kita rancang sebaik mungkin. Misalkan jam 4 atau setengah 4 bangun, lalu qiyamul lail. Agar kita tidak terbangun, ya, agar kita gampang bangun di sepertiga malam, berarti tidurnya harus lebih awal. Karena tidak mungkin kalau kita bukan orang yang terbiasa qiyamul lail, tidur jam 1, kemudian jam 4 bangun, jam 3 bangun. Maka usahakan tidurnya lebih awal, mungkin jam 10 atau mungkin jam 11 atau mungkin lebih awal daripada itu. Sehingga jam 3, setengah 4 itu sudah cukup tubuh kita untuk istirahat 5 jam, 4 jam itu sudah cukup. Ya. Nah, setelah qiyamul lail ini sudah kita niatkan, sudah kita catat di dalam aktivitas itu, kemudian kita berjamaah subuh. Kalau kita masih kuat dan senang, ada kesempatan setelah subuh ini, kata Nabi, barang siapa mansholla jama'atan, barang siapa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, sumayak untuk kemudian dia duduk, ya. Kemudian dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu' asyam, sampai terbitnya matahari, maka orang yang begini karena lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin, orang yang seperti itu mendapatkan pahala orang yang haji dan umrah secara sempurna. Itu kalau orang ini melakukan ba'da subuh, sholat subuh jamaah sampai terbitnya mata, dan itu enggak lama. Sekarang ini subuhnya betul kasik ya, jam sebelum setengah lima itu ya, tapi terbitnya juga jam 5.21, jadi cepat sekali. Nah, kalau itu masih belum cukup, setelah itu bisa kemudian baca Quran ya, atau mungkin melakukan aktivitas tapi yang positif, nyiapkan sarapan dan sebagainya. Nanti waktu duha melaksanakan sholat duha. Jika masih ada aktivitas yang lain, misalkan pengen lagi silaturahim ke tetangga, kemana menyapa mereka untuk silaturahim. Ya, nanti zuhur, sholat zuhur begitu ya, berjamaah. Setelah itu mungkin bisa lagi nanti zikir, baca Quran, begitu seterusnya. Orang mukmin ini selalu berada dalam kondisi di mana dia berniat istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka untuk kita amalan itu tidak ada secara khusus, tapi silahkan memilih dari sekian banyak amal itu kemudian niatkan dengan istiqomah. Begitu, matur nuwun.
1: Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu. Barangkali untuk kesimpulan saja Pak Ustadz untuk topik kita pagi hari ini. Silakan.
0: Sebagai penutup closing statement dari kajian pagi hari ini, asihah fursatun la tatum, kesehatan adalah kesempatan yang tidak selamanya ada. Demikian juga waktu adalah kesempatan yang diberikan kepada kita dan tidak akan pernah kembali. Maka kesempatan sehat, kesempatan waktu luang ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sadar ketika sudah kehilangannya. Sebab keberhargaan ini tidak akan pernah kita miliki kembali. Kecuali saat ini kita sadar, saat ini kita kemudian menggunakannya untuk sebaik mungkin mengisi, dan lalu kelak kita akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi Jumat 16 Oktober 2026. Terima kasih banyak kepada Ustadz kita pagi hari ini, Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, dengan tema yang sangat menarik, sehat dan waktu, dua nikmat berharga, tak terbeli, tak terganti. Dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi, baik melalui line telepon, melalui WhatsApp Pro 1 maupun melalui kolom komentar YouTube RRI Purwokerto. Baik pendengar, dan akhirnya saya Citra juga Putri pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian. Perdengarkanlah kepada orang tua kami hal-hal yang baik, dan di saat para makhluk di hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu, di kediaman para wali-Mu, berdampingan dengan hamba-hamba-Mu yang Engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para saddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar informasi pertama mengenai Polres Brebes berhasil mengamankan tersangka berinisial DR di wilayah Tegal setelah melakukan penganiayaan berat terhadap anak dan istrinya. Selanjutnya informasi mengenai Polres Purbalingga menggelar latihan penanggulangan massa anarkis dalam rangka Operasi Aman Desa 2026. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan juga saya Putri.

0: Pendengar, Polres Brebes berhasil mengamankan tersangka berinisial DR di wilayah Tegal setelah melakukan penganiayaan berat terhadap anak dan istrinya. Penangkapan tersebut dilakukan secara cepat usai polisi menerima laporan dari warga setempat. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'aruf.
1: Satreskrim Polres Brebes berhasil menangkap seorang pria berinisial DR 27 tahun usai diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap 4 anggota keluarga menggunakan senjata tajam di Desa Rendu Sangakulon, Kecamatan Brebes. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Tegal setelah sempat berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian. Keempat korban terdiri atas istri tersangka, kedua mertua, serta anak kandungnya yang masih bayi. Seluruh korban mengalami luka dan sudah dievakuasi ke IGD RSUD Brebes untuk mendapatkan penanganan medis. Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat dan melakukan pencarian. Tim Satreskrim Polres Brebes berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Brebes hingga akhirnya menemukan DR di wilayah Tegal.
2: Pelaku telah kita tangkap di wilayah Kabupaten Tegal berkat laporan masyarakat dan saat ini telah diamankan di Polres Brebes.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penganiayaan tersebut diduga karena pertengkaran antara terduga pelaku dengan istrinya terkait persoalan ekonomi keluarga. Pelaku diduga emosi atas teguran sang istri yang memintanya untuk bekerja. AKBP Akbar menyampaikan bahwa pemeriksaan mendalam masih terus dilakukan untuk menggali potensi pemicu lainnya. Polisi juga mengamankan sebilah golok yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut sebagai barang bukti.
2: Jadi dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa tersangka ini emosi mendengar kata-kata dari korban. Dalam hal ini adalah istrinya, yang mana korban ataupun istri dari pelaku meminta untuk tersangka ini untuk bekerja, untuk segera mencari pekerjaan, kemudian ada rasa merasa terhina oleh kata-kata dari si korban.
1: Atas perbuatannya, DR dijerat pasal 470 KUHP dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemberatan pidana serta sanksi kekerasan dalam rumah tangga. Polres Brebes memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Polres Brebes juga menghimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak menyebarluaskan dokumentasi foto maupun video kondisi para korban. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, Polres Purbalingga menggelar latihan penanggulangan massa anarkis dalam rangka operasi Aman Desa 2026 di lapangan Kelurahan Kalikabung sebagai wujud persiapan personel dalam pengamanan Pilkades. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Polres Purbalingga menggelar latihan penanggulangan massa anarkis dalam rangka operasi Aman Desa 2026 di lapangan Kelurahan Kalikabung sebagai wujud kesiapan personil dalam pengamanan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026. Dalam latihan disimulasikan, personil Polres Purbalingga beserta TNI Dinas Perhubungan dan Satlinmas melaksanakan pengamanan seluruh tahapan Pilkades 2026 mulai dari masa pendaftaran kampanye hingga pemungutan suara. Disimulasikan dalam penghitungan suara terdapat pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilkades, kemudian pihak yang tidak puas mengumpulkan ratusan massa untuk melakukan unjuk rasa. Karena massa semakin anarkis, dilakukan penembakan gas air mata hingga massa membubarkan diri meninggalkan lokasi unjuk rasa. Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo yang memimpin latihan mengatakan, simulasi tersebut merupakan gambaran pengamanan untuk 184 desa di Kabupaten Purbalingga yang akan menggelar Pilkades.
4: Saat ini kita sedang berada dalam tahap pendaftaran calon kepala desa di sekitar mitigasi. Kegiatan ini merupakan gambaran simulasi dari pengamanan yang mana untuk 184 desa yang akan melaksanakan Pilkades, nanti di TPS kita akan menurunkan 736 personil.
3: Wakapolres Kompol Amjad menambahkan pihaknya selalu berharap yang terbaik untuk Kabupaten Purbalingga. Namun Polres Purbalingga menyatakan kesiapannya untuk hal-hal terburuk pada gelaran Pilkades serentak 2026 yang mungkin terjadi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas mengusulkan perbaikan 5 ruas jalan pada 2027 dengan anggaran sekitar 41,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Dinas Pekerjaan Umum masih menyiapkan persyaratan teknis dan administrasi dengan melaksanakan ditargetkan mulai awal tahun. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas merencanakan perbaikan 5 ruas jalan pada 2027 dengan total anggaran sekitar Rp41,5 miliar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus untuk konektivitas jalan. Kepala Bidang Jalan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Rusli Kurnia mengatakan, anggaran tersebut merupakan hasil usulan yang disampaikan melalui anggota DPR RI yang mewakili Kabupaten Banyumas.
6: Itu jadi anggarannya adalah anggaran dari pusat. Anggaran dari pusat yang memang kami usulkan lewat anggota DPR di Banggar yang mewakili Kabupaten Banyumas. Okay. Nah, total anggarannya jadinya sekitar 41,545 miliar.
5: Lima ruas jalan yang diusulkan untuk ditangani meliputi Jalan Lingkar Selatan Sumpiuh Tambak sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp10 miliar rupiah, serta ruas Tambak Sukaraja Ciberem sepanjang 2 km dengan anggaran Rp6,2 miliar rupiah. Selanjutnya, ruas Purwojati Jati Sabah direncanakan mendapat penanganan sepanjang 2,6 km dengan anggaran Rp11,1 miliar rupiah, kemudian ruas Karang Bawang Gumelar sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp3,1 miliar rupiah, serta ruas Karang Tengah Gunung Lurah sepanjang 2 km dengan anggaran Rp6,2 miliar rupiah. Rusli menjelaskan saat ini pihaknya masih menyiapkan kelengkapan persyaratan atau readiness kriteria termasuk data teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Terkait spesifikasi pekerjaan, Rusli menegaskan penanganan jalan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ruas. Hal ini karena kebutuhan teknis jalan di wilayah dataran dan pegunungan berbeda. Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar, harga daging ayam di Pasar Gombong, Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan hingga Rp40.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dikeluhkan pedagang karena berdampak pada biaya produksi, terutama bagi pelaku usaha kuliner yang menjadikan daging ayam sebagai bahan baku utama. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggra ini.
1: Harga daging ayam di Pasar Gombong, Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan hingga Rp40.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dikeluhkan pedagang karena berdampak pada biaya produksi, terutama bagi pelaku usaha kuliner yang menjadikan daging ayam sebagai bahan baku utama. Widodo, pedagang ayam di Pasar Gombong, mengatakan harga daging ayam yang sebelumnya berkisar Rp27.000 hingga Rp30.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Ia menduga kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan ayam.
2: Itu harga Rp40.000, bisa lebih per kilonya, kalau dulu cuma Rp30.000.
1: Dampak kenaikan harga ayam juga dirasakan Mary, penjual soto. Ia mengaku harga ayam yang sebelumnya berkisar Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Selain ayam, harga sayuran yang digunakan sebagai bahan pelengkap juga mengalami kenaikan. Mary mengaku tetap berusaha mempertahankan usahanya meskipun kenaikan harga bahan baku menjadi tantangan bagi pedagang kecil.
3: Ini supaya lagi mahal-mahal semua ya, jadi bahan-bahan ayam juga, sayur-sayurnya juga mahal.
1: Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menurunkan harga bahan pokok, termasuk daging ayam, agar usahanya tetap jalan dan dapat berkembang. Kenaikan harga daging ayam tersebut menjadi perhatian pelaku usaha kuliner karena berpengaruh terhadap biaya produksi dan keberlangsungan usaha. Pedagang berharap harga kembali stabil sehingga mereka dapat berjualan dengan lebih leluasa, tanpa harus mengurangi jumlah produksi. Tia Anggraeni melaporkan.
0: Pendengar, persaingan perdagangan sayuran di Pasar Bawang Banjaran Kabupaten Tegal mendorong pedagang menjaga harga dan kualitas dagangan. Selain menawarkan harga yang relatif terjangkau, kesegaran sayuran menjadi salah satu hal yang diperhatikan pedagang untuk mempertahankan pelanggan. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Alifa.
4: Persaingan perdagangan sayuran di Pasar Bawang Banjaran, Kabupaten Tegal mendorong pedagang menjaga harga jual dan kualitas dagangan agar tetap diminati pembeli. Pasar yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan sayuran di Kabupaten Tegal ini menyediakan beragam jenis sayuran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pedagang sayuran di Pasar Bawang Banjaran, Yanti, mengatakan harga sayur di pasar tersebut beragam, bergantung pada jenis komoditas yang dijual. Menurutnya, sejumlah pembeli menilai harga sayuran di Pasar Bawang Banjaran relatif lebih murah dibandingkan pasar induk lainnya.
5: Karena kan tergantung ya, tergantung jual belinya. Sayuran sih ya, ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang bilang sana lebih murah, ya sana aja, saya kan bilang gitu ya. Jadi lebih murah pasar induk sini, pasar sentral bawah.
4: Di tengah persaingan, pedagang juga berupaya menjaga kesegaran sayuran yang dijual. Yanti mengaku memastikan dagangannya habis setiap hari sehingga sayuran yang ditawarkan kepada pembeli merupakan stok baru, bukan sisa penjualan hari sebelumnya.
5: Ibu, ya kan sayurannya kan fresh semua, oh. Enggak, maksudnya enggak itu loh yang lama diulangi lagi, enggak, alhamdulillah. Tetap laku semua, jadi kan baru semua, nggak ada yang sisa semalam buat besok, nggak ada, baru semua, jadi kan langgan puas, nggak gini lah, sana kan nggak itu apa, maksudnya nggak bagus lah sayurannya, kalau saya kan bagus semua dan saya kan baru semua, nggak ada yang sisa kemarin, itu asli mbak, saya ngepokong kok.
4: Yanti menambahkan perubahan harga dari pemasok menjadi salah satu tantangan dalam menentukan harga jual. Ketika harga pasokan naik, pedagang perlu menyesuaikan harga dagangan, sementara selisih harga tetap diperhatikan agar pelanggan tidak beralih ke pedagang lain. Di tengah kondisi tersebut, menjaga kualitas dan menjadikan sayuran segar menjadi bagian dari upaya pedagang Pasar Bawang Banjaran untuk mempertahankan pelanggan di tengah persaingan perdagangan. Nisrina Alifa melaporkan.
6: Pendengar, air dari limbah cucian mobil jika tidak dikelola dengan benar berpotensi untuk memicu terjadinya pencemaran lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
7: Air bekas mencuci mobil yang langsung dibuang ke saluran drainase berpotensi membawa berbagai zat pencemar lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat mencemari air permukaan, air tanah, hingga mempengaruhi kondisi tanah di sekitarnya. Pengendali dampak lingkungan ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Catur Hadik Setiawati mengatakan, pengelolaan limbah dari usaha cucian mobil selama ini masih banyak dilakukan secara konvensional dan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Dia menjelaskan, air limbah cucian mobil dapat mengandung sejumlah parameter pencemar, diantaranya deterjen atau surfaktan yang berasal dari penggunaan sabun dan sampo. Limbah tersebut juga dapat mengandung total padatan tersuspensi atau total suspended solids yang berasal dari lumpur, debu, dan tanah yang menempel pada kendaraan. Kandungan minyak dan lemak juga dapat ditemukan akibat ceceran minyak mesin maupun bahan bakar.
8: Pada umumnya kalau limbah cucian mobil itu saat ini ya masih dikelola secara konvensional pengolahan air limbahnya. Jadi belum, kebanyakan ya belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dan ini sebenarnya kalau tidak kita kelola dengan baik, dia bisa berpotensi untuk mencemari air ya, baik itu air permukaan maupun air tanah. Dan juga bisa berpotensi untuk merusak struktur atau kesuburan tanah seperti itu.
7: Menurut Catur, limbah cucian mobil juga berpotensi mengandung logam berat, misalnya dari karat pada bodi kendaraan atau cat yang terkelupas. Dia menegaskan kualitas air limbah perlu diperhatikan sebelum dibuang ke media lingkungan. Pengelola usaha perlu memastikan air hasil pengolahan memenuhi baku mutu yang berlaku. Catur mengimbau pelaku usaha cucian mobil tidak hanya mengandalkan bak pengendapan, tetapi juga menggunakan teknologi pengolahan air limbah yang sesuai standar. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi resiko pencemaran sekaligus menjaga kualitas lingkungan di sekitar tempat usaha. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, Perumbulok Cabang Banyumas memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat tetap terjaga dengan stok mencapai 59 ribu ton yang diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga 7-8 bulan ke depan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Perumbulok Cabang Banyumas memastikan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih dalam kondisi mencukupi. Saat ini, stok beras yang tersebar di sejumlah gudang Bulog Cabang Banyumas mencapai 59 ribu ton dengan perkiraan ketersediaan untuk 7-8 bulan ke depan. Wakil Pemimpin Perumbulok Cabang Banyumas, Galih Prasojo, mengatakan stok tersebut diperoleh melalui penyerapan gabah kering panen langsung dari petani. Gabah kemudian diolah bersama mitra penggilingan di Banyumas menjadi beras sebelum disimpan di gudang sesuai standar kualitas untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat. Untuk menjaga keterjangkauan harga di tengah potensi kenaikan harga beras di pasaran, Bulog rutin memasok beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Beras tersebut tersedia di sejumlah pasar tradisional dan retail modern dengan harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogramnya untuk kemasan 5 kilogram.
2: Jadi kami punya produk beras SPHP stabilisasi pangan dan pasokan harga. Jadi beras tersebut tersedia di pasar-pasar tradisional, ada Pasar Wage, Pasar Manis, Sokaraja, ataupun retail modern. Ada di Rita, Eka Surya, Alfamart maupun Indomaret. Jadi warga bisa mendapatkan beras-beras tersebut dengan harga terjangkau, HET-nya itu Rp12.500, kemasannya 5 kilo.
1: Galih menambahkan keberlanjutan pasokan beras membutuhkan kerjasama dengan petani, mitra penggilingan, pedagang, serta pemerintah daerah. Bulog juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memantau harga dan mendampingi pedagang agar pasokan tetap tersedia serta penjualan mengikuti ketentuan harga pemerintah. Di tengah kondisi kemarau panjang yang berpotensi mengurangi luas panen, Bulog mengandalkan stok hasil penyerapan gabah sejak awal tahun serta panen raya. Di tengah kondisi kemarau panjang yang berpotensi mengurangi luas panen, Bulog mengandalkan stok hasil penyerapan gabah sejak awal tahun saat panen raya. Cadangan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat Banyumas dalam beberapa bulan ke depan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober menjadi pengingat bahwa pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Di Banyumas, menjaga agar kebutuhan pangan tetap tersedia dengan harga yang wajar menjadi tantangan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga daya beli masyarakat. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut, selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
3: Selamat pagi. Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober menjadi pengingat bahwa persoalan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan makanan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk membelinya. Sebab pangan yang melimpah belum tentu mudah dijangkau oleh semua kalangan, terutama ketika harga kebutuhan pokok meningkat, sementara pendapatan rumah tangga terbatas. Di Kabupaten Banyumas, persoalan ini dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pasar tradisional menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, mulai dari beras, sayuran, telur, hingga daging. Ketika harga sejumlah komoditas naik, masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran, bahkan mengubah pilihan bahan makanan agar kebutuhan sehari-hari dapat tetap terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan stok di pasar. Kemampuan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang wajar juga perlu menjadi perhatian. Banyumas memiliki potensi pertanian yang dapat mendukung ketersediaan pangan lokal. Namun produksi yang baik tidak selalu menjamin harga tetap stabil. Perubahan cuaca, gangguan distribusi, dan kenaikan biaya produksi dapat mempengaruhi pasokan maupun harga di tingkat konsumen. Di sisi lain, petani juga membutuhkan harga jual yang layak. Harga yang terlalu tinggi membebani konsumen, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani. Karena itu, menjaga pangan tetap terjangkau bukan sekedar menekan harga, melainkan mencari keseimbangan agar masyarakat mampu membeli dan petani tetap dapat memperoleh penghasilan yang memadai. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Pemantauan harga dan pasokan perlu dilakukan secara berkala agar potensi kenaikan dapat diantisipasi. Gerakan pangan murah juga dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama ketika harga pasar mengalami kenaikan. Selain itu, pemerataan distribusi juga perlu mendapat perhatian. Ketersediaan pangan di pusat perdagangan belum tentu menjamin masyarakat di seluruh wilayah Banyumas memperoleh bahan pangan dengan harga yang sama. Jarak dan biaya transportasi dapat mempengaruhi harga yang dibayar konsumen. Potensi pangan lokal seperti singkong, jagung, dan ubi juga dapat dikembangkan sebagai pilihan konsumsi masyarakat. Diversifikasi pangan tidak harus menggantikan beras sepenuhnya, tetapi membuka alternatif yang sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan ekonomi keluarga. Dengan demikian, menjaga pangan tetap tersedia dan terjangkau membutuhkan upaya berkelanjutan dari produksi hingga distribusi. Hari Pangan Sedunia menjadi kesempatan untuk melihat kembali apakah sistem pangan daerah sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Sebab keberhasilan ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya hasil panen atau stok di pasar, tetapi juga kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan pangan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Dengan begitu, pangan tidak sekedar tersedia, tetapi benar-benar dapat dijangkau oleh masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
4: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Purwakarta pagi ini, kita berdua.
1: Ya ampun, Senin sampai Kamis sendirian loh.
0: Iya, dan sekarang kita bersama
1: dan sekarang
0: lagi.
1: Kita berjumpa lagi.
0: Aku tahu Citra, kamu happy banget sih sama aku. Dari tadi full senyum gitu loh.
1: Dari pagi ya. Ya ampun, senang banget rasanya karena hari ini udah hari Jumat aja, besok udah weekend. Ya. Aduh, happy banget ya. Ya
0: dan pasti kita gak ketemu lagi gitu.
1: Iya.
0: Baru apa-apa. Ketemu udah langsung
1: minggu depan
0: lagi.
1: Kita bersua lagi, berdua lagi. Ya pastinya pendengar, selamat pagi aja untuk Anda pendengar yang mungkin hari Jumat ini terasa sangat spesial ya, karena mungkin ada juga yang lagi ini ya WFH ya di hari Jumat ya. Oke deh.
0: Benar-benar.
1: Selamat menikmati menyelesaikan pekerjaan bersama dengan keluarga. Aduh, happy banget. Anda WFH kapan?
0: Besok.
1: Kapan-kapan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih?
2: Yang satu HP mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: Nanti aja. Dua kata sederhana yang sering membuat pekerjaan menumpuk tanpa terasa. Tugas yang seharusnya selesai hari ini, akhirnya dikejar semalam suntuk. Pikiran jadi stres, badan kelelahan, hasil pekerjaan pun kurang maksimal. Menunda pekerjaan hanya membuat waktu terasa makin sempit. Padahal, memulai sedikit demi sedikit jauh lebih ringan daripada menunggu sampai menumpuk. Kerjakan sekarang, selesaikan perlahan, dan nikmati hasilnya tanpa tertekan. Ingat, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Jangan biasakan menunda, karena sukses dimulai dari disiplin pada diri sendiri. Stop menunda, mulai berkarya.
5: Purwokerto Pagi.

0: Iya, selamat pagi. Aduh, semuanya udah siap-siap ambil nafas ya buat menyapa.
1: Bener.
0: Iya. Nah, Citra kabarnya hari ini baik ya, sehat, bahagia.
1: Baik dong, baik banget.
0: Iya, apalagi mau weekend, happy lah pokoknya. Mm-hmm. Nah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya, Cit. Yeah. Buat yang mulai bekerja, mengantarkan anak sekolah, jam 7 kurang 20 menit kayaknya udah hektik banget deh. Atau yang masih menikmati sarapan pagi di rumah, jangan lupa menyempatkan waktu untuk jaga kesehatan. Pendengar, selama ini mungkin kita mengira tekanan darah tinggi atau hipertensi hanya dialami oleh orang lanjut usia saja. Padahal anak muda yang masih berada di usia produktif juga bisa mengalaminya, bahkan tanpa merasakan gejala apapun.
1: Iya, kemudian dalam acara dialog kesehatan juga nih ya kemarin oleh Dr. Khairul Mufid dijelaskan bahwa hipertensi ini bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan ataupun pola hidup yang kurang sehat. Nah, mengkonsumsi garam berlebihan ataupun kurang makan sayur dan juga buah serta kurang aktivitas fisik ini bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini juga dikenal sebagai silent killer ya, karena sering tidak menunjukkan gejala tapi dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke.
0: Aduh. Jadi pendengar mulai perhatikan pola makan ya, rutin olahraga, mengelola stres, dan juga memeriksa tekanan darah secara berkala. Jangan menunggu tubuh terasa sakit untuk mulai peduli dengan kesehatan. Nah pendengar, kapan terakhir kali Anda memeriksakan tekanan darah? Kalau boleh, kalau bisa mungkin ada alat tekanan darah di rumah buat memantau.
1: Iya benar-benar.
0: Atau mungkin kalau ada waktu, sempatkan waktu beberapa menit saja untuk ke apotek ya.
1: Iya, benar sekali. Jadi memang gak ada salahnya kita mengecek ya tekanan darah secara berkala, karena itu penting banget. Jangan lupa minggu depan MCU, jadi persiapkan dari sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
2: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat mama bawa apa.
1: Wah, roti tawar kesukaanku.
2: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
1: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
3: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
4: Kita suka rotinya, roti Ramona.
5: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1, dan kita akan segera menginformasikan laporan info lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mbak Sani.
7: Selamat pagi Mbak.
6: Ya, silakan laporannya.
7: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Alun-Alun. Pada pagi hari ini di simpang Alun-Alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya, kita melihat ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang selatan atau dari arah ruas Tanjung, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari ruas jalan Ahmad Yani, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebon Dalem. Pada pagi hari ini di simpang Kebon Dalem arus lalu lintas masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah ruas jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di simpang Gor Satria arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat pada pagi hari ini dari kaki simpang timur atau dari arah ruas Gor Satria maupun dari kaki simpang selatan atau dari arah jalan Overstay Sudirman terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Patriot. Pada pagi hari ini di simpang Patriot, khususnya di ruas jalan Grilia, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di wilayah Simpang Karang Jambu, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Utara atau dari ruas Jalan Pol Sumarto, terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar dan juga terlihat tidak ada kemacetan pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Margono. Pada pagi hari ini di Bundaran Margono, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Sokaraja. Pada pagi hari ini di Simpang Sokaraja, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Selatan atau dari arah ruas Banyumas, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami juga himbau kepada para pengguna jalan yang ingin mengakses CCTV secara langsung dapat melalui banyumaskap.go.id/CCTV. Kami ulangi, bagi para pengguna jalan yang ingin mengakses CCTV secara langsung dapat melalui banyumaskap.go.id/CCTV. Kami himbau juga pada pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini, dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
6: Ya, baik, terima kasih Mbak Sani, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
7: Baik, selamat pagi Mbak.
5: Sekian info lalu lintas.

0: Persembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami agar sampai dalam menjelaskan ternyata pendidikan yang KBK partai suwaster Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Avandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi.